0: kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
1: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
2: Siap, bersedia.
1: Apabila demikian, para mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
2: Demi Tuhan, saya berjanji.
0: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
3: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
0: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
4: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi Presiden, prioritas-prioritas Presiden. Tentu dalam 2 tahun ini Presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya, bahwa Presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan Presiden.
0: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
5: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
0: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
7: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
8: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
9: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan Suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkyu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
13: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
15: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
14: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
15: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas

0: apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
1: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
0: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya

0: teki di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
2: Cabang lomba yang bergu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
1: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
5: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Rolf BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta, Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025, menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
5: Brigadir Ade, silakan.
7: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
6: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 tahun, 11 September 2026, kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

0: Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih so jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik, pendengar RRI, program Satu Tahun kita akan update cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini, Selasa tanggal 15 September 2026. Lengkapnya akan disampaikan oleh perkirawan Melita Francisca.
2: IPRO 1, laporan terkini.
1: Melita, silakan.
3: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari perkirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perkiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Selasa 15 September 2026. Kita mulai dengan perkiraan pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti diperkirakan cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Secara umum, angin hari ini bervariasi bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 20 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin yang bervariasi bertiup mulai dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan angin antara 10 hingga 35 km per jam. Selanjutnya, kami mengingatkan karena saat ini wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau disertai dengan fenomena El Nino kategori sangat kuat, menyebabkan kondisi cuaca lebih kering dengan curah hujan kurang serta angin yang cukup kencang. Hal ini mengakibatkan berkurangnya pasokan air atau sumber air bersih, serta dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kami menghimbau masyarakat untuk selalu waspada serta saling mengingatkan tentang potensi kebakaran hutan dan lahan, sehingga masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka, bahkan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI

Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya Letnan Kolonel Korps Zdi Nazaruddin STMIP selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 11 September 2026 kepada seluruh insan radio khususnya keluarga besar RI Tahuna. Teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

0: terima kasih kebersamaannya pada dengar RRI Pro 1. Kembali kami hadir di suasana pagi ini menyapa Anda dalam program Dialog Interaktif di pagi ini. Pendengar di edisi hari tanggal 15 September 2026 di hari Selasa. Di pagi ini pendengar kita akan bahas satu topik tentang pemerataan, ya, menakar pemerataan MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di hari ini pendengar, program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini salah satu program strategis pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi terutama bagi anak-anak usia sekolah. Namun pelaksanaan program di wilayah kepulauan tentu punya tantangan tersendiri. Ini jarak antar pulau, kondisi geografis, sampai distribusi bahan pangan dan kesiapan satuan pelayanan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar program ini benar-benar dirasakan masyarakat terlebih anak-anak secara merata. Nah, di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri pertanyaannya bukan hanya sekedar berapa banyak penerima manfaat MBG, tapi juga bagaimana memastikan bahwa anak-anak di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan memperoleh hak yang sama dengan kualitas makanan dan pelayanan yang juga terjamin. Lantas pendengar, sejauh mana pemerataan MBG telah berjalan di Kepulauan Sangihe, apa saja kendalanya, kemudian bagaimana pengawasan yang dilakukan, dan seperti apa evaluasi dari pihak sekolah maupun penyelenggara program. Di pagi ini kita akan bahas secara lebih mendalam, dan pendengar bersama saya Sumiati Maboko yang bertugas temani Anda di meja gatekeeper ada Milania Ramadhani. Dan tentunya pendengar, kami akan hadir 1 jam ke depan sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Membahas tentang pemerataan menakar pemerataan MBG di Kepulauan Sangihe, sudah hadir bersama kami di pagi ini pendengar sebagai narasumber ada Pak Jan Badalani SHMH, Kepala Seks Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, yang akan melihat dari sisi pengawasan dan tata kelola program. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, John. Bu.
0: Baik, kabar sehat, Pak?
1: Sehat, sehat. Tuhan.
0: Baik, pendengar, sebentar juga kita akan bersama dengan pendengar sumber lainnya, ada Monisha Lesawengen, STRKEP, MKES, merupakan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan salah satu Kepala SMP Negeri 1 Tatuaring, juga narasumber kita, Pak Dedi Daniel Misade, SPD. Nah, pendengar, sebentar kami akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi di pagi ini tentang topik kita, tentang pembahasan MBG. Kami buka kesempatan sebentar di 0812-5503-8009 atau juga Anda bisa tinggalkan komentar melalui Facebook Pro 1 Tahun. Nah, kita live di streaming Facebook Pro 1 dan juga di YouTube RRI Official. Baik, pendengar, langsung saja kita sambil menunggu kedua narasumber tersambung melalui phone di pagi ini, kita langsung dengan Pak John Patelani SHMH. Nah, Pak John, dari perspektif Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, bagaimana Bapak melihat untuk pelaksanaan program MBG di daerah kepulauan kita di Kabupaten Sangihe, khususnya dari sisi transparansi dan juga akuntabilisasi?
1: Terima kasih. Dari perspektif Kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, kami sendiri sudah diberikan tugas dan amanah dari pimpinan Kejaksaan Agung untuk mengawal program direktif Presiden ini yang termuat dalam Asta Cita, yang tujuan mulia itu mencerdaskan anak-anak muda, anak-anak bangsa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan dari sisi transparansi maupun sisi di Tahuna sendiri atau Kepulauan Sangihe sendiri, khususnya dalam SPPG sendiri sudah sangat baik. Dari pelaksanaannya, pelayanannya, dan sampai saat ini kami melihat sangat-sangat baik, dan cakupannya bahkan ada yang lebih daripada radius, misalkan radiusnya 6 kilo bisa lebih lagi. Tujuan dari mitra sendiri sudah sangat-sangat luar biasa, membangun sisi positif bagi para yang efek dominonya sudah terasa luar biasa di masyarakat, yang khususnya kami pernah lihat itu di Manalu. Di Manalu sendiri terutama dari bahan-bahan pokok yang awalnya dulu tuh mahal, ketika ada SPPG mereka sudah berputar uang, berputar situ. Itu mungkin dari kami.
0: Baik, pendengar, di pagi ini sekali lagi yang akan menjadi narasumber kita ada Monisha Lesawengen, STRKEP, MKES, merupakan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Pak Dedi Daniel Misade, SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatuaring. Dan mungkin dari Getty perlu sementara menghubungi kedua narasumber kita di pagi hari ini. Baik, Pak John, ketika berbicara tentang pemerataan, indikator apa yang menurut Bapak harus menjadi perhatian agar tidak terjadi kesenjangan antara sekolah yang berada di pusat wilayah dengan sekolah yang berada di pulau-pulau atau wilayah terpencil, khususnya dalam pembagian pemerataan MBG ini?
1: Sebenarnya BGN sudah punya SOP untuk menyediakan mitra atau SPPG yang berada di titik 3T atau titik terluar. Sehingga kembali lagi pemerintah daerah, kami sebagai kejaksaan berupaya nanti akan memfasilitasi BGN maupun dari SPPG dengan pemerintah daerah menyiapkan SPPG-SPPG yang ada berada di titik terluar. Yang itu yang menjadi hambatan mungkin masalah tempat, fasilitas maupun masalah akomodasi dan transportasi yang ke sana. Tapi kami dari kejaksaan tentunya akan mengawal setiap kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini BGN, dan kami akan memfasilitasi dengan pemerintah daerah bagaimana bisa membuat SPPG di titik terluar, bagaimana mengakomodir, bagaimana membuat rantai pasokan dari Manado bisa sampai ke titik terluar sehingga mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama dengan yang ada di Sangihe, khususnya di daerah daratan ini.
0: Baik, nah untuk program MBG yang melibatkan anggaran negara dan distribusi juga makanan kepada masyarakat, apa saja Pak ini menjadi titik rawan yang perlu diawasi, kemudian juga program ini tidak agar tidak mengalami penyimpangan?
1: Titik rawan yang paling utama itu adalah ketika pembelian bahan makanan atau ketika ada markup dalam pembelian fasilitas di dalam SPPG tersebut. Tapi dengan adanya kerjasama atau MOU dengan BGN, dengan kejaksaan, kami lebih pada titik pengawasan. Jadi selama ini atau di khususnya di Kepulauan Sangihe sangat luar biasa, sangat baik pengelolaannya dari fasilitas, dari mitra-mitranya, dari kepala SPPG-nya, bahkan sampai limbah-limbahnya mereka sudah membuat dengan baik sesuai SOP, sehingga sampai saat ini manfaat yang dirasakan khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat luar biasa MBG itu.
0: Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Tahuna, untuk bicara tentang MBG pastinya kita mengetahui yang lebih paham dengan hal ini adalah menjadi koordinator wilayah SPPG di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan sampai saat ini pendengar, kami terus berusaha menghubungi Ibu Moni Shelly Sawengen dan untuk menjelaskan lebih detail tentang pelaksanaan MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun sejauh ini masih belum dapat dihubungi. Jadi pendengar, kami juga membuka kesempatan untuk Anda yang mau berinteraksi dengan kami di pagi ini. Sekali lagi, Anda bisa tinggalkan komentar di Facebook Pro 1 Tahuna di kolom komentar, kemudian atau bisa gabung di 0812-5503-8009. Nah, bicara tentang pengawasan untuk MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, Pak, bagaimana mekanisme seharusnya dilakukan apabila ada masyarakat menemukan adanya kedugaan ketidakpastian sasaran, kemudian kualitas makanannya yang tidak sesuai, bahkan sampai persoalan distribusi? Ya.
1: Kami dari perspektif kejaksaan, kami sudah menyediakan ada aplikasi namanya Jaga Makan, okay, Jaga atau Jaga Dapur. Selanjutnya di situ kami juga sudah bekerjasama dengan Asosiasi Pengurus Badan Pengurus Desa. Selain itu ada Serikandi Desa dan Asosiasi Lindungan Masyarakat. Jadi kami bekerjasama dengan mereka, ketika ada apapun masyarakat bisa kasih tahu mereka, mereka akan memberitahukan kepada kami, selanjutnya kami akan meneruskan kepada pimpinan kami, selanjutnya ke BGN. Jadi hal sekecil apapun sekarang kami sudah pantau, sehingga pelaksanaan BGN atau MBG ini sangat-sangat diawasi oleh semua kalangan masyarakat, dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kami bekerjasama dengan organ masyarakat yang paling terkecil, itu Lindungan Masyarakat, Badan Pemusyakan Desa, bahkan sikandi-sikandi yang di desa, untuk melihat apapun kejanggalan atau apapun yang menjadi kesalahan sekecil apapun segera dilaporkan, sehingga kami bisa segera bertindak. Kalau itu kesalahan administratif, kami akan bisa laporkan ke pimpinan. Tapi jika menyangkut dengan tindak pidana, maka akan segera ditindaklanjuti dari kami itu.
0: Baik, nah sejauh mana Pak untuk peran masyarakat dan juga pihak sekolah, terlebih untuk membantu penguasaan program MBG sendiri?
1: Sampai dengan saat ini laporannya cukup banyak. Baik. Ada yang bilang di aplikasi itu, sekarang mereka bisa langsung klik, mereka bisa komplain, oh makanan kami hari ini kurang enak, makanan kami hari ini kurang bagus, langsung dikomplain. Jadi kami dari sisi pengawasan, kami bisa teruskan ke korwilnya, korwilnya bisa langsung ke mitranya bahwa mungkin makanan ini kurang apa, kurangnya apa. Jadi pengawasan itu setiap hari ada. Dan laporan dari Koril juga kami bisa tahu dari kejaksaan itu makanan apa hari ini, takaran gizinya hari ini berapa, kami tahu semua, Bu.
0: Baik. Ya, pendengar, untuk bahas tentang topik kita di pagi ini, takaran MAR itu pemerataan MBG di wilayah Kepulauan Sangihe. Sekali lagi, pendengar, untuk Anda yang baru saja monitor, saat ini kami tetap berusaha untuk menghubungi koordinator wilayah SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ibu Munisha Lisa Wengen, untuk bahas tentang topik kita di pagi hari ini berhubungan dengan makan bergizi gratis. Dan juga kami sebentar akan menghubungi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatoaring, Pak Dedi Daniel Misadi SPD, untuk meminta tanggapannya tentang pemerataan MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, bicara, Pak, tentang pengawasan yang dilakukan kejaksaan. Nah, bagaimana mekanisme evaluasi? Nah, apabila ada sekolah atau wilayah yang belum mendapatkan pelayanan secara optimal?
1: Untuk sekolah atau pelayanan yang belum mendapatkan maksimal dari atau SPPG atau mitra sendiri, diwajibkan untuk dapat melaporkan ke korwilnya. Nanti korwilnya akan langsung sampaikan ke SPPG-SPPG tersebut. Kami pada prinsipnya mengawasi, kami tidak bisa masuk sampai ke dalam untuk mengatur tentang makanan minuman. Tapi sebagai kami, sebagai yang dari Kejaksaan Agung memberikan tugas direktif, kami akan mengawasi. Kalau misalnya korwil tidak kasih tahu, korwil akan kami laporkan kepada pimpinan tertinggi. Nanti itu saja yang dari pengawasan kami. Tapi sejauh ini, puji Tuhan, di tahun atau Kepulauan Sangihe sangat baik. Mungkin ke depan akan lebih ke pulau-pulau terluar lagi, bagaimana akomodasinya atau bagaimana bisa membuat SPPG di pulau terluar. Tapi untuk di Kepulauan Sangihe ini sangat-sangat baik. Kami lihat pantau sudah luar biasa.
0: Baik, semua itu dilakukan berjenjang ya.
1: Berjenjang. Bahkan korwil itu luar biasa, dia setiap hari dia keliling semua SPPG untuk melihat bagaimana perkembangannya. Dan mitra-mitra di sini juga selalu stay di SPPG-SPPG sehingga dapat meminimalisir apapun yang menjadi masalah MBG ke depan. Yang sering kita lihat keracunan dan lain sebagainya bisa diminimalisir di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini.
0: Dan sejauh ini, Pak, apakah sudah ada temuan seperti itu?
1: Temuan sampai sejauh ini belum ada sama sekali yang kami dapati. Yang ada malahan yang bagus-bagus yang kami dapati.
0: Jadi intinya berjalan sesuai dengan
1: SOP. Dan
0: baik. Pendengar, sekali lagi kami membuka kesempatan yang ingin berinteraksi dengan kami di pagi ini. Silakan, Anda ingin berkomentar, ada yang hal ingin dipertanyakan, silakan. Kami membuka kesempatan sekali lagi di 081255038009 atau bisa tinggalkan komentar pertanyaan Anda di kolom komentar Facebook Pro 1 Tahuna. Nah, Pak, sejauh ini apakah ada pendekatan khusus yang diperlukan dalam pengawasan program pemerintah di wilayah kepulauan, khususnya kemudian karena mengingat tantangan geografis daerah kita, kemudian transportasi yang berbeda dari darat, kemudian dari daratan sampai kepulauan?
1: Untuk sekarang karena SPPG masih di daratan semua, masih bisa terakomodir, kami setiap bulan kami memanggil mereka ke kantor, apa kami bisa evaluasi apa yang menjadi kurangnya, apa yang menjadi kelebihannya, sama-sama perbaiki untuk penerima manfaat ini mendapatkan manfaat yang luar biasa atau yang baik. Jangan sampai ada hal sekecil apapun yang mengganggu program pemerintah ini sampai berjalan tidak baik. Itu yang kami laksanakan ke depannya. Terima kasih.
0: Baik, sampai sekarang pendengar, kita terus mencoba menghubungi kedua narasumber di pagi hari ini yang akan berbicara dari sisi koordinator wilayah dan juga dari sisi sekolah SMP Negeri Tatoaring yang mewakili di pagi ini. Nah, Pak, tadi disinggung soal pemantauan. Ini ada beberapa lokasi yang dilakukan atau dilaksanakan pemantauan untuk MBG.
1: Pemantauan ini kami lakukan secara random. Jadi ketika kami kemana, kami turun pemantauan dan cukup baik. Ketika kami turun, kami lihat mulai dari fasilitas, mulai dari tata kelola di dapur, mulai dari tata penyediaan makanan sampai dengan pengantaran sudah cukup baik untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Itu sudah terwakili dari beberapa kecamatan?
1: Iya, sudah berwakili dan kami sudah panggil mitra-mitra dan kepala SPPG dan kami pantau dan kami lihat sudah mewakili bahwa Kepulauan Sangihe ini cukup baik.
0: Baik, Pak John, kita akan jeda dulu. Siap. Kita akan lanjut setelah kita dengarkan dulu yang berikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara Radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Menjaga keamanan adalah tugas bersama, dan informasi yang benar menjadi salah satu kekuatannya. Saya AKBP Edwin Yohanes Agustinus Sumokor SHMH Kapolres Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh insan radio Republik Indonesia sebagai media yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia. RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan.

0: Baik, pendengar RRI Pro 1 Tahuna, kembali kita lanjutkan kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi ini. Masih membahas tentang menakar pemerataan MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pendengar, di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Dedi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatuareng.
1: Membahas tentang...
0: Halo, selamat pagi Pak Dedi.
1: MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan.
0: Baik, Pak, bisa dengar suara saya dengan jelas?
2: Ya, bisa, Bu.
0: Baik.
2: Siap.
0: Kita di pagi ini juga bersama kami hadir di studio ada dari pihak kejaksaan, ada Pak John Padelani, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe. Baik, Pak Dedi.
2: Ya, Bu.
0: Kita bicara tentang MBG. Nah, di dari pengalaman SMP Negeri Tatuareng, bagaimana untuk pelaksanaan MBG di wilayah sekolah Bapak sendiri?
2: Baik, terima kasih. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada RRI Tahuna yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kondisi di wilayah kami, ya, di sekolah wilayah Kepulauan. Saya sebagai Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng, pertama-tama tentu sangat mendukung program MBG ini. Karena program ini menurut kami sangat baik, terutama untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak di sekolah. Namun sampai saat ini, ya, terus terang sekolah kami di wilayah Kepulauan Tatuareng, bahkan mungkin di seluruh wilayah Kepulauan, ini belum menerima manfaat dari MBG, program MBG tersebut, Bu.
0: Sampai di detik ini, Pak, belum menerima.
2: Ya, sampai saat ini belum menerima manfaat dari program tersebut.
0: Baik, Pak Dedi, apakah sudah koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab seperti penanggung jawab FSPG di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Sampai sekarang belum, Bu, belum.
0: Belum ada koordinasi.
2: Ya.
0: Nah, baik, menjadi penyebab sampai sekarang di wilayah Tatuareng sendiri belum mendapatkan distribusi MBG.
2: Iya.
0: Baik. Ya, ternyata di wilayah Tatuareng sendiri belum sama sekali menerima MBG dari beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, salah satunya pendengar ada di Tatuareng. Baik, mungkin kita ke kejaksaan, pihak kejaksaan, kira-kira Pak menyikapi hal seperti ini, apa yang akan dilakukan?
3: Terima kasih. Untuk berkaitan dengan di pulau-pulau terluar, dalam hal ini di Tatuareng yang belum mendapatkan manfaat dari MBG, terima kasih atas keterbukaannya. Kami akan mendapatkan informasi ini, kami akan segera laporkan ke pimpinan, dan pimpinan akan langsung berkoordinasi dengan pimpinan BGN di pusat agar dari pusat dapat langsung menginstruksikan bahwa manfaat dapat ke langsung ke Tatuareng. Mungkin dari hasil wawancara atau hasil diskusi di pagi ini menjadi bahan kami untuk laporkan pimpinan segera untuk pengumpulan keterangan dan kepada pihak dari pemerintah dari BGN dalam hal ini. Terima kasih.
0: Baik, Pak Dedi, mungkin menjadi kerinduan Pak Dedi bersama para siswa yang ada di wilayah Kepulauan untuk bisa merasakan pendistribusian MBG, dan tentunya apa yang menjadi kerinduan Pak Dedi sendiri mungkin bisa disampaikan di sini juga. Dari pihak kejaksaan akan menampung apa yang menjadi keluhan Anda, dan sudah dikatakan ini menjadi pengawasan dari pihak kejaksaan. Silakan Pak Dedi.
2: Ya, untuk sebelumnya, mungkin ya Pak, bukan cuma di wilayah Tatuareng yang belum menerima, tapi seluruh wilayah Kepulauan, kecamatan-kecamatan Kepulauan memang sampai sekarang belum menerima, termasuk Marode, Nusa Tabukan, dan sekolah-sekolah yang ada di Kepulauan yang lainnya. Nah, terkait dengan kerinduan kami, kalau berbicara tentang pemerataan, menurut kami memang kami memahami bahwa melaksanakan program MBG tentu membutuhkan persiapan, ya, apalagi untuk wilayah-wilayah seperti kami yang ada di Kepulauan. Tapi di sisi lain, anak-anak kami di Kepulauan juga tentu saja memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari program ini. Bagi kami yang ada di sekolah, Nah, makanan bergizi ini bukan hanya soal makanan itu sendiri. Ini berkaitan dengan kesehatan, konsentrasi belajar, dan semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Tentu saja kami berharap anak-anak di wilayah kepulauan tidak merasa bahwa karena mereka tinggal di jauh dari pusat kota, mereka kemudian mendapatkan manfaat yang berbeda. Justru pemerataan itu sebenarnya harus benar-benar dirasakan sampai ke sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan. Nah, kami berharap sederhana saja sebenarnya, Bu. Pertama, ya kami berharap sekolah-sekolah di wilayah kepulauan, ya termasuk di SMP 1 Tetuareng, segera mendapatkan manfaat program EBK ini. Ini yang pertama, Bu, kerinduan kami. Kemudian yang kedua, ya pemerintah sekiranya dapat melihat kondisi geografis di kepulauan sebagai bagian dari sebuah perencanaan distribusi, sehingga persoalan jarak dan transportasi dapat dicarikan solusi. Ini tentu saja yang menjadi harapan kami. Dan yang ketiga, kerinduan kami adalah ada komunikasi yang jelas ini, Bu. Komunikasi yang jelas dengan sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum mendapatkan program tersebut. Sehingga kami mengetahui bagaimana tahapan, bagaimana perencanaan dan pelaksanaannya. Sampai sekarang kami belum tahu kejelasan mengapa di wilayah kepulauan sampai saat ini belum ada program tersebut. Ya, itu saja, Bu.
0: Baik. Pendengar dan Pak Dedi, sampai sekarang kami juga terus berusaha menghubungi Ibu Monisha Lesawengen sebagai koordinator wilayah SBPG Kabupaten Kepulauan Sangihe yang punya kompetensi dalam membicarakan pemerataan MBG di wilayah Kepulauan Sangihe. Sampai sekarang belum mendapat respon dari Ibu Monisha Lesawengen sampai di menit ke-29 lepas dari pukul 9. Baik, Pak, menyikapi dari apa yang dikatakan Pak Dedi tadi, kira-kira apa yang menjadi prioritas evaluasi? Karena buktinya sekarang pemerataan untuk MBG ini tidak sepenuhnya diterima, terlebih anak-anak yang ada di kepulauan.
3: Terima kasih. Untuk evaluasi kedepannya adalah lebih dari SPPG atau dari koordinator wilayah mungkin akan membuat atau alokasikan tempat di pulau-pulau terluar sehingga dilaporkan ke pimpinan BGN, dari BGN dapat menunjuk titik lokasi di pulau terluar. Dari titik lokasi tersebut nanti kami dari Kejaksaan akan membantu memfasilitasi dengan pemerintah daerah sehingga penyiapan lahan, transportasi dan maupun akomodasi sehingga bahan-bahan baku makanan itu dapat sampai ke tempat-tempat pulau terluar itu tanpa ada hambatan sedikit pun. Sehingga kami dari pihak Kejaksaan akan membantu fasilitasi terkait dengan dia punya administrasi untuk titik lokasi dan lain sebagainya, itu merupakan ranah dari koordinator wilayah dan itu kami akan sampaikan sebagai dari Kejaksaan, kami akan sampaikan langsung ke koordinator wilayah jikalau kami bisa mengundang ke kantor mungkin dari kami.
0: Ya, itu. Baik Pak Dedi.
2: Ya, Bu.
0: Ya, di zaman sekarang semuanya bisa diakses lewat digital. Pastinya sudah tidak ada lagi informasi yang tertutup. Para siswa sudah bisa mengakses media sosial. Ya, ini bagaimana tanggapan dari para siswa dan juga para orang tua yang ada di sana, terlebih di wilayah Tatuareng ini, melihat di media sosial bahwa banyak informasi terkait tentang MBG.
2: Ya, jadi anak-anak di sini mereka selain dari melihat media sosial, ada teman-teman mereka yang sekolah di Tahuna, ada yang sekolah di Manado. Nah, ketika pulang kampung, mereka saling bercerita bagaimana manfaat program BG, sehingga anak-anak sini mereka sering bertanya, Pak, kira-kira orang ini mau dapat atau nyanda BG? Orang merindukan, sangat merindukan, baik siswa maupun orang tua. Bu. Mereka sangat berharap program ini segera terrealisasi untuk mereka. Gitu, Bu.
0: Baik. Jumlah berapa siswa, Pak, di SMP Tatuareng?
2: 48 siswa dari kelas 7 sampai kelas 9.
0: Banyak juga ya, Pak. Baik. Nah, baik, kita ke Pak John lagi. Pak, kira-kira ada ruang yang akan disiapkan ataupun akan diberikan dari pihak Kejaksaan untuk pendampingan atau bahkan langkah pencegahan sebelum persoalan MBG ini masuk ke ranah hukum?
3: Kami sudah di Kejaksaan sendiri ada namanya Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi sebelum sampai ke ranah hukum, Kejaksaan dapat memberikan legal opini atau pendapat hukum kepada pihak BGN atau pihak mitra sendiri agar dalam tata kelola pelaksanaan BG MBG di kepulauan atau dimanapun itu tetap sesuai dengan standar operasional yang berlaku pada BGN sendiri. Jadi kami di Kejaksaan, kami membuka ruang itu. Siapapun dari SPPG atau koordinator wilayah atau dari BGN dapat memanfaatkan ruang itu, kami sediakan dengan terbuka.
0: Baik. Baik, Pak Dedi, mungkin ada hal ingin lagi disampaikan terkait dengan pemerataan MBG, khususnya buat suara kepulauan nih, perwakilan dari siswa yang ada di kepulauan yang sampai sekarang menurut Pak Dedi belum menerima pendistribusian MBG di wilayah Sangiha.
2: Ya, baik. Tentu saja dari pihak sekolah ya, kami siap mendukung apabila program ini nantinya dilaksanakan di sekolah kami. Kami siap membantu dalam hal koordinasi, pendataan siswa, pengaturan penerimaan makanan, maupun hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi kami bukan hanya berharap, tetapi kami juga siap menjadi bagian dari pelaksanaannya. Nah, pada prinsipnya, kami sangat mendukung program MBG ini. Kami hanya berharap semangat pemerataan benar-benar sampai kepada anak-anak di wilayah kepulauan. Jangan sampai jarak geografis menjadi alasan anak-anak kami mendapatkan kesempatan yang berbeda. Kami berharap ke depan SMP Negeri 1 Tuareng dan semua sekolah-sekolah yang ada di wilayah kepulauan juga dapat merasakan manfaat program MBG ini. Itu yang menjadi harapan kami.
0: Baik. Ya, sasaran untuk MBG ini di seluruh anak-anak yang ada di wilayah Indonesia, tidak terkecuali juga anak-anak yang di kepulauan. Sayang sekali sampai sekarang kita masih belum terhubung dengan Ibu Munisya Risawin yang punya hak sepenuhnya untuk menjawab yang menjadi keluhan Pak Dedi dan suara-suara dari kepulauan yang sampai sekarang belum menerima MBG. Justru sampai di daerah 3T ya Pak.
3: Iya, 3T. Nah,
0: ini menjadi sasaran utama untuk mempunyai hak yang sama anak-anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga terlebih di seluruh Indonesia. Ya, buktinya tidak terlalu jauh ada di daerah kita sendiri ternyata belum merata untuk pembagian MBG makan bergizi gratis, sangat dirindukan oleh masyarakat ataupun terlebih anak-anak yang ada di wilayah kepulauan. Sekali lagi pendengar, sampai sekarang kami terus mencoba menghubungi Ibu Munisya Lisawengen untuk menjawab apa yang menjadi keluhan Pak Dedi, harapan anak-anak yang ada di kepulauan. Baik Pak John dan Pak Dedi, kita akan break lagi, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa 1R Tahuna. Pendengar, menit ke-41 lepas dari pukul 9, kita masih bersama dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Dan kita masih dengan narasumber dari pihak kejaksaan dan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatuar yang tentang menakar pemerataan MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan ternyata memang tidak semua menerima ataupun tidak merata untuk pembagian MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Baik, Pak. Ketika ada ketidakmerataan distribusi MBG terlebih di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri, apakah ini dikategorikan sebagai persoalan tata kelola program yang perlu mendapat perhatian serius atau seperti apa?
1: Terkait masalah distribusi itu juga merupakan tata kelola, sehingga ketika distribusinya kurang tepat manfaat atau tidak tepat sasaran, itu berarti ada salah kelola, dan kami di Kejaksaan hadir untuk memastikan bahwa jangan sampai ada salah distribusi. Baik apapun itu, dari rantai pasokan makanan atau bahan baku yang untuk makanan tersebut harus tepat, dan penerima manfaat juga harus tepat. Jangan sampai penerima manfaat yang tidak tepat, itu juga merupakan salah tata kelolanya.
0: Nah, supaya dari sisi pencegahannya, Pak, kira-kira untuk pembagian MBG ini, apa yang bisa dilakukan agar persoalan seperti ini, ketidakmerataan ini MBG ini tidak berkembang lagi menjadi persoalan hukum atau bahkan dugaan penyimpangan anggaran?
1: Yang paling penting adalah pengawasan, karena MBG ini harus diawasi karena merupakan program direktif presiden yang sangat luar biasa yang ada dalam asta cita, sehingga pengawasan yang sangat-sangat luar biasa akan membuat program ini jalan dengan baik, sehingga pemerataan itu akan terlaksana dengan baik. Terus dari sisi dari BGN sendiri bisa membuat itu, membuat titik lokasi di daerah-daerah terluar, sehingga pemerataan itu bisa terjadi. Walaupun hambatan terbesar dari pulau-pulau terluar itu transportasi bahan makanan atau bahan pokok yang nanti akan sampai ke sana sudah lebih mahal, tapi tetap harus dikasih 10.000 atau 13.000, sehingga bagaimana pemerataan itu bisa terjadi, itu yang menjadi tanggung jawab kami dari Kejaksaan, bisa berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah sehingga bisa membuat atau menyediakan fasilitas atau nanti ke depan lokasi-lokasi yang di pulau terluar itu diakomodir, transportasi kami bisa laksanakan dengan baik atau dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BGN, sehingga bisa dari Tahuna ke pulau terluar terlaksana dengan baik, transportasi aman, sampai lokasi juga aman, penerima manfaat mendapatkan manfaat yang aman juga.
0: Baik, Pak Dedi.
2: Ya.
0: Halo. Ya. Ya. Pak Dedi, sejauh ini apakah sudah dikeluhkan ataupun sudah disuarakan kepada pemerintah kampung mungkin tentang belum sampai diterimanya MBG di wilayah Tatuar yang sendiri?
2: Kalau sejauh ini, Bu, hanya berbincang-bincang, ya tidak sampai untuk pengeluhan, hanya sekedar berbicara biasa saja, Bu. Tidak ada pengeluhan.
0: Alasannya kenapa, Pak Dedi, belum mungkin bisa menyurat atau bisa?
2: Oh ya, mungkin itu yang menjadi kekurangan kami juga, karena sampai sekarang belum sampai ke tahap itu, karena tidak tahu prosedurnya seperti apa dan juga belum mengenal pengurus MBG di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena saya juga baru jadi kepala sekolah dilantik bulan Juli.
0: Baik. Mungkin Pak John bisa menjelaskan ke Pak Dedi untuk bagaimana untuk pengeluhan belum diterimanya MBG di wilayah Tatuareng.
1: Terima kasih. Kalau kami, saran dari kami, mungkin dari kepala sekolah dari pulau bisa menyurat kepala dinasnya, dinas pendidikannya. Selanjutnya dari kalau sudah bersurat, boleh disurati juga tembusannya ke kami di Kejaksaan. Sehingga dari kami bisa membantu memfasilitasi dengan koordinator wilayah. Dari koordinator wilayah akan memberikan atau menyurat lagi ke koordinator di daerah Sulawesi Utara. Selanjutnya dari sana baru ke BGN. Tapi dari dasar surat dari kepala sekolah itu dapat menjadi dasar bahwa BGN pusat tahu masih ada pulau-pulau terluar yang belum mendapatkan pemerataan MBG sendiri. Sehingga mereka akan menyediakan titik lokasi di daerah-daerah 3T sebagaimana program dari kepala BGN yang baru untuk semua SPPG itu wajib ada di pulau-pulau terluar itu.
0: Baik, bagaimana?
2: Baik, siap, Pak. Siap.
0: Baik, Pak Dedi mungkin bisa lebih berkoordinasi dengan pemerintah kampung ya, sehingga bisa menyurat secara resmi seperti dikatakan Pak John tadi. Mudah-mudahan ini jadi solusi jalan keluar sehingga anak-anak yang ada di kepulauan juga di pulau-pulau terluar bisa merasakan MBG seperti anak-anak yang ada di perkotaan. Baik, Pak Deddy, mungkin yang paling terakhir, kita sudah menit terakhir, mungkin ada harapan ataupun pesan untuk semua penanggung jawab MBG khususnya sehingga anak-anak di pulau ini bisa merasakan apa yang menjadi kerinduan mereka seperti teman-teman lainnya yang ada di kota bisa menerima makan bergizi gratis.
2: Ya, baik. Pesan kami hanya sederhana. Mohon sekolah-sekolah di kepulauan juga menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan MBG. Anak-anak kami di Tatuaring juga termasuk semua wilayah kepulauan juga adalah bagian dari generasi Indonesia dan mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi. Nah, kami tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya berharap pemerataan. Karena anak-anak di kepulauan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat program MBG. Itu saja pesan kami.
0: Baik, terima kasih Pak Deddy. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan semoga bisa tersalur juga mendapat penampingan dari Kejaksaan Negeri Tahuna.
2: Terima kasih, Bu.
0: Selamat pagi. Baik, Pak, jika masyarakat tidak yang sudah menyampaikan untuk keluhan terkait MBG yang belum merata, tapi bagaimana jika tidak mendapatkan respon dari SPPG? Apa yang dilakukan dari pihak kejaksaan sendiri?
1: Baik, kami akan melakukan evaluasi dan akan berkoordinasi dengan pimpinan kami, selanjutnya dari pimpinannya akan berkoordinasi dari pihak BGN. Dari urusan yang BGN itu akan merupakan dari ranahnya BGN. Tapi kami selaku dari aparat penegak hukum, kami akan membantu memfasilitasi bahwa kalau yang ini tidak baik, ayo kita perbaiki sama-sama. Karena ini merupakan tugas presiden yang kita emban sama-sama. Kita laksanakan sama-sama demi keberlanjutan program ini dan demi anak-anak dan demi menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kita kerja sama-sama, jangan ada ego sektoral atau jangan ada yang BGN begini atau kejaksaan begini. Kami dari kejaksaan sendiri sangat terbuka terhadap pihak masyarakat, pihak BGN atau dalam hal ini koordinator wilayah SPPG. Kejaksaan sangat terbuka itu untuk menerima aspirasi dan aspirasi kami tampung. Kami akan lanjutkan kepimpinan yang di pusat dari kami kejaksaan.
0: Baik, sayang sekali pendengar, sampai di menit-menit terakhir untuk dialog interaktif di pagi hari ini, kami belum bisa tersambung dengan Ibu Monisha Lisa Wengen sebagai penanggung jawab ataupun koordinator wilayah SPPG di wilayah Kepulauan Sangihe yang punya hak kewenangan berbicara tentang pemerataan MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pak, mungkin sekedar closing statement untuk harapan bagi pemerintah, pihak pengelola MBG terkait keberlanjutan program ini.
1: Mungkin dari kami, khusus untuk pemerintah daerah, agar lebih dimaksimalkan lagi koordinasi dengan pemerintah pusat agar penerima manfaat atau agar MBG ini bisa dapat disalurkan ke wilayah-wilayah 3T karena ini merupakan program dari presiden sendiri yang sangat luar biasa untuk Indonesia Emas 2045 dan untuk anak-anak Sangihe yang luar biasa di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu pemerintah harus terus berkoordinasi aktif demi pemerataan ini.
0: Baik. Tidak terasa pendengar kita sudah berada di menit terakhir kebersamaan kita untuk dialog interaktif di pagi hari ini. Dan dari perbincangan ini kita bisa melihat bahwa pemerataan MBG di wilayah kepulauan bukan sekedar persoalan menyediakan makanan, tetapi juga menyangkut akses yang adil, kualitas gizi, ketepatan distribusi, tata kelola, bahkan pengawasan serta keterlibatan sekolah serta masyarakat. Kondisi geografis Kepulauan Sangihe tentu menghadirkan tantangan tersendiri. Namun tantangan ini justru menjadi alasan mengapa kolaborasi antara pemerintah, SPPG, aparat pengawasan, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi sangat penting. Harapannya mudah-mudahan anak yang ada di kepulauan, di pulau-pulau terluar ataupun 3T ini bisa dijangkau untuk distribusi MBG dan mampu menjangkau anak-anak di kepulauan dan memberikan manfaat yang setara. Wah, mereka punya hak yang sama. Terima kasih Pak John Petrani SMH untuk waktunya sudah berbagi informasi dan Pak Deddy Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatuareng. Kita akhiri sampai di sini dan saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di meja gatekeeper ada Milania dan operator Igin dan Jui mengucapkan terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.
1: Pagi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Michael, petani Sangiha. Buat orang yang hidup jauh di perbatasan, RRI dapat rasa dekat. RRI bikin orang tahu keadaan dari daerah lain. Bagi orang petani, RRI Tahuna sangat membantu. Dari RRI, orang dapat informasi cara bertanam, dapat kabar tentang harga, dan dapat dengar lagu bagus-bagus. Terima kasih RRI Tahuna. Terima kasih sudah jadi orang petamang, mulai dari pigi bakobong, sampai pulang lagi ke rumah. Semoga RRI terus mengudara dan tetap menjadi suara masyarakat kecil di perbatasan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Ridwan, anggota nelayan di Kepulauan Sangiha, sangat berterima kasih kepada RRI Tahuna, karena dengan RRI Tahuna kami sangat terbantu dengan melihat kondisi daripada cuaca yang ada di Kepulauan Sangiha. Dan untuk RRI Tahuna, kami sangat berterima kasih. Dan selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara radio bukan sekedar menyampaikan kabar, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan masyarakat, menghadirkan informasi, dan menjaga semangat kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Dalam memperingati Hari Radio ke-81, saya, Komandan Lanal Tahuna, Kolonel Laut Pelaut Hadi Subandi, bersama seluruh keluarga besar Lanal Tahuna, menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh insan radio, khususnya RRI Tahuna. Semoga di tengah perkembangan teknologi dan media digital, radio tetap menjadi sumber informasi yang terpercaya, relevan, dan dekat dengan masyarakat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Radio telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi ruang untuk mempererat persatuan dan kebersamaan. Dalam momentum Hari Radio ke-81, saya, Letnan Kolonel Korps Zeni Nazaruddin STMIP, selaku Komandan Kodim 1301 Sangihe, beserta seluruh keluarga besar Kodim 1301 Sangihe, mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81, 11 September 2026. Kepada seluruh insan radio, khususnya keluarga besar RI Tahuna, teruslah menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Saya Sigit Triatmojo, SIMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun, 11 September 2026, kepada seluruh insan radio Republik Indonesia, khususnya RRI Tahuna. Dari wilayah perbatasan, teruslah hadir menyampaikan informasi yang benar, mencerdaskan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Mari bersama kita wujudkan semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, melalui siaran yang membangun dan mempererat persatuan. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Aduh, akhir-akhir ini banyak banget ya perdebatan soal perbedaan keyakinan sampai ada yang putus pertemanan.
1: Iya, padahal Indonesia itu kaya akan keberagaman. Justru perbedaan itu harusnya bikin kita saling menghargai, bukan saling menjauh.
0: Betul, Rama. Moderasi beragama itu kuncinya menjaga keseimbangan tidak berlebihan dan menghormati sesama.
1: Karena semua agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan saling menghormati, bukan saling memusuhi.
0: Mulai dari hal kecil, jangan mudah terprovokasi, saring dulu sebelum sharing, dan hindari ujaran kebencian.
1: Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk menjaga persatuan Indonesia.
2: Moderasi beragama mempererat persaudaraan dalam keberagaman.

Ia yang hadir di wilayah perbatasan Indonesia, RRI Tahuna terus menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mari kita kuatkan semangat. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur dengan menghadirkan informasi yang positif, mencerdaskan dan mempererat persatuan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan.

Mendengar informasi dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Pelantikan berlangsung pada Senin 14 September 2026 menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa. Dari pengamat kebijakan publik Yogi Suprayogi Sugandi menilai persoalan hubungan pemerintah pusat dan daerah perlu dilihat secara lebih luas. Menurutnya siapapun Menteri Keuangan yang menjalankan efisiensi anggaran daerah berpotensi menghadapi keberatan dari sejumlah pemerintah daerah setempat. Dicontohkan persoalan dana hasil bagi hasil yang menurutnya turut dirasakan sejumlah daerah termasuk Jawa Barat dan juga Papua. Ia menyebut Puncak Jaya sebagai salah satu daerah yang menghadapi fenomena serupa dalam pembahasan dana bagi hasil tersebut. Persoalan dana bagi hasil juga berkaitan dengan sejumlah kesepakatan sebelumnya yang mengatur dukungan anggaran bagi daerah. Ia mencontohkan Aceh dan menyebut kesepakatan Helsinki sebagai salah satu dasar pembahasan mengenai dana bagi hasil tersebut sebelumnya. Ia menilai pemerintah Prabowo terlalu ambisius menjalankan berbagai program, sementara sejumlah kebutuhan lain dasar masyarakat masih perlu diperkuat. Menurutnya perhatian terhadap program pembangunan perlu berjalan seimbang agar layanan kesehatan dasar tetap mendapatkan dukungan anggaran memadai masyarakat. Dan pendengar, informasi ini lengkapnya Anda bisa baca dan akses kembali di rri.co.id.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di tengah cuaca yang cukup panas ya di siang hari ini, ketika Anda bekerja di luar ruangan misalnya, tetap menggunakan pelindung, topi atau juga baju dengan lengan panjang untuk menutupi tubuh Anda supaya tidak terpapar langsung terik matahari. Kemudian juga perbanyak minum air putih, penuhi juga makanan bergizi untuk tubuh kita tentunya seperti buah-buahan dan sayur ya, sehingga tubuh kita tentunya tetap sehat, fit dan juga bugar dalam melaksanakan berbagai tugas-tugas pekerjaan kita di sepanjang hari ini. Ini sudah di pertengahan bulan September 2026 ya. Semoga tugas-tugas kerja Anda di sepanjang bulan yang berjalan ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan apa yang memang sudah Anda rencanakan, apa yang menjadi target Anda di bulan ini. Untuk menemani aktivitas Anda pendengar RRI, kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 awak Arupadatu 1 yang hilang kontak di Selat Sunda. Operasi pencarian sebelumnya berlangsung 7 hari dan kini dilanjutkan hingga Kamis 17 September 2026 setelah evaluasi menyeluruh tim. Kepala Basarnas Banten Al Amrat mengatakan keputusan memperpanjang operasi diambil melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait lapangan, di mana evaluasi tersebut memetakan tantangan pencarian serta sejumlah area perairan yang dinilai belum tersisir secara optimal selama sepekan terakhir. Dalam operasi tambahan, tim tetap mengandalkan pencarian melalui jalur laut sekaligus pemantauan udara untuk memperluas jangkauan pencarian korban. Namun, penggunaan sejumlah peralatan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan, terutama cuaca dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau setempat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar masih dengan informasi dari program dari RRI.co.id dari portal resmi kami, yaitu FIFA ASEAN Cup 2026 menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan juga Challenge Division. FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung pada tanggal 24 September hingga 5 Oktober 2026, di mana turnamen ini juga masuk kalender resmi FIFA sebagai sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana tersebut. Peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan tersebut adalah Bangladesh, Pakistan, dan Hong Kong, Tiongkok. Mereka bergabung dengan negara-negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Premier Division menjadi kastar tertinggi dalam FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut.

Satu lagu terakhir pendengar sebelum kita lanjut dengan informasi dari Programa 3 Jakarta pada pukul 12 nanti.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar dan pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurrahman Tiloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Empat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain, ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecetan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan management, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage dan juga ada longsor ada operasi kamar garage dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai, termasuk akomodasi di wilayah Mandalika kita tambah dengan adanya Sani Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini sudah bisa menambah daripada opsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Korupsi mungkin terlihat kecil, hanya sedikit saja. Tapi dari sedikit itulah masa depan bisa hancur. Korupsi merampas hak kita, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang baik, dan jalan yang aman untuk dilalui. Setiap rupiah yang dicuri adalah mimpi yang hilang. Dan saat korupsi dibiarkan, kita semua ikut menanggung akibatnya. Tapi perubahan bisa dimulai dari satu hal sederhana. Kejujuran, menolak memberi dan menerima suap, berani berkata tidak pada praktik yang merugikan. Ingat, negara yang kuat dibangun oleh rakyat yang jujur. Mari kita hentikan korupsi, mulai dari diri kita sendiri. Korupsi bukan hanya merugikan negara, korupsi merugikan kita sendiri.

pendengar satu informasi, setelah tadi dengan lagu-lagu mancanegara, PT Republik Media Anak Bangsa atau RMAB, kemudian juga MNCN dan STA menjalin kerjasama strategis untuk memperkuat ekosistem media nasional di Indonesia. Kerjasama ini mencakup televisi, radio, portal berita digital, dan layanan streaming dalam satu ekosistem media terintegrasi nasional. Kemitraan ini menyatukan jaringan televisi berita nasional, radio, portal berita digital, dan layanan streaming dalam satu ekosistem media. Kolaborasi juga diarahkan untuk memperkuat konten berita olahraga, sekaligus memperluas distribusi informasi melalui berbagai platform.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Pendengar RRI, saat ini kami menghadirkan informasi terkait dengan salah satu kuliner yang ada di Indonesia, yaitu yang ada di Bali, pendengar RRI. Jajan Bantal Alem, sering disebut juga Jaje Bantal Alem, adalah varian kue tradisional khas Bali berbahan dasar beras ketan, kelapa parut, dan gula yang dibungkus menggunakan daun kelapa muda atau janur lalu diikat hingga menyerupai bantal kecil. Istilah alem merujuk pada isian atau adonan yang dipadukan dengan pemanis atau gula pasir, bisa juga menggunakan gula merah dan kelapa parut kaya rasa gurih manis. Berbeda dengan bantal polosan tanpa isian, kudapan ini umumnya diisi dengan potongan pisang seperti pisang rai atau pisang raja, serta campuran kacang merah atau kacang tanah. Dalam tradisi Bali, jajan bantal menjadi sarana pelawa atau pelengkap Banten pada perayaan hari besar seperti galungan atau juga kuningan. Bagi Anda pendengar RRI yang ingin mengetahui resep atau penasaran dengan resep kuliner khas Bali ini, Anda bisa membacanya secara lengkap di rri.co.id dengan judul Jajan Bantal Alem, Kelesatan Kentan dan Kelapa dalam Simbol Keharmonisan Bali.

0: mau tidur-tidur terus?
1: Apa-apa Allah tidur aku.
0: Pikesan sesapi. Sugalap cuma udah tidur-tidur.
1: Apa-apa, sembar-sembar.
0: Cuma udah tanda-tanda doi terus.
1: Apa-apa, cuma.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

pendengar dari kue tradisional khas Bali, kali ini kita beralih ke salah satu tradisi yang ada di Kepulauan Tanimbar yang disebut dengan tradisi adat Kakaut Dedin di Desa Olilit. Memiliki akar sejarah dan nilai spiritual yang sangat kuat, sebelum ajaran agama masuk dan berkembang di Tanimbar, masyarakat Olilit menjadikan upacara adat ini sebagai sarana resmi untuk memohon restu serta mempersatukan dua insan dalam ikatan pernikahan. Heri Tair Salili, selaku tuan tanah di Olilit Timur, memiliki peran penting dalam pelaksanaan prosesi tersebut. Ia bertugas memimpin ritual Kakaut Dedin bagi wanita pendatang yang berniat menikah dengan pria asli Olilit. Kedudukan tuan tanah dianggap sebagai otoritas adat tertinggi yang berhak mengesahkan jalannya upacara sakral. Pendengar, lebih dari sekedar prosesi perkawinan Kakaut Dedin bertujuan memperkenalkan sosok wanita pendatang kepada para leluhur yang telah berpulang. Melalui pengenalan spiritual ini, sang wanita secara adat diterima sebagian utuh dari keluarga besar Olilit. Fungsi sosialnya pun jelas, yakni sebagai penanda bahwa ia telah resmi menjadi bagian dari komunitas sehingga warga tidak lagi mempertanyakan asal-usulnya. Dalam pelaksanaan prosesi, wanita pendatang mengenakan pakaian adat Tanimbar secara lengkap, kemudian diantar menuju rumah keluarga marga Tair Salili untuk menjalani ikatan perkawinan adat. Sebelum ritual utama dimulai, dilakukan tahapan krusial berupa pertanyaan penegasan untuk memastikan ketulusan niatnya menikahi pria Olilit. Hanya setelah menyatakan kesiapan lahir batin, prosesi sakral dapat dilanjutkan. Pada momen tersebut dijelaskan pula hakikat dan tujuan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dengan demikian, Kakaut Dedin tidak hanya menjadi simbol penyatuan dua individu, tetapi juga pengikat spiritual dan sosial yang memperkuat ikatan keluarga serta menjaga kelestarian adat masyarakat Olilit.

Pendengar PD Sri Cabiji dari Tata Panji, persembahan terakhir untuk lagu-lagu Manado di siang hari ini. Selanjutnya kita akan jelang informasi Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Kami akan memfasilitasi dengan pemerintah daerah bagaimana bisa membuat SPPG di titik terluar, bagaimana mengakomodir, bagaimana membuat rantai pasokan dari Manado bisa sampai ke titik terluar.
2: Pemerintah daerah menindaklanjuti itu menjadi tanggap darurat untuk Kabupaten Kepulauan Sangi untuk bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
3: Inilah Warta Berita Selasa 15 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akan memfasilitasi koordinasi antara Badan Gizi Nasional, Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dan pemerintah daerah guna mencari solusi atas kendala pembangunan SPPG di wilayah-wilayah terluar.
1: Bagaimana membuat rantai pasokan dari Manado bisa sampai ke titik terluar sehingga mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama dengan yang ada di Sangihe, khususnya di daerah daratan ini.
4: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Kepulauan Sangihe dituntut tidak berhenti di wilayah daratan, tetapi juga harus menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe John Padalani SHMH menyatakan siap mengawal upaya pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional dalam menghadirkan satuan pelayanan pemenuhan gizi di kawasan terluar yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Ia mengakui kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri karena keberadaan SPPG tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pelayanan. Sistem distribusi bahan pangan juga harus dipastikan mampu menjangkau pulau-pulau yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu, Kejaksaan akan memfasilitasi koordinasi antara BGN, pengelola SPPG, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pembangunan SPPG di titik-titik terluar dapat direalisasikan.
1: Tapi kami dari Kejaksaan tentunya akan mengawal setiap kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini BGN, dan kami akan memfasilitasi

0: dengan pemerintah daerah, bagaimana bisa membuat SPPG di titik terluar, bagaimana mengakomodir, bagaimana membuat rantai pasokan dari Manado bisa sampai ke titik terluar sehingga mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama dengan yang ada di Sangihe, khususnya di daerah daratan ini.
1: Selain pembangunan fasilitas, perhatian juga diarahkan pada pembentukan rantai pasukan dari Manado menuju wilayah terluar. Skema distribusi tersebut dinilai penting agar masyarakat di pulau-pulau terluar tidak tertinggal dalam memperoleh manfaat program MBG. John Padalani menegaskan pengawalan akan dilakukan terhadap kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan MBG, sehingga keterbatasan geografis tidak menjadi alasan bagi masyarakat di wilayah terluar untuk kehilangan hak mendapatkan layanan makanan bergizi yang sama dengan masyarakat di daratan Sangihe. Melanie Ramadhani melaporkan.
2: Kejaksaan menilai program makan bergizi gratis MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Pemenuhan gizi bagi anak-anak dan generasi muda dipandang sebagai investasi penting untuk menyiapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
0: Pimpinan Kejaksaan Agung untuk mengawal program direktif presiden ini yang termuat dalam Asta Cita, yang tujuan mulia itu mencerdaskan anak-anak muda, anak-anak bangsa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe memastikan pengawalan terhadap pelaksanaan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai bagian dari program prioritas pemerintah yang termaktub dalam Asta Cita Presiden. Dari perspektif kejaksaan, program tersebut memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pemenuhan gizi anak-anak dan generasi muda sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, John Padalani, menyebut pelaksanaan dan pelayanan SPPG di wilayah Sangihe sejauh ini berjalan dengan baik. Aspek transparansi dalam pelaksanaan program juga dinilai telah menunjukkan perkembangan positif. Selain memastikan program berjalan sesuai ketentuan, kejaksaan turut melihat dampak keberadaan SPPG terhadap masyarakat di sekitar lokasi pelayanan. Bahkan, cakupan pelayanan disebut dapat menjangkau wilayah di luar radius yang telah ditentukan.
0: Kami sendiri sudah diberikan tugas dan amanah dari pimpinan Kejaksaan Agung untuk mengawal program direktif presiden ini yang termuat dalam Asta Cita, yang tujuan mulia itu mencerdaskan anak-anak muda, anak-anak bangsa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan dari sisi transparansi maupun sisi di tahunan sendiri atau Kepulauan Sangihe sendiri, khususnya dalam SPPG sendiri sudah sangat baik dari pelaksanaannya, pelayanannya, dan sampai saat ini kami melihat sangat-sangat baik dan cakupannya bahkan ada yang lebih daripada radius, misalkan radiusnya 6 kilo bisa lebih lagi.
3: Keberadaan SPPG juga dinilai memberikan efek domino terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Perputaran uang yang muncul dari kebutuhan operasional SPPG turut membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok. Kondisi tersebut menurut kejaksaan salah satunya terlihat di wilayah Manalu. Kehadiran SPPG dinilai ikut mendorong perputaran ekonomi setempat termasuk terhadap penyediaan bahan-bahan pokok yang sebelumnya relatif mahal. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Api Awu masih dalam penanganan, difokuskan di dua wilayah kecamatan yaitu Kendahe dan Tabukan Utara.
4: Dengan mempertimbangkan faktor-faktor kesulitan dengan kondisi topografi alam yang berbukit-bukit ini sangat menantang kita, sehingga lewat kebijakan pimpinan bahwa kita membuat semacam kanal dari membatasi antara lahan perkebunan dengan rumput ilalang yang ada di sekitar lokasi Gunung Api Awu.
5: Kebakaran hutan dan lahan Kahutla di kawasan Gunung Api Awu hingga saat ini masih terus dipantau dan ditangani secara intensif untuk meminimalisir penyebarannya. Dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kendahe dan Tabukan Utara saat ini dikonsentrasikan dalam penanganan dampak Kahutla oleh tim relawan TNI Polri dan masyarakat yang bahu-membahu untuk proses pemadaman. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi kepada RRI mengatakan di lokasi tersebut telah dibangun poskomando atau posko dan memberlakukan siaga 1x24 jam dibantu perangkat kampung dan masyarakat. Bahkan posko tersebut dibangun untuk distribusi logistik dan bahan makanan, kebutuhan tim relawan, TNI Polri dan masyarakat yang melakukan penanganan Kahutla di kawasan Gunung Api Awu.
4: Sebagaimana instruksi Pak Bupati bagi teman-teman pemerintah kampung dan kecamatan, kelurahan yang terdampak ini untuk dibuatkan jarak antara hutan ilalang itu dan perkebunan semacam kanal seperti itu, sehingga ketika api menjalar itu tidak akan masuk sampai ke area perkebunan masyarakat. Dan di wilayah itu yang jadi pusat perhatian kita.
5: Ditambahkanlah Besi sebagai tindak lanjut dari kepedulian pimpinan daerah berdasarkan rapat bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah, salah satu hasil kesepakatannya pembuatan kanal untuk memisahkan ilalang dengan lahan perkebunan. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe pastinya tetap melakukan intervensi terhadap permasalahan daerah dengan membangun koordinasi komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk penanganan lanjutan. Anton Lahoube melaporkan.
2: Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe akibat kemarau berkepanjangan membuat pemerintah daerah memperkuat pola distribusi air kepada masyarakat. Penyaluran kini dibagi berdasarkan wilayah pelayanan agar pasokan air dapat lebih terarah dan menjangkau warga yang paling membutuhkan.
6: Dalam kondisi tanggap darurat ini memungkinkan pemerintah daerah ini bisa menggerakkan semua potensi yang ada di daerah.
7: Krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong pemerintah daerah membagi pola distribusi berdasarkan wilayah pelayanan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di kawasan perkotaan maupun kampung-kampung di luar Tahuna tetap terpenuhi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wandula Besi, mengatakan pembagian wilayah pelayanan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi pemerintah daerah dalam menangani dampak kekeringan yang semakin meluas. Untuk pelanggan Perumda Akewanua di Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, dan Tahuna Barat, distribusi air bersih ditangani menggunakan 2 unit armada melalui Perumda Akewanua. Sementara kampung-kampung yang berada di luar kota mendapat intervensi melalui armada BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Distribusi dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun pemerintah daerah agar pelayanan dapat terjangkau seluruh wilayah terdampak.
6: Sehingga pemerintah daerah menindaklanjuti itu menjadi tanggap darurat untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ini membuat kami harus membagi jadwal, baik Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Tahuna, dan Kecamatan Kepulauan Tatoare. Dia dalam kondisi tanggap darurat ini memungkinkan pemerintah daerah ini bisa menggerakkan semua potensi yang ada di daerah untuk mengintervensi terhadap kelangkaan air bersih maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih sementara dilakukan.
7: Pemerintah kampung juga diminta menyiapkan tong atau tempat penampungan air yang dapat digunakan secara bersama oleh sejumlah warga. Penyediaan titik penampungan dinilai lebih efektif karena armada distribusi tidak harus menyalurkan air dari rumah ke rumah. Di sisi lain, pemerintah memastikan air yang didistribusikan kepada masyarakat berasal dari sumber yang telah terjamin dari aspek kesehatan. Salah satunya, sumber air yang tersedia di Perumda Akewanua. Sehingga, penanganan krisis air tidak hanya berorientasi pada percepatan distribusi, tetapi juga memastikan kualitas air yang diterima oleh masyarakat tetap aman. Maria Tul melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe dorong produksi pertanian khususnya hortikultura di tengah dampak El Nino.
9: Memang sesuai dengan pengamatan kami juga, sementara berjuang juga dalam bertahan di tengah-tengah El Nino ini, tetap semangat dan juga tetap memperhatikan juga kesehatan.
5: Harga cabai dan sayur mayur yang melonjak tajam dampak El Nino sebenarnya menjadi keuntungan bagi petani mendapatkan harga penjualan yang baik, namun butuh tenaga dan biaya ekstra. Bertahan di tengah dampak El Nino dengan kekeringan berkepanjangan bagi para petani bukan perkara mudah, sebab petani harus melakukan perawatan tanaman, kebutuhan air juga harus tetap terjaga. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe Prangkinan Tingkase kepada RRI mengatakan dengan kondisi saat ini pihaknya tetap mendorong petani konsisten meningkatkan produksi. Menurut Nantingkase, kerja keras petani untuk bertahan di saat musim kemarau dan terus meningkatkan produksi seimbang dengan pendapatan yang diperoleh.
9: Ya, jadi untuk para petani, teman-teman petani di lapangan, memang sesuai dengan pengamatan kami juga, sementara berjuang juga dalam bertahan di tengah-tengah El Nino ini, tetap semangat dan juga tetap memperhatikan juga kesehatan. Kemudian juga ketika membuka lahan juga, mari kita juga menghindari untuk membakar. Dan saya tahu juga di beberapa wilayah juga sementara panen untuk hortikultura, baik cabai maupun tomat. Dan mari kita tetap terus melaksanakan kerja-kerja kita di dalam menyiapkan baik tanaman pangan maupun hortikultura untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Diketahui harga sejumlah komoditi terutama rempah-rempah dan sayur-mayur belakangan naik hampir 100% dari harga sebelumnya, seperti harga cabai yang menembus Rp200.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pangan tersebut dipengaruhi distribusi dari daerah pemasok yang mengalami dampak kekeringan, gagal panen, sehingga produksi berkurang, sementara produk lokal masih terbatas. Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe selaku instansi teknis mendorong para petani tetap dengan pekerjaannya, memastikan produksi lokal tetap bertahan di tengah dampak El Nino saat ini. Anton Lahube melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong pengembangan pelabuhan Nusantara Tahuna, khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung aktivitas transportasi laut serta kegiatan ekspor dan impor.
10: Dengan terbangunnya pelabuhan Nusantara dengan wajah baru dan harapan kita justru akan mendukung pelaksanaan ekspor impor.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong pengembangan pelabuhan Nusantara Tahuna, khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung aktivitas transportasi laut serta kegiatan ekspor dan impor. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Deki Surudani, mengatakan kepada RRI pengembangan pelabuhan Nusantara Tahuna merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, termasuk dengan melibatkan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
10: Dalam hal menanti wajah baru Pelabuhan Tahuna, peran selama saya menjabat Kepala Dinas hampir 3 tahun ini, dan hal ini kami lakukan di 2 tahun kemarin, bagaimana kami melakukan audiensi ke Kementerian Perhubungan dan melakukan koordinasi, dan juga kami melibatkan pihak DPRD ikut bersama melakukan audiensi-audiensi demi perkembangan Pelabuhan Tahuna. Dan hal ini dilakukan dengan upaya dalam fasilitas pengembangan fasilitas Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan di awal tahun kemarin atau 2 tahun kemarin ada pembangunan pelabuhan yang pertama, yaitu pelabuhan khusus untuk tol yang sudah dibangun di awal 2 tahun kemarin. Itu adalah bukti nyata bahwa fungsi koordinasi pemerintah daerah bersama dengan UPP dengan pihak DPRD itu berhasil.
3: Menurut Deki, pembangunan fasilitas pelabuhan yang telah dilakukan dalam 2 tahun terakhir menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat berjalan dengan baik dalam mendukung perkembangan pelabuhan Nusantara Tahuna.
10: Jadi harapan kita depan dengan terbangunnya pelabuhan Nusantara dengan wajah baru, dan harapan kita justru akan mendukung pelaksanaan ekspor-impor. Karena kita tahu persis pelabuhan Nusantara ini adalah jalur ekspor-impor. Jadi jalur ekspor-impor yang sudah diatur dalam PP.
3: Deki menyebut Pelabuhan Nusantara Tahuna memiliki peran strategis karena merupakan salah satu jalur ekspor dan impor yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berharap pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Nusantara Tahuna dapat terus berlanjut sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut sekaligus memperkuat peran pelabuhan dalam mendukung aktivitas perdagangan dan perekonomian daerah. Dengan semakin memadai fasilitas pelabuhan, pemerintah daerah optimis Pelabuhan Nusantara Tahuna dapat menjadi salah satu pintu gerbang penggerak perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat pembinaan dan pengembangan atlet melalui berbagai program kerja yang melibatkan cabang-cabang olahraga di daerah.
11: KON itu sendiri berkomitmen untuk kiranya dapat memfasilitasi.
12: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat pembinaan dan pengembangan atlet melalui berbagai program kerja yang melibatkan cabang-cabang olahraga di daerah. Sebagai induk organisasi yang membawahi sejumlah cabang olahraga, KONI Sangihe berkomitmen memfasilitasi kebutuhan pembinaan atlet, termasuk mendorong intervensi dari sisi penganggaran serta menjalin kolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Hal itu dikatakan Wakil Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trenov Ponto, kepada RRI menyikapi pengembangan atlet di daerah. Menurutnya, KONI secara intensif melakukan pendampingan terhadap cabang olahraga yang berada di bawah naungannya, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembinaan serta mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kompetisi.
11: KONI itu sendiri berkomitmen untuk kiranya dapat memfasilitasi melalui program kerja KONI itu sendiri untuk melakukan berbagai hal termasuk pembinaan atlet dari cabang-cabang olahraga tertentu difasilitasi untuk dapat dilakukan intervensi baik dari sisi penganggaran itu melakukan kolaborasi kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga. Kami intens melalui program kerja untuk melakukan pendampingan terhadap cabang olahraga yang dibawahi KONI khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12: Trenov mengatakan di bawah kepemimpinan Ketua KONI Sangihe Tenris Pulahari yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, pembinaan olahraga terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Melalui sinergi antara KONI, pemerintah daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta seluruh cabang olahraga, diharapkan ekosistem olahraga di Sangihe semakin kuat dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dari bumi Tampungang Lawo. Jumel Johanis melaporkan.
2: Berita terakhir, keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi pembinaan atlet di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
13: Memang menjadi kendala atau tantangan kita adalah soal pembinaan.
12: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernis Habel Unas, mengungkapkan tantangan terbesar dalam mengembangkan olahraga daerah adalah keberlanjutan pembinaan atlet yang masih terkendala keterbatasan anggaran. Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan pendanaan yang memadai agar dapat berjalan secara berkesinambungan. Namun, dukungan dana dari pemerintah, pihak swasta maupun instansi terkait hingga kini masih belum maksimal. Unas menjelaskan kondisi fiskal daerah yang terbatas serta minimnya alokasi dana dari pemerintah pusat turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai program pembinaan olahraga.
13: Memang menjadi kendala atau tantangan kita adalah soal pembinaan. Terkadang pembinaan kita karena keterbatasan dana ini adalah kurang berlanjut. Karena memang kalau pendanaan itu sangat mendukung, tapi karena dana kita terbatas, terkadang dana kita lebih ke pemerintahan, swasta ataupun instansi terkait lain itu masih belum maksimal. Sedangkan dana yang ada di pemerintahan kita juga masih sangat kurang karena kondisi daerah kita kan sangat dana dari pusat sangat kurang.
12: Karena itu Unas mengajak seluruh pengurus cabang olahraga, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi menjawab kebutuhan pembinaan atlet yang meningkatkan prestasi dan olahraga di Sangihe. Jumel Johanis melaporkan.

Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akan memfasilitasi koordinasi antara Badan Gizi Nasional, Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pemerintah daerah guna mencari solusi atas kendala pembangunan SPPG di wilayah-wilayah terluar. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Api Awu masih dalam penanganan difokuskan di dua wilayah kecamatan yaitu Kendahe dan Tabukan Utara. Sekian Warta Berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, pendengar RRI, sudah ada yang bergabung dalam program acara Pro Dangdut di siang hari ini. Kita langsung saja menyapa penelpon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut, halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Oma. Mama ini?
0: Iya, Nisa ini, Dang.
1: Betul sekali, Ma.
0: Nisa di Morongge. Bagaimana?
1: Jaringannya tidak bagus.
0: Oh, jaringannya tidak bagus. Oh, Pirwa.
1: Kok mau pikir kamu ini kalau di kamarnya tidak bagus? Di dapur bagus, Mo.
0: Oh, oke. Silakan nih, lagu aja dulu, Kang. Kaki semua tak putus.
1: Itu lagu. Panas sekali, Mo, ini.
0: Bagaimana?
1: Panas sekali, Dang.
0: Panas, betul.
1: Minta lagu Payung Hitam, Mo.
0: Payung Hitam?
1: Iya, mau payung dulu, Mo.
0: Yang ada di sini payung putih.
1: Payung Hitam, Mo.
0: Payung Hitam dari Iis Dahlia, Kang.
1: Iya.
0: Ada ini di pelagu.
1: Lupa di seluruh luar.
0: Bagaimana?
1: Buat Mama Iti dengan Mama Opore, ini lagu suruh bapak yung doran dua. Buat Momo, selamat bertugas, semangat terus, sukses terus, terima kasih, Mo.
0: Iya.
1: Selamat siang, Mo.
0: Terima kasih juga, selamat siang. Ada Nisa di Morongge tadi yang bergabung. Kita lanjut ke WA. Ini ada Mama Ade Afik, selamat siang, Ma Ade.
2: Ya, selamat siang jalan sore, Bu.
0: Oke, Mama Ade, bagaimana kabar ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Paulian, Dang.
0: Sama dengan
2: Paulian.
0: Iya.
2: Baru-baru di utara no hujan katanya.
0: Iya, hujan, betul.
2: Alhamdulillah, kan kalau potor masih belum, Bu.
0: Belum sama sekali.
2: Belum sama sekali.
0: Oh, kasihan. Mudah-mudahan Joy ada ini dalam beberapa hari ini.
2: Iya, aminkan saja kan, wow.
0: Iya, betul.
2: Wow, DP lagu. Gali lubang tutup lubang.
0: Gali lubang Olian. Tutup lubang, ya.
2: Kalau boleh cari versi cewek, kan?
0: Gali lubang tutup lubang. Tunggu, iya. Kemudian mencari dulu, ya.
2: Okay. Kirim Joy.
0: Silakan.
2: Pertama-tama buat Aulian, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, sukses lalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Tidak ada suara ini di HP, wow, cuma di monitor di radio ini ada suara.
0: Oh, begitu.
2: Iya. Terus kirim Joy ada Wawu Miss, ada Ucup, Kristianus Rami bersama Ujain. Wow, Oma Aca, Kak Nova, Ma Dede, ada Boy, ada Mama Nadil, Mama Faizan, Mama Ungke, Pandi, Pak Udo, ada Mama Opo Iswat, ada Mama Iti, Ma Una, ada Kak Winda bersama Pak Guntur, Mama Opo Arti, Mama Opo Rey, ada keluarga Kahimpong, Ma Tantu, dan Opa Bilkis bersama Oma. Itu jawab Lian. Makasih. Ada lagu?
0: Lagu ini yang adanya cuma versi cowok, Roma Irama Galilo.
2: Oh, versi cowok.
0: Iya.
2: Apa judang? Ratu Si Kumbang Terjalin Kembali.
0: Terjalin Kembali. Ratu Si Kumbang, Kang.
2: Iya.
0: Tunggu cari dulu, ya.
2: Iya.
0: Kalau misalnya nyanda ada ini, ada lagu lain?
2: Yang Ratu Si Kumbang?
0: Oh, ada ini.
2: Ada Ratu Si Kumbang biasanya
0: ada.
2: Juga.
0: Betul, ada ini sudah.
2: Oke, yang terakhir buat Mama Rina Jo Deng Ria. Itu Jo Lian, makasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang juga ada Mama Ade Afik. Mama Ade Afik di Tola. Kita lanjut lagi ke Tabut. Di sini ada Boy. Boy, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang menjelang sore. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, silakan.
3: Bu, di pelagu, apakah aku harus berdosa?
0: Sama pelagu itu.
3: Coba cari, ada di dangdut itu.
0: Apakah?
3: Apakah aku berdosa?
0: Apakah aku berdosa?
3: Iya.
0: Tunggu cari dulu ya.
3: Oke, dan mungkin dulu pertama-tama buat Pak Ulian yang lagi tugas. Selamat bertugas, semoga sukses ya selalu sampai akhirnya.
0: Terima kasih.
3: Terus. Lanjut. Lewat tadi ada Made Afik, Mama Nadine, Mama Ongke yang lagi berada di Tola. Terus ada Mama Faizan di Daripa. Ada Mama Pori Suat Biru. Terus ada Isa, Mama Pak Ardi, Binda bersama suaminya Pak Untulnya lagi berada di Merongi. Ada Mama Iti di NTB. Ada Ucup di Upel. Mama Wau di KB2. Ada ya Pak Yanis, Opa Bilkis yang di Naha. Terus ada Mama Pori yang di Mala. Ada Pak Fandi di Beha, Bapak Udok di Tolendano. Tapi lagu ada? Halo?
0: Ya, bagaimana, Boy?
3: Tapi lagu
0: ada. Ada ini, tapi lagu ada.
3: Oke, dan terakhir buat pendengar penggemar dangdut di mana saja, salam kompak persahabatan selalu. Itu jauh, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Ada Boy di Tabukan Utara. Oke, kita sapa penelpon lagi, satu penelpon lagi. Halo?
4: Ya, halo, dangdut kita. Assalamualaikum, Mbak Lian.
0: Waalaikumsalam, Mairona Medan.
4: Iya, betul, Mbak.
0: Oke, silakan Mairona.
4: Untuk lagu dari apa, Mbak? Dari Amerika, ada gula, ada semut.
0: Ada gula, ada semut dari?
4: Dari Obi Mesa.
0: Oh, dari Obi Mesa. Kita cari dulu ya.
4: Iya, Mbak.
0: Kirim. Silakan Mairona untuk kirim-kirim salam.
4: Ya, salam-salam pertama buatnya Mbak Alia, sudah cinta. Sudah lama baru muncul. Sudah kemana aja.
0: Jalan-jalan ini.
4: Iya, sudah melanglang buana Mbak Lian. Mana tahu udah di apa, sudah dapat pasangan hati.
0: Aduh, begitu. Memang sudah ada.
4: Baru mbaknya Mbak Nisa, ada Wak Nis, ada Mak Iti, Mak Una, ada Hasri, baru mbaknya Mak Wau, Mak Siwan, ada Mbaknya Mak Enal, baru mbaknya Tarniji, mbaknya
0: Oke. Okay. Nah, lagunya ini kalau versi Obi Mesak ada gula ada semut, tidak ada versi Obi Mesak, yang adanya versi Yus Yunus featuring Iis Dahlia. Ada gula ada semut.
4: Oh, itu adalah dari Yus Yunus.
0: Oke, okay, ada ini. Sudah.
4: Buatnya bahagia, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mairona tadi, Mairona di Medan. Kita langsung saja dengarkan lagu-lagu request dari beberapa penelpon tadi. Ada Iis Dahlia Payung Hitam, lagunya untuk Nisa di Morongi, kemudian Made Afik, Ratu Sikumbang, Terjalin Kembali, Boy di Tabut, lagunya Mansur S, dengan judul lagunya Berdosa, dan ada Gula Ada Semut, Yus Yunus featuring Iis Dahlia, untuk Mairona yang ada di Medan.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bergabung di ujung telepon. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bagaimana kabar Ibu?
0: Kabar-kabar baik, kabar sehat. Ucup lah. Oh.
1: Mau pada kuku bibur. Mengenai bapak.
0: Ibu bapak.
2: Ada bapak Hendra.
0: Aduh.
2: Bapak Hendra kok suai ini.
0: Bapak Hendra tadi Hendra. Maksudnya suapa ini bapak Hendra.
2: Oh namu deh. Ya nu ini. Sini semua turukan ini kelah.
0: Masih libur dang nih hari. Jadi memanfaatkan waktu untuk berjalan-jalan.
2: Oh bisa jadi. Weh, DP lagu yang pertama kali, Jo.
0: Yang?
2: Pertama kali dari Roy Studio.
0: Tunggu, yang pertama kali?
2: Entah kalau boleh itu ya.
0: Coba mentes dulu.
2: Dangdut koplo dia kok.
0: DP penyanyi siapa?
2: Roy Studio cover.
0: Oh,
2: boleh cover? Baik.
0: Ayah dia kok mesti apa ini? Mesti asli. Yang asli.
2: Ribe asli. Pak asli dang.
0: Yes. Bukan palsu.
2: Apa jodang?
0: Apa?
2: Untuk siapa cintamu?
0: Oh itu Jo, betul Putri Topeng.
2: Iya.
0: Kirim. Putus-putus.
2: Selamat sore ya, selamat bertugas, tetap semangat, sukses terus. Selalu diberkati bersama keluarga di rumah, harapan amin. Sehat-sehat Jo. Ya. Terus mau salam yang sudah pada lewat tadi, ada Mama Ade Afik. Ada siapa yang terakhir tadi?
0: Yang terakhir Mayrona.
2: Oh, Mayrona di Medan ya.
0: Betul.
2: Rona, Mas Pujo, ada Trompe Pak Tarmisi, ada Asri, ada siapa lagi? Sama-sama aja yang di luar daerah. Mm-hmm. Yang tadi ada Made Afik, ada Boy, ada Nisa, ada Mama Faisan, Mama Nadir, Mama Porei, ada siapa lagi? Ada sama-sama aja ya. Tentunya terkecuali yang seputaran tahunna Mama Wabu dan Kak Nova cuma wakili Yupelada Kristianus Rame dan Wabu Jain dan sama-sama aja lagi mendengarkan produk gitu ya.
0: Okay.
2: Happy-happy Jo. Setelah cuaca panas tapi ketenangan ada tetap itu toh.
0: Iya,
2: atau bagaimana tapi... banyak hujan kalamari
0: tahunna kalau maring mau lian nyenda
2: apa ya? Mau lian ada di utaran?
0: Di utaran. Kalau maring oh, dulu iyo di hari Minggu, tapi kalau hari Senin nyenda ada. Nyenda hujan.
2: Oh, kalau utar di utaran ada hujan?
0: Kalau hari Minggu ada, betul.
2: Oh, puji Tuhan ya. Nah, biar sadik yang penting ada berkat Tuhan.
0: Iya, betul.
2: Oke, oh begitu Jo, cukup semua turun. Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung. Ada Ucup tadi di Upel. Kita lanjut lagi ke penelpon berikut. Halo. Halo, selamat sore, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Halo.
0: Halo, selamat sore. Iya.
3: Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Ini dengan siapa di mana?
4: Halo.
0: Dapat dengar suara dari studio?
4: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore ya. Juga dengan
4: siapa? Kakak Ungke Julian dari Kaluatu.
0: Oh, Kakak Ungke Julian, silakan Kak Ungke.
4: Ya, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Iya,
4: selamat sore. Kakak Ungke dari Kaluatu.
0: Oke, okay. Tungke boleh menjauh sedikit yeah. Dari radio monitor yeah. Supaya tidak feedback.
4: Mau minta lagu dengan judul Bojoloro.
0: Bojoloro.
4: Iya, yeah. Iya, yeah, boleh.
0: Lian mau cari
4: Bojoloro. Okay. Ya, dari Didi Kempot.
0: Oh, Didi Kempot.
4: Dari Didi Kempot ditujukan buat semua kru RRI di Tahuna. Didi
0: Kempot. Oke.
4: Iya, buat kru RRI semua Tahuna. Terutama buat Mbak Herlin.
0: Ya. Ada di rumah
4: Mbak Herlin. Mbak Bapak Alexander Dalengka yang sudah pensiun. Terus buat Momolian, masih ingat dulu waktu Kak Ongke ada datang malam-malam?
0: Betul, waktu ada
4: kegiatan. Ada batamu di RRI.
0: Betul, dapat ingat masih.
4: Buat Momolian, masih ingat dulu waktu. Iya. Ya itu.
0: Mudah-mudahan Kak
4: Ongke. Iya, kalau nyanda lagu Bojoloro Didi Kempot, lagu Sepiring Berdua dari Mbak Ajeng Febria.
0: Ada ini Didi Kempot Bojoloro ada.
4: Ya.
0: Atau mau ganti aja deh lagu?
4: Lagu Sepiring Berdua.
0: Iya. Itu Jo.
4: Oke, ya Bojoloro. Soalnya kita pe Bojoloro, Mbak.
0: Apa itu?
4: Satu sing siji wong Jawa. Siji lagi wong taroda.
0: Jadi secampuran nih.
4: Siji lagi wong taroda. Oke, itu saja, Mbak.
0: Oke, terima kasih Mbak. Bergabung. Selamat sore. Silakan. Kakak Ungke Julian yang ada di Kaluwatu. Lanjut terus Pro Dangdut. Halo. Iya, selamat sore juga. Suaranya ini kecil sekali nih. Siapa ini?
5: Awu Miss, Awu Lian.
0: Awu Miss, Dibira? Ya, oke, okay, Awu Miss, silakan.
5: Awu Lian di pelagu karena orang tua.
0: Karena?
5: Orang tua.
0: Karena orang tuamu. Cari dulu ya, Awu Miss, kirim-kirim.
5: Kirim juga pertanyaan-pertanyaan ke Awu Lian. Lagi juga pertanyaan juga.
0: Terima kasih.
5: Baru mau kirim pro pertama-tama jatuh terima kasih tadi. Terus ada Mama Mungke, Bapak Fandi, Bapak Udo, Pak Ari, Ucuk. Dan terakhir pertama-tama jatuh terima kasih kepada Mama Mungke. Kamu ada
0: persalahan dengan Mama. DP lagu tadi DP penyanyi siapa Kang? Karena orang tuamu. Oke, ini jodangnya antara aku, kau, dan orang tuamu, Andra Respati, Je. Terima kasih. Selamat sore. Ada Awu Miss di Tabukan Tengah, di Bira tepatnya, Kampung Bira. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut. Karena di sini so ada 3 lagu yang Mbak antri untuk dihadirkan, jadi langsung saja kita dengarkan lagu-lagunya. Ada lagu dari Putri Topeng untuk Ucup, Kakak Ungke Julian, Didi Kempot, Bojoloro, dan Awu Miss, antara aku, kau, dan orang tuamu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44. Legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek, dan bersin. Untuk rasa hangat di tenggorokan.
1: Lega.
0: Fix Formula 44.

0: Baik, pendengar, masih ada waktu untuk Anda bergabung kurang lebih 15 menit lagi ya, untuk bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Request lagu, kirim-kirim salam juga masih bisa di Prodangdut. Halo Prodangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, Lalu Lian.
0: Dengan siapa?
1: Mama Putri Jalan Menganyut.
0: Dengan siapa?
1: Mama Putra di Jalan Menganyut.
0: Oh, Mama Putra, ini kok Mama Putra tapi suara kasihan kecil sekali. Mama Putra di Jalan Menganyut.
1: Bikin lagu bekas narapidana di Lela Rasgal.
0: Itu mau lihat dulu ya kalau dia masuk di lagu dangdut atau seperti apa.
1: Dangdut
0: sih, mau tunggu cari dulu ya. Lola Drakel, apa dia judul tadi?
1: Bekas narapidana.
0: Oh, bekas narapidana.
1: Kirim juga buat Wawulian, selamat bertugas sukses sampai akhir penyiaran. Baru tadi ada Wamumi, ada Ucu, ada Kak Ungke di Kaluwatu. Sing sama-sama aja. Pendengar, penggemar Prodangdut mana saja berada. Bawa ada di lagu?
0: Ya, untuk lagu ini mohon maaf kalau lagu ini lagu pop kalau bekas napi. Oh. Slow rock.
1: Oke, satu untuk satu jo.
0: Hobi mesa kang?
1: Ya, oke dang. Oh, lagu ini untuk mawawa bu dia hobi.
0: Oh betul. Satu untuk satu.
1: Oke, ada wabu mesa lagi di Kolongan Bahabaru itu. Oke, dang wawu, terima kasih.
0: Makasih, selamat sore. Selamat sore.

0: Kita, halo.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Dari Bapak Ari di Aceh.
0: Halo. Bapak Ari, silakan Pak Ari.
1: Nah, mari kita duduk dulu awaknya. Jadi anak singkong ada waktu.
0: Anak singkong. Tuh mau cari dulu ya Pak Ari. Pak Ari lanjut kirim-kirim.
1: Iya, mau kirim-kirim jo. Pertama-tama buat Wabu Ian. Selamat menjalankan tugas. Semoga berada dalam keadaan sehat. Berkat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
1: Menjalankan tugas sampai akhir penyiaran.
0: Oke, terima kasih.
1: Lanjut. Ada Mama Ci di Bukit Timur, Mama Opori, Mama Oporin di Malatabut, Ma Angel, Kalah Suga. Saya mau kirim ke Mama-Mama dulu ini, babuknya.
0: Silakan.
1: Ada Mama Opo Artis di Morongi, ada Mama Adik Ci di Tora, Mama Ungke, Mama Mama Opo Ardi, Mama Mama Nabil, baru ada Mama Opo Lisleki Iru, Mama Opo Wajan, Mama Enal di kompleks kita Pembina, ada Mama Yo, ada Mama Wawu di KB2, dan semua Mama Jordan, Bapak-Bapak yang gemar Dangdut di mana saja berada.
0: Okay.
1: Dalam kompak persahabatan selalu.
0: Ada siap.
1: DP lagu, Bu?
0: DP lagu ini Maggie Z, Singkong dan Keju.
1: Oke.
0: Okay. Itu Jo?
1: Iya.
0: Terima kasih. Iya.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung, Papa Ari. Papa Ari di Akem Buala. Percaya. Baik, karena soturung sendiri ini obi mesak, jadi langsung saja kami hadirkan lagu request dari Mama Putra di Jalan Mangan itu. Obi mesak satu untuk satu. Oh oke, okay. Kita sapa dulu satu ini penelpon. Halo, oke, okay. masih terputus. Jadi silakan dicoba kembali. Kalau untuk saat ini kita langsung saja ke lagu request. Satu untuk satu obi mesak, sekali lagi untuk Mama Putra di Jalan Mangan itu dan Pak Ari di Akem Buala dengan lagu Singkong dan Keju dari Maggie Z.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih.

0: Pendengar, lagu Cita-Cita Tak Kau Tercipta Untukku merupakan persembahan terakhir untuk lagu-lagu dangdut di edisi hari ini, menuntaskan juga kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut 15 September 2026. Dan untuk Pro Dangdut dapat Anda ikuti kembali pada besok hari di jam yang sama. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung maupun juga yang memonitor siaran kami pada sore hari ini. Setelah Pro Dangdut, kami masih akan hadir dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi dari rri.co.id untuk Anda.
1: Demikian telah

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar RRI, pada sore hari ini kami akan berbagi terkait dengan informasi stunting. Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang menyebabkan tubuh mereka berperawakan pendek dan bisa mempengaruhi perkembangan kognitif serta meningkatkan resiko penyakit kronis di kemudian hari. Untungnya, resiko stunting dapat dikurangi dengan langkah-langkah pencegahan yang dimulai sejak masa kehamilan. Nah, berikut ini ada 5 cara efektif untuk mencegah stunting pada anak sejak awal. Yang pertama adalah penuhi kebutuhan nutrisi. Nutrisi yang tepat sangat penting untuk mencegah stunting. Ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang mencakup karbohidrat, lemak, protein, serta vitamin dan mineral penting seperti zat besi, asam folat, kolin, magnesium, yodium, zinc, vitamin A, B, dan juga D. Pilihlah sumber makanan sehat seperti ikan, telur, daging, kacang-kacangan, biji-bijian, serta buah dan sayuran untuk mendukung tumbuh kembang optimal janin. Selain memenuhi kebutuhan nutrisi, pendengar, lakukan pemeriksaan kandungan rutin. Pemeriksaan kandungan secara rutin membantu memantau kesehatan janin dan ibu hamil, di mana dengan pemantauan ini, dokter dapat mendeteksi potensi masalah lebih awal, memberikan penanganan yang tepat untuk mencegah stunting, serta menjaga kesehatan ibu tetap dalam kondisi yang baik. Nah, pendengar RRI, cara berikutnya adalah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini juga tidak kalah penting ya, yang dilakukan tentunya untuk mencegah stunting. Menjaga kebersihan diri adalah langkah penting untuk mencegah infeksi selama kehamilan. Infeksi dapat meningkatkan risiko stunting serta masalah kesehatan serius lainnya. Cuci tangan dengan sabun dan air secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jika memiliki hewan peliharaan, pastikan kebersihan kotorannya dan gunakan sarung tangan saat akan membersihkannya.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Pendengar RRI, selain tiga cara tadi untuk mencegah stunting pada anak sejak masa kehamilan, ada dua cara yang lain seperti hindari paparan asap rokok. Paparan asap rokok dapat membahayakan kesehatan janin dan meningkatkan resiko stunting. Berat badan lahir rendah serta kelahiran prematur, hindari merokok dan paparan asap rokok dengan meminta anggota keluarga untuk merokok di luar rumah, juga menggunakan masker saat berada di luar untuk menghindari polusi. Nah, yang terakhir adalah berolahraga secara rutin. Olahraga selama kehamilan tidak hanya meningkatkan stamina dan kebugaran ibu, tetapi juga mendukung pertumbuhan janin dan mengurangi resiko stunting. Lakukan olahraga ringan secara teratur sesuai dengan saran dokter untuk mendukung kesehatan kehamilan. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, ibu hamil dapat membantu memastikan perkembangan anak yang optimal, juga mengurangi resiko stunting. Untuk itu tetaplah menjaga kesehatan dan konsultasikan dengan dokter untuk informasi lebih lanjut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Pendengar dan pemirsa, lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Antrean solar di sejumlah SPBU Sulawesi Utara masih dikeluhkan para sopir. Mereka menyebut kondisi ini telah berlangsung berbulan-bulan dan terjadi di hampir seluruh SPBU.
2: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
3: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih berjual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sana mau apa? Atau mau apa kemudian sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
2: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
4: Diperiksa TKI, kalau buat TKI dan bisa dilayani. STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto sama dengan yang mengisi kan. Jadi foto-foto yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan sama. Tiap hari masuk 8, Pertalite 16, 8, 16.
2: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tingkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan bagi wisatawan, Basarnas, dan Dinas Pariwisata Sulut, tanda tangani MOU.
5: Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Manado, Basarnas Sulawesi Utara, bersama Dinas Pariwisata Provinsi,

0: melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding sekaligus pelatihan pertolongan di air. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulut yang diikuti puluhan peserta utusan dari kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara. Penandatanganan MOU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergitas antara Basarnas dan Dinas Pariwisata Sulut, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan bagi wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Ketua Tim Peningkatan Kapasitas Soft Skill, Desti Muniarti menyampaikan apresiasi dengan penandatanganan MOU serta pelatihan ini.
1: Kalau tujuan pelatihannya ini dilaksanakan 38 provinsi ya Pak ya. Nah kalau untuk tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui penguatan pengetahuan keterampilan dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan, lalu mengidentifikasi potensi risiko keselamatan, serta melaksanakan prosedur keselamatan jika terjadi kecelakaan di destinasi wisata di Indonesia secara keseluruhan. Nah, alhamdulillah ditindaklanjuti untuk daerah provinsi Sulawesi Utara MOU kerjasama keselamatan wisata untuk menindaklanjuti ya Pak ya. Dari pelatihan ini karena perlu ada pendampingan dan lain-lainnya.
0: Sementara itu Kepala Basarnas Sulut George Mercy Randang menyampaikan kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan SAR di kawasan wisata.
2: Sana bersinergi dengan Kementerian Pariwisata serta Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, tentunya bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota di wilayah Sulawesi Utara melaksanakan tindak lanjut dari MOU di Kementerian sehubungan dengan peningkatan kapasitas bagi tentunya pengelola-pengelola destinasi wisata terkait dengan rasa aman, rasa nyaman. Oleh karena itu, sehubungan dengan kerjasama tersebut mengangkat bagaimana peningkatan kapasitas kepada pengelola wisata apabila terjadi hal-hal darurat. Harapan kami tentunya dari pemerintahan dan dari Basarnas tentunya bisa memberikan penyelamatan awal atau penanganan darurat awal agar tentunya tidak berdampak lebih besar lagi tentunya bagi pendatang ataupun wisatawan yang berkunjung di satu destinasi yang harapannya bisa lebih baik lagi atau mungkin kembali dengan senyuman. Tapi kalau terjadi kedaruratan, unsur yang ada ini sebagai mitra Basarnas sudah membekali terkait dengan cara-cara melakukan pertolongan atau penanganan darurat.
0: Dijelaskan Kakansar George Mercy Randang, pelatihan pertolongan di air menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan peserta menghadapi kondisi darurat di lingkungan perairan. Materi pelatihan diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk memberikan pertolongan awal serta mendukung upaya pencarian dan pertolongan ketika terjadi kecelakaan di kawasan wisata. Dia berharap kerjasama ini dapat terus dikembangkan melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata. Roy Pesak melaporkan.
3: Pendengar dari Manado, kita beralih ke RRI Gorontalo. Limbah kepala hasil aktivitas industri di Kabupaten Gorontalo diolah, maksud kami limbah kelapa hasil aktivitas industri di Kabupaten Gorontalo diolah menjadi produk bernilai ekonomi oleh seorang pelaku usaha bersama Bumdes Pone Moponua.
4: Seorang pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo Sartono Nusi menyulap limbah kelapa atau slat oil menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ide tersebut berawal dari kunjungannya ke salah satu perusahaan sabun mandi di Semarang. Sepulang dari sana, ia terdorong mengembangkan usaha pengolahan limbah kelapa di Gorontalo. Langkah awal dimulai dengan menemui pihak perusahaan kelapa yang beroperasi di Kecamatan Limboto Barat. Setelah memastikan ketersediaan bahan baku, Sartono menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan bekas pembuangan sampah di Desa Pone. Sartono juga menggandeng pemerintah Desa Pone dan Bumdes Pone Moponua untuk menjalankan usaha tersebut. Proses menghasilkan minyak dari limbah kelapa ini sangat sederhana. Sebagian dimasak, sementara sebagian besar lainnya dijemur di bawah terik matahari agar minyak yang bercampur dengan air dan kotoran bisa terangkat ke permukaan lalu dipisahkan. Limbah kelapa yang diolah dapat menghasilkan 3 jenis minyak untuk bahan baku produksi biodiesel, sabun mandi, dan sabun cuci. Meski masih menggunakan peralatan dan tempat sederhana, usaha ini telah menembus pasar ekspor. Bulan lalu, produk lahan limbah kelapa tersebut dikirim ke Korea Selatan dengan omset mencapai ratusan juta rupiah.
5: Cuma satu kendala bagi kami adalah transportasi. Dan kami sangat butuh bantuan daripada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bantulah kami ini untuk transportasi, khususnya untuk transportasi mobil tangki untuk memuat bahan baku yang ada dari pabrik ke lokasi pengolahan kami, dan juga bahan transportasi kontainer untuk kita mau ekspor, karena barang ini adalah bahan baku dari biosolar atau biodiesel dan bahan baku sabun yang akan bakal kami ekspor ke luar negeri.
4: Kepala Desa Pole Saiful Daud mengatakan keberadaan usaha tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena turut membuka lapangan pekerjaan baru. Ia juga melihat usaha ini memiliki potensi yang sangat besar karena bahan bakunya sangat melimpah. Di sisi lain, usaha ini juga baru dikembangkan di Gorontalo, membuat pemasarannya ke luar negeri menjadi sangat terbuka.
6: Pemasarannya, alhamdulillah, malah kami yang kewalahan untuk melayani pemasaran daripada hasil yang diolah di tempat ini. Biasanya, orang bangun tempat usaha dulu baru itu berusaha. Nah, kita tidak. Ini kita bangun dulu usaha, sudah ada hasil yang kita lihat, baru itu kita mulai kembangkan secara pelan-pelan.
4: Ketua Bumdes Pone Moponua, Owin, mengatakan sekitar 30 pekerja kini terlibat dalam usaha tersebut. Setiap harinya, mereka bekerja menjemput limbah dari pabrik dengan menggunakan mobil, kemudian menjemur dan mengolahnya di lokasi produksi.
7: Lalu tantangan yang kami hadapi di sini dalam mengelola usaha ini, yakni yang pertama itu berupa peralatan untuk memasak. Sebagian besar di sini kami masih menggunakan secara manual, peralatannya masih manual.
4: Usaha ini akan terus dikembangkan hingga menjadi skala besar. Harapannya, usaha tersebut mampu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sekaligus membuktikan bahwa limbah kelapa yang dianggap berbahaya bagi lingkungan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Dari Gorontalo, Andi Saga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Pendengar dan pemirsa dari Gorontalo, kita beralih ke RRI Tahuna. Rumpun keluarga Iloheluma Gorontalo di Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan tradisi walima.
9: Suasana penuh kekeluargaan terasa di Kelurahan Manentek, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, sebuah tradisi bernuansa religi kembali hadir. Rumpun keluarga Iloheluma Gorontalo di Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad dengan melaksanakan tradisi walima. Tradisi walima menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan Maulid Nabi di kalangan masyarakat Gorontalo. Berbagai hidangan dan sajian disiapkan secara bersama-sama, kemudian dihias dan disusun sedemikian rupa sebagai bentuk ungkapan syukur serta penghormatan terhadap peringatan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu. Ketua Rumpun Keluarga Iloheluma Gorontalo di Sangihe, Yusuf Tumayahu, mengatakan walima bukan sekedar tentang makanan yang disaji. Di balik setiap persiapan terdapat cerita tentang keluarga yang saling membantu, bekerja sama, serta nilai gotong royong yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tanah rantau, tradisi walima seolah menjadi pengingat akan akar budaya yang dibawa dari Gorontalo. Meski berada jauh dari daerah asal, nilai-nilai budaya dan keagamaan tetap dijaga agar tidak hilang ditelan perubahan zaman.
10: Harapan yang paling utama itu adalah kebersamaan, kekompakan, dan inisiatif masing-masing pribadi yang khususnya dalam anggota itu punya niat untuk selalu mengingat, melaksanakan satu budaya leluhur yang ada di daerah Gorontalo, walaupun kami ada di rantau, tetap mengingat dan melaksanakan hal seperti itu.
9: Acara tersebut diawali dengan pawai arak-arakan, dilanjutkan dengan acara syukur dan doa hingga pada tradisi adat Walima. Jumal Johanis melaporkan.
3: Kita beralih ke RRI Talaut. Harga cabai di Molongwane turun, tapi masih 3 kali lipat harga normal.
11: Harga cabai di pasar Molongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mulai mengalami penurunan. Meski demikian, harga komoditas tersebut masih tergolong tinggi dan membebani masyarakat. Di pasar Molongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, harga cabai yang sebelumnya Rp180.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp150.000 per kilogram. Namun harga tersebut masih 3 kali lipat dibanding dengan harga normal yang berada di kisaran harga Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, Yordi, salah satu pedagang, menyebutkan bumbu dapur lain relatif stabil. Harga tomat berada di kisaran harga Rp15.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dan bawang putih masing-masing bertahan di kisaran harga Rp50.000 per kilogramnya.
12: Untuk harga barito pada hari ini, untuk rica dia dijual dengan harga Rp20.000 untuk per cepaknya. Untuk per kilonya dia juga dijual dengan harga Rp150.000. Untuk tomat dia dijual per kilonya dengan harga Rp15.000. Untuk bawang putih dan bawang merah dijual dengan harga Rp50.000 per kilonya. Terima kasih.
11: Tingginya harga cabai di pasar Molongwane menjadi perhatian, mengingat komoditas tersebut merupakan salah satu kebutuhan dapur yang sulit dipisahkan dari konsumsi sehari-hari. Meski telah turun Rp30.000 per kilogram, harga cabai masih 3 kali lipat dari kondisi normal. Masyarakat pun berharap pasokan cabai dapat kembali lancar sehingga harga segera turun dan lebih terjangkau. Marsuki Mengero melaporkan.
3: Pendengar, demikian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Nur Anca Banggai atas nama kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo,

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, setelah tadi dengan informasi lintas Magota dari Pro 1 RRI Gorontalo, saat ini kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna, dan kami saat ini menghadirkan informasi duka.

Pendengar RRI, info duka berasal dari keluarga Lisa Wingen Sandala ditujukan kepada keluarga besar Lisa Wingen, keluarga besar Sandala, dan keluarga-keluarga terkait lainnya di mana saja berada.

duka telah meninggal dunia di Rumah Sakit Liung Kendaga Tahuna pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Papa, Opa, saudara kami yang tercinta, Frederick Lesawengen yang biasa dipanggil Om Edi dalam usia 71 tahun. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 September 2026 pukul 14 atau jam 2 siang di rumah keluarga Lesawengen Sandala dengan alamat Tapuang Muka. Demikian satu informasi duka, dan kami memohon bantuan bagi Anda yang sempat mendengarkan informasi duka cita ini, kemudian mengenal atau berdekatan dengan keluarga-keluarga terkait. Kami mohon bantuan Anda sekali lagi untuk dapat meneruskan. Atas bantuan dan perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.

0: Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pukul 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk azan maghrib pada hari ini sebagai informasi akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Di menit ke-29 lepas dari pukul 17 kami menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.

الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan musik islami.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

0: jangkau hingga ke brand-nya terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, update informasi dari rri.co.id untuk malam ini. Pemerintah akan menindak pelaku yang diduga memalsukan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya zat gizi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna mencegah stunting. Sikap tegas tersebut setelah pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kandungan gizi sesuai klaim pada kemasan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan Polri untuk mengusut tuntas kasus tersebut termasuk mendalami unsur pidananya. Pemerintah akan memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lain dari rri.co.id, hasil pengawasan Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan menunjukkan LPG 3 kg yang dikemas 100% memenuhi ketentuan metrologi legal. Pengawasan hingga September 2026 khususnya mencakup kebenaran kuantitas LPG 3 kg dilakukan Direktorat Metrologi Kemendag terhadap barang dalam keadaan terbungkus atau BDKT LPG 3 kg di 17 SPBE yang tersebar di 12 daerah. Kegiatan ini bertujuan menjamin kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dalam transaksi perdagangan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, mendengar RRI, kabar dari rri.co.id Tahuna, Kepala SMP Negeri 1 Tatuareng menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG sekaligus, dan hal itu dikatakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tatuareng Dedi Daniel Misade saat dikonfirmasi rri.co.id via telepon Senin 14 September 2026. Ia berharap pemerintah dapat memastikan pemerataan pelaksanaan MBG hingga menjangkau sekolah di wilayah kepulauan. Menurut Dedi, pelaksanaan program nasional tersebut membutuhkan proses serta menghadapi berbagai tantangan, terutama bagi daerah kepulauan seperti Kecamatan Tatuareng. Persoalan jarak, transportasi, dan distribusi menjadi kendala yang perlu mendapat perhatian. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempenyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat

0: menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
1: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
0: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat, tapi sayangnya ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
1: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
0: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
2: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
1: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar RRI, Indonesia dan India memperkuat kerjasama di bidang teknologi dan layanan telekomunikasi dalam penandatanganan MOU. Hal ini menjadi landasan kedua negara untuk mengembangkan teknologi telekomunikasi dan memperkuat ekosistem digital. Penandatangan ini dilakukan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi Meotia Hafid bersama Menteri Komunikasi India, Jyotiraditya M. Scindia. Penandatanganan kesepakatan ini ditegaskan Menkomdigi menjadi langkah strategi untuk kedua negara. Selengkapnya pendengar, informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

Pendengar RRI, nilai tukar rupiah masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Selasa 15 September 2026. Akibatnya rupiah terus melemah hingga ke posisi 17.694 per dolar AS. Nah, pendengar RRI, secara lengkap informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah

0: serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
2: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
1: Sementara itu untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
3: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
1: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
5: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
6: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Bang?
5: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot.

0: Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala Sekolah Reni Elvina mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
2: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
3: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
2: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
5: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
5: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
6: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
6: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
7: Kan
8: output dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
4: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
9: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
10: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
11: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
12: Sebagian ada.
11: Berarti karena itu Pak?
12: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
13: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
12: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
13: Mancing apa Pak?
12: Mancing ikan mujair, inilah.
13: Pak Pur bayar, terakhir Pak Pur bayar. Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun.
12: Kenapa dipecat itu?
10: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
7: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan ini loh yang sudah dikerjakan.
10: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
15: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
14: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian dari parlemen.
15: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
16: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
15: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
17: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
18: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
17: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
18: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
19: Saya Babinsa Bukit Tunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya salut dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
18: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
20: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
21: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini? Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu mau sampai pagi, soalnya mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau pergi mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
20: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
22: Diperiksa tanki, kalau dua tanki kita bisa layani. Lalu STNK sesuai dengan kendaraan. Baru DP foto foto sama dengan yang mengisi dan jadi foto foto yang di foto tip mesti sama. Kalau pasukan aman tiap hari masuk 8 bertalai 16 8 16.
20: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
23: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
24: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
23: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
0: Kami sudah sangat berbangga dikenal kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
23: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah, mengisi program Mimbar Agama Islam malam ini.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah untuk malam ini. Kebersamaan kita, kami awali dari persembahan dari Batak.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Ya, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dari Pekanbaru, pelestarian tenun songket sebagai bagian dari warisan budaya Melayu Riau terus dilakukan melalui pendokumentasian dan pengembangan keterampilan generasi muda. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui peluncuran buku berjudul Upaya Pelestarian dan Pengembangan Hasana Kemilau Tenun Songket sebagai Budaya Melayu Riau, menjunjung tua marwah negeri karya Puan Sri Julang Songket Negeri, Evi Meirosa. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus dokumentasi mengenai kekayaan tenun songket Melayu Riau. Pendokumentasian dinilai penting agar keberadaan dan nilai budaya songket tetap dikenal serta dapat diwariskan dari generasi kepada generasi berikutnya. Selengkapnya informasi ini pendengar Anda bisa baca di rri.co.id Pekanbaru.

0: Wow, kenapa kau ngana buang sampah di laut?
1: Opo, kau kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh su baking takkan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau supaya dapat lihat bersih. Deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngana nyendak sayang pak torang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Pendengar RRI, seniman keramik Rahmat Hafiz Fauzi menghadirkan kembali Balango dalam pameran tunggal bertajuk Ruang Jamuan di Padang. Pameran yang berlangsung di Traja Keramik Studio, Kelurahan Flamboyan Baru, Kota Padang digelar 13 hingga 19 September 2026. Rahmat mengatakan ruang jamuan tidak hanya menjadi ruang pameran karya keramik. Pameran tersebut juga dirancang sebagai ruang diskusi untuk membicarakan tradisi dan pengetahuan yang mulai hilang dari kehidupan masyarakat. Ruang jamuan ini sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk ruang untuk saya berpameran, tetapi lebih dari itu, membuat ruang kursus untuk seniman-seniman atau masyarakat kembali membicarakan tradisi yang sudah lama hilang. Ini dikatakan Rahmat kepada RRI pada hari kemarin. Menurutnya, Balango sebelumnya digunakan masyarakat untuk memasak berbagai kebutuhan. Namun, keberadaannya mulai tergeser setelah masyarakat menggunakan peralatan memasak yang dinilai lebih efisien. Rahmat kemudian mencoba menghadirkan kembali Balango dengan bentuk dan wajah baru. Upaya dilakukan agar Balango tidak hanya dikenang sebagai artefak, tetapi tetap memiliki ruang untuk hidup di masa sekarang. Nah, pendengar RRI, Anda bisa baca informasinya secara lengkap dan lihat foto dari keramik Balango ini di rri.co.id Padang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ya, Beringar RRI, satu lagu daerah terakhir kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk malam ini. Tapi sebelum itu ada satu informasi terakhir untuk siaran seni tradisional dan budaya. Kerupuk opak merupakan salah satu cemilan tradisional yang cukup dikenal di Indonesia. Bentuknya yang tipis dan teksturnya yang renyah membuat opak sering dinikmati sebagai teman makan maupun cemilan sehari-hari. Di balik rasanya yang sederhana, makanan ini memiliki sejarah erat dengan tradisi kuliner masyarakat di berbagai daerah. Secara umum, opak dibuat dari bahan pangan yang diolah jadi adonan, kemudian dibentuk tipis dan dikeringkan sebelum dimasak. Bahan dan cara pembuatannya berbeda-beda tergantung daerah asalnya. Ada opak yang dibuat dari singkong, beras ketan, beras, atau bahan pangan lainnya. Nah, selengkapnya pendengar, Anda bisa baca informasinya di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang

Ya, mendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna di 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Pendengar RRI, untuk kebersamaan kita di malam ini, kesempatan siar Selasa 15 September 2026, pendengar, ada sesi Ruang Rindu di mana Anda bisa request lagu sesuai dengan tahun. Untuk malam ini, pendengar, dari tahun 80-an dan 90-an Indonesia. Nah, bagi yang ingin bergabung lagu tahun 80-an dan 90-an Indonesia, Anda bisa request di acara Ruang Rindu. Mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan pilihan lagu dari studio. Dan sebentar, Anda bisa bergabung juga ya di 0812 5503 8009 untuk acara Ruang Rindu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar 16 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, lagu-lagu Indonesia tahun 80-an dan 90-an ya. Tadi sudah ada lagu dari Frida dengan judul Rindu, Frida Luciana ya. Rindu dari tahun 1995 dan mundur ke 3 tahun sebelumnya. Ada Iga Mawarni, Kejujuran dari tahun 1992. Nah, pendengar RRI, untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu dari tahun 80-an dan 90-an lagu Indonesia ya, khusus untuk malam ini, Anda bisa bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu, baik itu melalui telepon di 0812-5503-8009. Anda juga bisa mengirimkan pesan ya di WA, kami akan tetap bacakan pesannya. Bisa mengirimkan pesan di WA di nomor yang sama untuk program acara Ruang Rindu.

Kalau ke kamu, stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan mental anak. Penting bagi kita untuk memahami penyebab dan dampak stunting. Misalnya, pola makanan yang tidak seimbang dan kurangnya perhatian kesehatan dapat berkontribusi pada masalah ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mari kita dukung kampanye gizi seimbang dengan memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita, seperti sayuran, buah-buahan, dan protein. Selain itu, penting untuk rutin memeriksakan kesehatan mereka di posyandu. Ingat, setiap langkah kecil kita bisa membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Jadi, mari kita cegah stunting.

Ya, mendengar RRI lagu dari Novia Kolopaking, Biarku Simpan Rinduku, dan satu lagu dari Sheila Majid, Cinta Kita. Mengantar kita di menit ke-28 lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ini artinya menyisakan kurang lebih setengah jam ke depan ya kebersamaan kita untuk program acara Ruang Rindu di malam ini. Nah, pendengar RRI, lagu malam ini yang bisa Anda request adalah lagu-lagu Indonesia dari tahun 80-an dan 90-an untuk kita dengarkan bersama. Ada banyak lagu pilihan, baik itu penyanyi wanita, penyanyi pria, diantaranya juga sudah ada yang kami hadirkan beberapa tadi ya. Ada Iga Mawarni, kemudian juga sebelumnya ada Frida, kemudian Novia Kolopaking dan Sheila Majid. Ini mungkin penyanyi pria belum ada perwakilan ya. Kita ke Ahmad Albar.

0: Zaga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Zaga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Zaga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ya, mendengar RRI 44 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Anda bisa bergabung di 0812-5503-8009 untuk Ruang Rindu malam ini. Bisa mengirimkan pesan juga lewat WA untuk request lagu di Ruang Rindu. Ada Ami Marapil yang bergabung bersama kita. Selamat malam Ruang Rindu, salam berbagi rindu, salam sehat semua kru yang sedang bertugas malam ini di Studio Pro 1 RRI Tahuna. Maaf baru bisa bergabung kembali, cuma jadi pendengar setia minggu kemarin. Semoga saja karhutlah di Gunung Awu cepat padam, amin, dan hujan cepat turun, amin. Salam sehat dan kompak selalu buat semua pendengar setia Ruang Rindu malam ini di mana saja berada. Salam rindu untuk keluarga tercinta, my family tercinta di Tidore, Kalasuga, dan Naha. By Ambe Marapil dan kru Hai Bao at Ho Chi Minh, Vietnam. Request lagu Titik Noda dari Titik Puspa. Thanks Miss, terima kasih juga ya untuk Ambe yang sudah bergabung. Untuk Ambe dari Vietnam, Titik Noda lagunya, sabar Wow Herlin, cari dulu mudah-mudahan, oke. Ini versi, oh Titik Noda, kalau penyanyinya, oh Titik Puspa, oke di sini yang ada dari Deloitte ya, Wow Herlin coba carikan dulu versinya Titik Puspa, mudah-mudahan bisa ketemu dan kita akan dengarkan di sesi ini dalam acara Ruang Rindu, oke. Untuk pendengar RRI yang lain juga yang ingin bergabung di Ruang Rindu bisa melalui chat ya, seperti Ambe Marapil. Oke, nampaknya ini dari Deloitte saja yang ada ya. Maaf ya Ambe, kita akan dengarkan versi yang ada dari Deloitte. Dan terima kasih juga untuk doanya bagi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Gunung Awu. Kita bersama-sama semuanya berharap untuk cepat padam dan untuk teman-teman, rekan-rekan ya, saudara-saudara yang tetap berjuang di puncak Gunung Awu memadamkan api, para relawan ya, pecinta alam, masyarakat, pemerintah dan semua yang tetap berjuang, tetap semangat, pulang dengan sehat dan selamat juga ya. Semoga api cepat padam dan kita berharap juga hujan segera bisa turun membasahi khususnya di kawasan yang mengalami karhutla di sana. Baik, kita akan dengarkan Titik Noda dari Deloitte.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk mengakhiri sesi Ruang Rindu di malam ini, kami akan hadirkan satu persembahan dari Jamal Mirdad dengan judul Nasi Hangat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar RRI. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh

dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

Ya, mendengar RRI, lagu-lagu mancanegara masih akan terus hadir ke ruang dengar Anda hingga menjelang tutup siaran nanti. Baru saja dari Boyson, You Need Me, kita mesti lanjut lagi dengan lagu berikutnya.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.

Dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Kita akan kembali berjumpa edisi Rabu 16 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz, FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 16 September 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap mandiri.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti Mutiara Pagi. Dan sesudah Mutiara Pagi tepat pukul 6 Anda bisa ikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara. Sesudah Warta Berita Lintas Nusa Utara dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi ini untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan tepat pukul 7 Anda bisa ikuti program acara Halo RRI. Ya, sesudah Halo RRI dilanjutkan lagi tepat pukul 8 Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah Warta Berita kembali lagi Anda bersama kami di program 1 RRI tahunnya hingga pukul 10 nanti. Dan sesudah Warta Berita Anda bisa ikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi hingga pukul 9. Dan pada pukul 9 Anda bisa ikuti dialog interaktif dengan topik menanti wajah baru Pelabuhan Nusantara tahunnya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan peringar di mana saja Anda berada, saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Stephen Gagauba. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama, yaitu di Mutiara Pagi. Sebentar kita akan dengarkan Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Markus Harikatang, STH. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan dulu dengan beberapa kidung rohani.

pakaian yang sempurna. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pakaian terindah di hadapan Tuhan bermerek kemurahan hati.

Di mata Tuhan, cinta tidak pernah usai. Di hati Tuhan, pengampunan selalu ada. Di pelukan Tuhan, ada damai dan sukacita yang abadi. Sebelum hari berakhir, datanglah ke hadapan Tuhan dalam doa yang penuh dengan ucapan syukur, karena sungguh

0: Iya, pendengar 28 menit terlepas dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama Mutiara Pagi edisi hari ini, Rabu tanggal 16 September 2026, bersama dengan Pendeta Markus Harigata.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh jumpa dalam kasih Tuhan untuk kita mengikuti perenungan pagi yang hari ini kita akan belajar tentang rahasia mengalami mujizat Allah. Sekali lagi, rahasia mengalami mujizat Allah yang kita akan pelajari dari Injil Matius pasal 8. Kita akan baca ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Sekali lagi, Injil Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, saya ajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau pagi hari ini dalam anugerah Allah kami boleh bangun setelah melewati istirahat sepanjang malam yang kami lalui. Dan kami percaya hanya dengan penghantaran kuasa daripada Tuhan sendiri kami boleh melewati waktu istirahat kami dan bangun pagi ini dalam tubuh diberkati Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan kami rindu Engkau selalu memberikan kami berkat firman-Mu yang menjadi bekal dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu berbicara bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan membaca dari Injil Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kafarnaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tema yang kita akan renungkan atau pelajari pagi hari ini adalah bagaimana rahasia kita mengalami mujizat Allah. Dalam kisah ini ada seorang perwira di Kapernaum yang memiliki hamba yang lumpuh dan menderita. Dan tentunya sebagai seorang majikan atau sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang atasan, dia memiliki tanggung jawab atas nasib daripada hambanya atau orang-orang di bawah di mana dia bekerja, yang menjadi suruhan, yang selalu bertanggung jawab kepada tuannya. Dan sebagai pimpinan dia merasa perlu untuk menolong orang ini, tetapi penderitaan yang dialami oleh bawahannya ini adalah sesuatu atau hambanya sesuatu yang berat, karena dia berkata sangat menderita karena dia lumpuh. Tetapi akhirnya Yesus atau Tuhan boleh menolong dia. Nah, bagaimana mujizat itu boleh terjadi dan Ini merupakan hal yang sangat penting karena dalam hidup saya dan saudara seringkali saudara dan saya mengalami pergumulan hidup yang tidak sama mungkin dengan situasi ini, tetapi namanya saya dan saudara sebagai manusia kita pasti memiliki pergumulan demi pergumulan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya pagi ini kita akan belajar dari bagian ini rahasia bagaimana perwira ini bisa mengalami pertolongan Tuhan. Nah, di sini ada tiga hal Bapak Ibu Saudara yang menjadi acuan atau jalan di mana perwira ini mengalami mujizat dalam gumul hubungan dengan hambanya yang sakit. Yang pertama ayat yang kelima. Ayat 5 saya baca lagi. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Nah, ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara bagaimana perwira ini ketika dia dalam pergumulan karena derita yang dialami oleh hambanya, kelumpuhan yang begitu lama, bahkan dikatakan dan dia sendiri membahasakan bahwa orang ini sangat menderita. Maka apa yang dia lakukan dalam keterbatasan bahkan penderitaan supaya ada jalan keluar, yang dia lakukan adalah datang kepada Yesus untuk bermohon belas kasihan kepadanya. Nah, ini berarti Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara, apapun gumul, apapun masalah, kalau engkau ingin dibebaskan dari masalah, keluar dari masalah, tidak berarti bahwa di dalam masalah engkau coba bertanya dan engkau curhat lewat media, bertanya kepada teman-teman dan engkau lakukan sesuatu. Dan ini tidak akan menolong, karena justru ketika saudara dalam permasalahan melibatkan banyak orang, tidak semua orang bisa menolong, tetapi justru sebaliknya itu akan menjadi masalah lebih besar. Nah, pilihan yang dilakukan oleh perwira ini ketika dia dengar ada Tuhan datang, ada Yesus datang, maka dengan iman, dengan keyakinan bahwa dia akan menolong karena dia menyaksikan dan dia mendengar mulai dari pasal sebelumnya itu bagaimana banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dan dia percaya bahwa dalam masalah apapun karena dia mampu melakukan, maka itu pasti terjadi, dan itu yang dia yakini. Nah, akhirnya ketika dia memiliki masalah, dia bukan datang kepada orang pintar, bukan kepada teman terdekat, bukan kepada siapa yang dia banggakan. Ingat, kita manusia terbatas sebagai manusia dan kita tidak lebih dari apapun. Tetapi dia menyadari karena Kristus dapat melakukan banyak hal dan sudah terbukti melakukan penyembuhan demi penyembuhan ketika pendengar orang-orang ikut datang kepada dia. Maka perwira ini untuk menolong hambanya, dia datang kepada Tuhan dan bermohon kepada Tuhan. Amos pernah berkata bahwa carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Itu berarti dalam setiap masalah pergumulan saya dan saudara, maka yang kita harus lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Itu seimbang atau sama kolerasi dengan Matius 11:28. Yesus pernah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi orang ini boleh mendapatkan mujizat, mendapatkan jawaban karena dia datang dan bermohon kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, dan aku tidak akan layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambamu itu akan sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang kedua, perwira ini luar biasa yang dilihat oleh Yesus. Kenapa? Karena ketika dia berbicara meminta Yesus untuk menolong dia, dan Yesus menjawab dia akan pergi, tetapi perwira ini berkata, jangan pergi ke rumah saya karena aku tidak layak. Artinya di sini bukan berarti bahwa perwira ini tidak mau Yesus datang ke rumah dia, tetapi dia merasa bahwa sebagai manusia yang terbatas banyak melakukan kesalahan dan dosa, maka dia merasa tidak layak. Karena itu yang dilihat oleh Yesus di sini adalah betapa perwira ini adalah seorang yang rendah hati. Nah, Salomo ketika memulai pemerintahannya menjadi pembesar, menjadi raja yang luar biasa, Allah mengingatkan bahwa kalau Allah menghadirkan penyakit balas hampar bereda, tetapi kalau Salomo merendahkan diri, mengakui dosa, maka di sana Tuhan menjanjikan pemulihan. Nah, perwira ini sadar benar bahwa menghadirkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara tidak layak kalau kita hidup dalam berbagai kesalahan dosa. Karena itu untuk mengalami pertolongan Allah, dia berkesimpulan, dia berkeyakinan, dan dalam komitmen dia, dia harus merendahkan diri. Dan ketika dia merendahkan diri, Yesus terkagum-kagum dan berkata, wah, seorang seperti ini sulit untuk didapat. Karena keyakinan, kepercayaan luar biasa dan kerendahan hati. Kau walaupun dia sebagai seorang perwira, tetapi dia mengaku bahwa dia tidak layak. Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun posisi jabatanmu, apapun kedudukan, status sosial, strata hidupmu, tapi engkau tidak boleh merasa lebih daripada orang lain. Tetapi ketika engkau merendahkan diri, maka di sana saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Matius 18 bicara bahwa orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan orang ini, dia tidak peduli apa posisi dia, yang penting dia boleh mengalami pertolongan Tuhan ketika dia datang kepada Tuhan. Maka hati atau kepribadian yang rendah hati menjadi bagian dia, sehingga itu menarik simpati Yesus, dan Yesus siap melakukan mujizat tanpa sadar. Ketika Bapak Ibu Saudara kita ada di dalam posisi, mungkin kita merasa lebih dari orang lain, dan ketika kita dalam hal ini, maka doa kita terhalang. Karena Tuhan tidak suka dengan orang menunggukan diri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau memiliki gumul, bahkan persoalan hidup, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dia pasti akan menolong saudara, karena dia mengerti dan dia peduli, tahu siapa saudara dan apa kemampuan saudara. Sehingga dalam kehidupanmu pasti dia akan menjawab dan menolong kita semua. Kemudian hal yang terakhir dari bagian ini, bagaimana perwira ini boleh mengalami pertolongan Tuhan. Maka dikatakan pada ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ternyata selain dia datang kepada Yesus, dia merendahkan diri, yang terakhir dia memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, Roma pasal yang 10-17 bicara bahwa orang benar hidup karena imannya. Dan saudara dan saya akan mengalami pertolongan, bahkan kita mengerti ada Allah bukan karena logika kita, tetapi karena iman kita percaya Allah ada. Dan Allah berjanji bagi orang yang beriman, dia akan memberi upah dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bahwa ketika kita beriman, kita harus percaya Allah ada dan memberi upah kepada orang yang percaya kepadanya. Artinya bahwa setiap orang yang beriman, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Allah akan memberikan upah. Artinya apapun yang menjadi tinta doa saudara, ketika engkau benar dan engkau tahu bahwa engkau melakukan kebenaran, maka bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, akhir dari semua ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu dengan mata fisik saya tidak bisa melihat apa yang saudara sedang alami, sedang derita. Tapi pagi ini saya mau berkata, ketika engkau sungguh-sungguh mau datang kepada dia dan engkau merendahkan diri dan engkau percaya dalam imanmu, maka semua akan terjadi. Ingat ketika Yesus melakukan banyak mujizat, selalu dia bicara, selalu dia berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ketika engkau dalam gumul, datanglah kepada Yesus, rendahkan dirimu dan beriman percaya bahwa apa yang kau minta Allah pasti akan menjawab. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk pagi ini ada kebenaran firman-Mu. Ia mengantar kami dalam rahasia bagaimana kami mengalami mujizat Allah, dan apa yang dilakukan oleh perwira dalam kesembuhan hambanya. Dia datang kepada Tuhan dan dia merendahkan diri dan dia beriman, maka segala sesuatu terjadi, dan terjadi menurut apa yang dia percaya. Bagian ini menjadi rema kebenaran untuk memberkati kami, sehingga selagi kami hidup, Apapun yang kami hadapi, kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Tapi mampukan kami untuk selalu melangkah datang kepada Tuhan, sehingga setiap waktu, setiap kesempatan kami menghampiri kekudusan Tuhan, sebagaimana ajakan-Mu untuk kami datang kepada-Mu. Biarlah semua pendengar yang boleh mendengar pagi hari ini, mereka diberkati melakukan firman, dan kami percaya kalau mereka hidup dalam kebenaran, maka janji Tuhan terus digenapkan dalam hidup mereka. Kami terus masih bergumul untuk bangsa dan negara. Tuhan tolong dari pusat sampai kampung-kampung lingkungan RT, Tuhan berkati. Dari semua kabupaten Sangihe yang kami cintai, Tuhan berkati. Dalam masa musim kemarau ini, kami tetap percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Walaupun masih pemerintah bahkan relawan berjibaku untuk memadamkan api di Gunung Au, kami mohon perlindungan, kemampuan, kuasa dari Tuhan. Tuhan memberkati sehingga semua boleh selesai dan daerah kami terus dalam lindungan Tuhan. Berdoa Bupati, Wakil Bupati, Sekda bersama keluarga, seluruh jajaran pemerintah, pemerintahan, bahkan masyarakat, kiranya Tuhan tolong. Bahkan kami berdoa untuk darat, udara, laut, daerah kami diberkati Tuhan. RRI yang terus menjadi corong kebenaran, bahkan memberi informasi bagi masyarakat, kiranya Tuhan memberkati. Rismewa dalam usia yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka untuk terus berjaya dan terus maju, dan mereka terus diberkati, dipakai Tuhan menjadi berkat untuk terus sukses di dalam Tuhan. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Mazmur 23 ayat 1-6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita di program Mutiara Pagi dan dengan menghadirkan beberapa kidung rohani. Dan selanjutnya pendengar, kita akan jelang untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan hal ini kami lakukan di 2 tahun kemarin, bagaimana kami melakukan audiensi ke Kementerian Perhubungan.
2: Kami akan memfasilitasi dengan pemerintah daerah bagaimana bisa membuat SPPG di titik terluar.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita Lintas Nusa Utara Rabu 16 September 2026, selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sa'i. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini menanti wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengupayakan pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, KUPP kelas 2 Tahuna, serta dukungan DPRD demi menghadirkan wajah baru pelabuhan di wilayah perbatasan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara kami bersama Kadis Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Andes Deki Surudani.
4: Baik Pak Kadis, terkait dengan topik kami menanti wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna. Nah, sejauh ini untuk komunikasi dari pemerintah daerah ke pusat sampai saat ini seperti apa Pak Kadis?
1: Pertama adalah peran pemerintah daerah dalam hal menanti wajah baru Pelabuhan Tahuna. Peran selama saya menjabat kepala dinas hampir 3 tahun ini, dan hal ini kami lakukan di 2 tahun kemarin, bagaimana kami melakukan audiensi ke Kementerian Perhubungan, dan kami juga bersama dengan melakukan koordinasi, dan juga kami melibatkan pihak DPRD ikut bersama melakukan audiensi demi perkembangan Pelabuhan Tahuna. Dan hal ini dilakukan dengan upaya dalam pengembangan fasilitas Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan di awal tahun kemarin atau 2 tahun kemarin ada pembangunan pelabuhan yang pertama, yaitu pelabuhan khusus untuk tol yang sudah dibangun di awal 2 tahun kemarin. Itu adalah bukti nyata bahwa fungsi koordinasi pemerintah daerah bersama dengan UPP dengan pihak DPRD itu berhasil.
4: Saat ini sudah terangkum berapa persen?
1: Kalau untuk persentase saya kurang tahu pasti, karena ada kewenangannya ada di pihak UPP, jadi kami tidak sejauh itu langsung berkoordinasi untuk persentase. Mungkin bisa ditanyakan ke pihak UPP.
4: Setelah nantinya Pelabuhan Nusantara Tahuna terampung 100% untuk perhubungan ke daerah-daerah perbatasan, apakah sudah pastikan bisa menjangkau?
1: Itu harapan kita ke depan. Jadi harapan kita depan dengan terbangunnya Pelabuhan Nusantara dengan wajah baru, dan harapan kita justru akan mendukung pelaksanaan ekspor-impor. Karena kita tahu persis Pelabuhan Nusantara ini adalah jalur ekspor-impor. Jadi jalur ekspor-impor yang sudah diatur dalam PP. Jadi pendukungnya ada peraturan pemerintah itu mendukung hal itu, di mana menetapkan Pelabuhan Tahuna adalah pelabuhan jalur untuk ekspor-impor. Dengan demikian maka nyatalah apa yang kita harapkan dengan wajah baru Pelabuhan Nusantara Tahuna.
4: Oke. Iya. Terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akan memfasilitasi koordinasi antara Badan Gizi Nasional, Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dan pemerintah daerah guna mencari solusi atas kendala pembangunan SPPG di wilayah-wilayah terluar.
2: Bagaimana membuat rantai pasokan dari Manado bisa sampai ke titik terluar sehingga mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama dengan yang ada di Sangihe, khususnya di daerah daratan ini.
5: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Kepulauan Sangihe dituntut tidak berhenti di wilayah daratan, tetapi juga harus menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe John Padalani SHMH menyatakan siap mengawal upaya pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional dalam menghadirkan satuan pelayanan pemenuhan gizi di kawasan terluar yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Ia mengakui kondisi geografis kepulauan menjadi tantangan tersendiri karena keberadaan SPPG tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pelayanan. Sistem distribusi bahan pangan juga harus dipastikan mampu menjangkau pulau-pulau yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Selain itu, Kejaksaan akan memfasilitasi koordinasi antara BGN, pengelola SPPG, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar pembangunan SPPG di titik-titik terluar dapat direalisasikan.
2: Tapi kami dari Kejaksaan tentunya akan mengawal setiap kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini BGN, dan kami akan memfasilitasi dengan pemerintah daerah bagaimana bisa membuat SPPG di titik terluar, bagaimana mengakomodir, bagaimana membuat rantai pasokan dari Manado bisa sampai ke titik terluar sehingga mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama dengan yang ada di Sangihe, khususnya di daerah daratan ini.
5: Selain pembangunan fasilitas, perhatian juga diarahkan pada pembentukan rantai pasukan dari Manado menuju wilayah terluar. Skema distribusi tersebut dinilai penting agar masyarakat di pulau-pulau terluar tidak tertinggal dalam memperoleh manfaat program MBG. John Padalani menegaskan pengawalan akan dilakukan terhadap kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan MBG, sehingga keterbatasan geografis tidak menjadi alasan bagi masyarakat di wilayah terluar untuk kehilangan hak mendapatkan layanan makanan bergizi yang sama dengan masyarakat di daratan Sangihe. Milani Ramadhani melaporkan.
3: Kejaksaan menilai program makan bergizi gratis MPG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Pemenuhan gizi bagi anak-anak dan generasi muda dipandang sebagai investasi penting untuk menyiapkan generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
2: Pimpinan Kejaksaan Agung untuk mengawal program direktif presiden ini yang termuat dalam Asta Cita yang tujuannya tujuan mulia itu mencerdaskan

0: Pembangunan positif. Selain memastikan program berjalan sesuai ketentuan, kejaksaan turut melihat dampak keberadaan SPPG terhadap masyarakat di sekitar lokasi pelayanan. Bahkan, cakupan pelayanan disebut dapat menjangkau wilayah di luar radius yang telah ditentukan.
1: Kami sendiri sudah diberikan tugas dan amanah dari pimpinan Kejaksaan Agung untuk mengawal program direktif presiden ini yang termuat dalam Astacita yang tujuan mulia itu mencerdaskan anak-anak muda, anak-anak bangsa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan dari sisi transparansi maupun sisi di Tahuna sendiri atau Kepulauan Sangihe sendiri, khususnya dalam SPPG sendiri sudah sangat baik. Dari pelaksanaannya, pelayanannya, dan sampai saat ini kami melihat sangat-sangat baik dan cakupannya bahkan ada yang lebih daripada radius. Misalkan radiusnya 6 kilo, bisa lebih lagi.
0: Keberadaan SPPG juga dinilai memberikan efek domino terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Perputaran uang yang muncul dari kebutuhan operasional SPPG turut membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok. Kondisi tersebut, menurut Kejaksaan, salah satunya terlihat di wilayah Manalu. Kehadiran SPPG dinilai ikut mendorong perputaran ekonomi setempat termasuk terhadap penyediaan bahan-bahan pokok yang sebelumnya relatif mahal. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Api Abu masih dalam penanganan difokuskan di dua wilayah kecamatan yaitu Kendahe dan Tabukan Utara.
3: Dengan mempertimbangkan faktor-faktor kesulitan dengan kondisi topografi alam yang berbukit-bukit ini sangat menantang kita sehingga lewat kebijakan pimpinan bahwa kita membuat semacam kanal dari membatasi antara lahan perkebunan dengan rumput ilalang yang ada di sekitar lokasi Gunung Api Awu.
4: Kebakaran hutan dan lahan Kahutla di kawasan Gunung Api Awu hingga saat ini masih terus dipantau dan ditangani secara intensif untuk meminimalisir penyebarannya. Dua wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kendahe dan Tabukan Utara saat ini dikonsentrasikan dalam penanganan dampak Kahutla oleh tim relawan TNI Polri dan masyarakat yang bahu-membahu untuk proses pemadaman. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sangihe Wandula Besi kepada RRI mengatakan di lokasi tersebut telah dibangun poskomando atau posko dan memberlakukan siaga 1x24 jam dibantu perangkat kampung dan masyarakat. Bahkan posko tersebut dibangun untuk distribusi logistik dan bahan makanan, kebutuhan tim relawan, TNI Polri dan masyarakat yang melakukan penanganan Kahutla di kawasan Gunung Api Awu.
3: Sebagaimana instruksi Pak Bupati bagi teman-teman pemerintah kampung dan kecamatan, kelurahan yang terdampak ini untuk dibuatkan jarak antara hutan ilalang itu dan perkebunan, semacam kanal seperti itu, sehingga ketika api menjalar itu tidak akan masuk sampai ke area perkebunan masyarakat. Dan di wilayah itu yang jadi pusat perhatian kita.
4: Ditambahkanlah Besi sebagai tindak lanjut dari kepedulian pimpinan daerah berdasarkan rapat bersama unsur forum koordinasi pimpinan daerah, salah satu hasil kesepakatannya pembuatan kanal untuk memisahkan ilalang dengan lahan perkebunan. Pemerintah daerah Kepulauan Sangihe pastinya tetap melakukan intervensi terhadap permasalahan daerah dengan membangun koordinasi komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk penanganan lanjutan. Anton Lahoube melaporkan.
2: Krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangihe akibat kemarau berkepanjangan membuat pemerintah daerah memperkuat pola distribusi air kepada masyarakat. Penyaluran kini dibagi berdasarkan wilayah pelayanan agar pasokan air dapat lebih terarah dan menjangkau warga yang paling membutuhkan.
5: Dalam kondisi tanggap darurat ini memungkinkan pemerintah daerah ini bisa menggerakkan semua potensi yang ada di daerah.
6: Krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong pemerintah daerah membagi pola distribusi berdasarkan wilayah pelayanan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di kawasan perkotaan maupun kampung-kampung di luar Tahuna tetap terpenuhi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Wandula Besi mengatakan, pembagian wilayah pelayanan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi pemerintah daerah dalam menangani dampak kekeringan yang semakin meluas. Untuk pelanggan Perumda Akewanua di Kecamatan Tahuna, Tahuna Timur, dan Tahuna Barat, distribusi air bersih ditangani menggunakan dua unit armada melalui Perumda Akewanua. Sementara kampung-kampung yang berada di luar kota mendapat intervensi melalui armada BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Distribusi dilakukan berdasarkan jadwal yang telah disusun pemerintah daerah agar pelayanan dapat terjangkau seluruh wilayah terdampak.
5: Sehingga pemerintah daerah menindaklanjuti itu

0: Jadi tanggap darurat untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ini membuat kami harus membagi jadwal, baik Kecamatan Tabukan Utara, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tabukan Tengah, Kecamatan Nusa Tabukan, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Kendahe, Kecamatan Tahuna Barat, Kecamatan Tahuna, dan Kecamatan Kepulauan Tatoare. Dia dalam kondisi tanggap darurat ini memungkinkan pemerintah daerah ini bisa menggerakkan semua potensi yang ada di daerah untuk mengintervensi terhadap kelangkaan air bersih maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan yang saat ini masih sementara dilakukan.
1: Pemerintah kampung juga diminta menyiapkan tong atau tempat penampungan air yang dapat digunakan secara bersama oleh sejumlah warga. Penyediaan titik penampungan dinilai lebih efektif karena armada distribusi tidak harus menyalurkan air dari rumah ke rumah. Di sisi lain, pemerintah memastikan air yang didistribusikan kepada masyarakat berasal dari sumber yang telah terjamin dari aspek kesehatan. Salah satunya, sumber air yang tersedia di Perumda Akewanu. Sehingga, penanganan krisis air tidak hanya berorientasi pada percepatan distribusi, tetapi juga memastikan kualitas air yang diterima oleh masyarakat tetap aman. Maria Tul melaporkan.
2: Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe dorong produksi pertanian khususnya hortikultura di tengah dampak El Nino.
3: Memang sesuai dengan pengamatan kami juga, sementara berjuang juga dalam bertahan di tengah-tengah El Nino ini, tetap semangat dan juga tetap memperhatikan juga kesehatan.
4: Harga cabai dan sayur mayur yang melonjak tajam dampak El Nino sebenarnya menjadi keuntungan bagi petani mendapatkan harga penjualan yang baik, namun butuh tenaga dan biaya ekstra. Bertahan di tengah dampak El Nino dengan kekeringan berkepanjangan bagi para petani bukan perkara mudah, sebab petani harus melakukan perawatan tanaman, kebutuhan air juga harus tetap terjaga. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe Prangkinan Tingkase kepada RRI mengatakan dengan kondisi saat ini pihaknya tetap mendorong petani konsisten meningkatkan produksi. Menurut Nantingkase, kerja keras petani untuk bertahan di saat musim kemarau dan terus meningkatkan produksi seimbang dengan pendapatan yang diperoleh.
3: Ya, jadi untuk para petani, teman-teman petani di lapangan, memang sesuai dengan pengamatan kami juga, sementara berjuang juga dalam bertahan di tengah-tengah El Nino ini, tetap semangat dan juga tetap memperhatikan juga kesehatan, kemudian juga ketika membuka lahan juga mari kita juga menghindari untuk membakar, dan saya tahu juga di beberapa wilayah juga sementara panen untuk hortikultura baik cabai maupun tomat, dan mari kita tetap terus melaksanakan kerja-kerja kita di dalam menyiapkan baik tanaman pangan maupun hortikultura untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Diketahui harga sejumlah komoditi terutama rempah-rempah dan sayur mayur belakangan naik hampir 100% dari harga sebelumnya, seperti harga cabai yang menembus Rp200.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pangan tersebut dipengaruhi distribusi dari daerah pemasok yang mengalami dampak kekeringan, gagal panen, sehingga produksi berkurang, sementara produk lokal masih terbatas. Dinas Pertanian Daerah Kepulauan Sangihe selaku instansi teknis mendorong para petani tetap dengan pekerjaannya, memastikan produksi lokal tetap bertahan di tengah dampak El Nino saat ini. Anton Lahube melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung aktivitas transportasi laut serta kegiatan ekspor dan impor.
5: Dengan terbangunnya Pelabuhan Nusantara dengan wajah baru, dan harapan kita justru akan mendukung pelaksanaan ekspor-impor.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna, khususnya melalui peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung aktivitas transportasi laut serta kegiatan ekspor dan impor. Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Deki Surudani, mengatakan kepada RRI pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melalui koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, termasuk dengan melibatkan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Dalam hal menanti wajah baru Pelabuhan Tahuna, peran selama saya menjabat Kepala Dinas hampir 3 tahun ini, dan hal ini kami lakukan di 2 tahun kemarin, bagaimana kami melakukan audiensi ke Kementerian Perhubungan dan melakukan koordinasi, dan juga kami melibatkan pihak DPRD ikut bersama melakukan audiensi-audiensi demi perkembangan Pelabuhan Tahuna. Dan hal ini dilakukan dengan upaya dalam fasilitas pengembangan fasilitas Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan di awal tahun kemarin atau 2 tahun kemarin ada pembangunan pelabuhan yang pertama, yaitu pelabuhan khusus untuk tol yang sudah dibangun di awal 2 tahun kemarin. Itu adalah bukti nyata bahwa fungsi koordinasi pemerintah daerah bersama dengan UPP dengan pihak DPRD itu berhasil.
6: Menurut Deki, pembangunan fasilitas pelabuhan yang telah dilakukan dalam 2 tahun terakhir menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat berjalan dengan baik dalam mendukung perkembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna.
5: Jadi harapan kita depan dengan terbangunnya Pelabuhan Nusantara dengan wajah baru, dan harapan kita justru akan mendukung pelaksanaan ekspor-impor. Karena kita tahu persis Pelabuhan Nusantara ini adalah jalur ekspor-impor. Jadi jalur ekspor-impor yang sudah diatur dalam PP.
6: Deki menyebut Pelabuhan Nusantara Tahuna memiliki peran strategis karena merupakan salah satu jalur ekspor dan impor yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berharap pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Nusantara Tahuna dapat terus berlanjut sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut sekaligus memperkuat peran pelabuhan dalam mendukung aktivitas perdagangan dan perekonomian daerah. Dengan semakin memadai fasilitas pelabuhan, pemerintah daerah optimis Pelabuhan Nusantara Tahuna dapat menjadi salah satu pintu gerbang penggerak perekonomian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dipo Dwi Perkasa melaporkan.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat pembinaan dan pengembangan atlet melalui berbagai program kerja yang melibatkan cabang-cabang olahraga di daerah.
7: KONI itu sendiri berkomitmen untuk kiranya dapat memfasilitasi.
8: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe terus memperkuat pembinaan dan pengembangan atlet melalui berbagai program kerja yang melibatkan cabang-cabang olahraga di daerah. Sebagai induk organisasi yang membawahi sejumlah cabang olahraga, KONI Sangihe berkomitmen memfasilitasi kebutuhan pembinaan atlet, termasuk mendorong intervensi dari sisi penganggaran serta menjalin kolaborasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Hal itu dikatakan Wakil Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trenov Ponto, kepada RRI menyikapi pengembangan atlet di daerah. Menurutnya, KONI secara intensif melakukan pendampingan terhadap cabang olahraga yang berada di bawah naungannya, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembinaan serta mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kompetisi.
7: KONI itu sendiri berkomitmen untuk kiranya dapat memfasilitasi melalui program kerja KONI itu sendiri untuk melakukan berbagai hal termasuk pembinaan atlet dari cabang-cabang olahraga tertentu, difasilitasi untuk dapat dilakukan intervensi baik dari sisi penganggaran, itu melakukan kolaborasi kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga. Kami intens melalui program kerja untuk melakukan pendampingan terhadap cabang olahraga yang dibawahi KONI, khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
8: Trenov mengatakan di bawah kepemimpinan Ketua KONI Sangihe Tenris Pulahari yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, pembinaan olahraga terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Melalui sinergi antara KONI, pemerintah daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta seluruh cabang olahraga, diharapkan ekosistem olahraga di Sangihe semakin kuat dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dari bumi Tampungang Lawo. Jumel Johannes melaporkan.
2: Berita terakhir, keterbatasan anggaran menjadi tantangan bagi pembinaan atlet di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
9: Memang menjadi kendala atau tantangan kita adalah soal pembinaan.
8: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernis Habil Unas, mengungkapkan tantangan terbesar dalam mengembangkan olahraga daerah adalah keberlanjutan pembinaan atlet yang masih terkendala keterbatasan anggaran. Menurutnya, pembinaan atlet membutuhkan pendanaan yang memadai agar dapat berjalan secara berkesinambungan. Namun, dukungan dana dari pemerintah, pihak swasta maupun instansi terkait hingga kini masih belum maksimal. Unas menjelaskan kondisi fiskal daerah yang terbatas serta minimnya alokasi dana dari pemerintah pusat turut mempengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai program pembinaan olahraga.
9: Memang menjadi kendala atau tantangan kita adalah soal pembinaan. Terkadang pembinaan kita karena keterbatasan dana ini adalah kurang berlanjut. Karena memang kalau pendanaan itu sangat mendukung, tapi karena dana kita terbatas, terkadang dana kita lebih ke pemerintahan, swasta ataupun instansi terkait lain itu masih belum maksimal. Sedangkan dana yang ada di pemerintahan kita juga masih sangat kurang karena kondisi daerah kita kan sangat dana dari pusat sangat kurang.
8: Karena itu UNAS mengajak seluruh pengurus cabang olahraga, pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi demi menjawab kebutuhan pembinaan atlet yang meningkatkan prestasi dan olahraga di Sangihe. Jubel Johannes melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mengupayakan pengembangan Pelabuhan Nusantara Tahuna melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan KUPP kelas 2 Tahuna serta dukungan DPRD demi menghadirkan wajah baru pelabuhan di wilayah perbatasan. Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe akan memfasilitasi koordinasi antara Badan Gizi Nasional, Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dan pemerintah daerah guna mencari solusi atas kendala pembangunan SPPG di wilayah-wilayah terluar. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Abu Saim menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC, minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer, maksud saya.

0: Pendengar 35 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 Era Tahuna. Dan pendengar, kali ini kita di program Tahuna Pagi ini, di mana di program Tahuna Pagi ini kami akan mendengarkan beberapa informasi atau juga laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan untuk mengetahui seperti apa aktivitas masyarakat khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah mulai aktivitas sejak subuh ya di pagi hari ini. Yang sementara beraktivitas juga kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Baik, untuk mengawali update informasi kita di pagi hari ini, kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana, kita ikuti laporan Dipo Dwi Perkasa.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Dipo.
2: Baik, selamat pagi Aziza di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna, yang dimana pendengar kapal penumpang untuk sementara masih belum melakukan aktivitas sandar di Pelabuhan Nusantara Tahuna dan masih diarahkan ke Pelabuhan Peta. Dan penyesuaian ini dilakukan seiring adanya kapal tol laut yang berada di Pelabuhan Nusantara Tahuna, dan juga ditambah dengan perbaikan pekerjaan pada bagian dermaga. Pendengar, bisa terlihat aktivitas perbaikan pada bagian dermaga, sejumlah pekerja tampak melakukan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan di area dermaga, dan sementara aktivitas kapal tol laut juga masih berlangsung di kawasan pelabuhan Nusantara. Informasi yang dapat diterima, kondisi tersebut masih berlangsung dan direncanakan hingga tanggal 18 September 2026. Bagi masyarakat yang akan bekerja menggunakan, diharapkan dapat memperhatikan informasi terkait lokasi keberangkatan dan kedatangan kapal hingga tidak terjadi kesalahan tujuan. Dan untuk cuaca saat ini di seputaran perairan Teluk Tahuna dan sekitarnya terlihat cukup cerah untuk aktivitas, dan aktivitas masyarakat juga di sekitaran Pelabuhan Nusantara Tahuna terpantau lancar. Dan demikian yang dapat kami laporkan untuk pagi hari ini di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Kembali ke studio, Aziza.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Ya, peringkat 48 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Pro 1 era di tahunnya. Dan peringkat kita masih di tahunnya pagi ini, dan kita masih akan mendengarkan sebentar beberapa laporan bersama reporter kami di lapangan. Sebentar juga kita akan mendengarkan laporan dari Pasar Toi Tahunya, dari Terminal Tona ya, dan juga Pusat Kota, dan juga dari Tahunya Barat, yang sebentar juga kita akan dengarkan ya informasi dari Pasar Toi Tahunya dari Tahunya Barat ya. Masih ada dua laporan lagi. Sekali lagi sebentar kita akan dengarkan dari Pasar Toi Tahunya dan juga dari Tahunya Barat. Baik, sambil menanti kita akan dengarkan dulu informasi yang akan saya hadirkan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria mengapresiasi langkah inovatif warga Kabupaten Maros dalam sektor perikanan budidaya. Hal ini disampaikannya saat membuka Rural ICT Camp 2026 di unit instalasi tambak Silvo Fisheri Maranu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia mengungkapkan masyarakat di Kabupaten Maros telah menginovasikan pemanfaatan teknologi digital dalam sektor perikanan budidaya ini. Inisiatif tersebut menjadi contoh nyata pemanfaatan internet komunitas yang bermakna bagi ketahanan iklim dan kemandirian pangan warga. Dijelaskan Nezar, penggunaan teknologi ini dapat menjawab tantangan bagi kelompok masyarakat perikanan budidaya, terlebih lagi hal ini di tengah perubahan iklim yang terjadi secara nyata di lapangan. Menurutnya, dari hasil pemanfaatan teknologi digital ini akan memberikan berbagai kebutuhan data sektor perikanan budidaya. Hal ini ditegaskan Wamenkomdigi dapat dijadikan acuan kemandirian masyarakat perikanan budidaya dalam menghadapi perubahan iklim. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, sudah tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama program acara Halo RRI.
1: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini kita berjumpa dalam program acara Halo RRI. Seperti biasa, acara Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan kalau di Halo RRI juga, Wow Ica tidak sendiri. Wow Ica ditemani ada gatekeeper Sri Ropia dan juga petugas operator Stephen Gagobe yang akan temani dalam program acara Halo RRI hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa juga pendengar yang mau bergabung dalam program acara Halo RRI, tolong buka line telepon di 0812-5503-8009. Sekali lagi di line telepon 0812-5503-8009. Sementara juga kami menerima untuk Anda yang mau bergabung lewat WhatsApp atau mungkin di streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Tapi jangan lupa, baik di telepon, di WhatsApp, dan juga di streaming atau di Facebook, Anda bisa gunakan dengan sebaik mungkin, dan jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Jadi kalau di telepon ya, sebut nama dan alamat yang jelas. Begitu juga di WhatsApp. Kalau di WhatsApp tidak bisa kami terima telepon, hanya bisa voice note ya. Voice note jangan lupa juga sebut nama dan alamat yang jelas. Tapi kalau di streaming harus menggunakan akun asli. Silakan pendengar, Wow Ica dan Wow Sri akan menunggu ya di kesempatan pagi hari. Gunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Anda bisa memberikan saran, masukan, atau mungkin ada unek-unek yang akan disampaikan, atau mungkin juga apresiasi di mana mungkin minggu lalu atau kemarin dulu sudah ada jawaban dari narasumber ya, apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. Baik, Wow Ica mau sapa dulu ini ya, Wow Ica rekan gatekeeper Sri Ropia. Selamat pagi Wow Sri.
2: Selamat pagi Wow Ica.
0: Iya, apa kabar hari ini?
2: Ah, puji Tuhan hari ini sehat.
0: Iya, ya, jadi walaupun tadi mengeluh mati lampu ya.
2: Betul sekali. Jadi dari setengah 6 wilayah Manente itu mati lampu. Wow Sri enggak tahu di wilayah lainnya ya, mungkin
0: tadi
2: boleh
0: mati lampu juga di Tona.
2: Oh,
0: tadi
2: sama berarti.
0: Iya, dari setengah.
2: Kalau sekarang ini masih sudah, genset atau?
0: Ya, sudah so menyala katanya dari.
2: Oh, senyala pakai genset. Oke. Okay. Ya. Berarti so PLN ini Kang, so listrik PLN dan
0: iya,
2: memang ada drama baku ganti seragam ya tuh. Karena
0: sempat disetrika karena mati
2: baru
0: lampu.
2: Setengah Wow Ica
0: iya,
2: tadi. Baru setengah setrika setengah 6 kok. Kapas langsung mati lampu, pikirnya habis pulsa ternyata semuanya mati lampu begitu. Jadi iya, langsung isi dalam tas, nanti lanjut setrika di kantor.
0: Kantor. Oke.
2: Okay. Ya, jadi orang harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin ya, walaupun mungkin menjadi kendala sebenarnya bagi orang-orang pekerja seperti kita ya Wow Ica,
0: iya,
2: ketika
0: betul
2: lampu padam, tetapi ya kita harus out of the box. Jangan menyerah dengan keadaan lah, kita harus berpikir bagaimana harus
0: cari jalan keluar.
2: Cari jalan keluar, iya, jangan betul karena mati lampu kung kita mau tunggu. Akhirnya Wow Ica mau Halo RRI sendiri nanti toh, iya.
0: Tapi puji syukur ya, puji Tuhan, alhamdulillah Wow Sri tiba dengan selamat ya.
2: Iya. Lagi-lagi naik motor.
0: Tetap hati-hati karena masih ada bekas-bekasnya.
2: Harus kuma balau Ica. Kalau nya ndak bantar traumanya ndak mau hilang-hilang gitu.
0: Oke, baik pendengar, Wow Sri Tora masih mau menunggu ini ya. Di bagaimana kalau di Halo RRI hari Senin Wow Sri, ada yang bergabung?
2: Di hari Senin itu ada dua. Jadi ada Ibu Yulastri Hangau dari Kolongan, kemudian juga ada Ibu Magdalena Sahadagi ya dari wilayah Tapuang. Dan Ibu Yulastri, sekedar informasi ya, di hari Senin itu Wow Sri sudah tindak lanjuti ke Direktur Perumda Ake Ubanua Wow Ica. Jadi waktu itu Wow Sri ada chat kan masih centang satu diinfokan, dan selesai Halo RRI di jam 8 lewat ya. Mungkin saat itu beliau sementara siap-siap ke kantor ya, Wicca, karena acara kita kan cuma satu jam. Makanya ya, manfaatkan betul. Waktu sebaik mungkin ya. Dan pas di jam 8 lewat 2 apa 5 menit begitu, Pak Direktur menjawab, tapi lewat chat. Jadi semoga sudah ditindaklanjuti ya. Yeah. Beliau tidak menjawab voice note, Ica.
0: Cuma chat saja.
2: Iya. Okay. Jadi info sudah diterima dan akan segera ditindaklanjuti begitu. Sudah diteruskan katanya di bagian gangguan apa ya, Wausri. Belum lupa. Tapi sudah diteruskan juga oleh Wausri di nomor 0812-5503-809, nomornya studio begitu. Jadi mungkin Ibu Yulastri Hangau kalau memang sudah ditindaklanjuti ya oleh pihak Perumda, boleh masuk lagi di Halo RRI memberikan informasi ya, ya karena hari Senin itu narasumber menjawab sudah selesai acara ini. Nah, apakah sudah benar-benar terjawab atau seperti apa? Kami menunggu informasinya. Jadi di Halo RRI tidak hanya memberikan keluhan, kemudian mengutarakan apa yang menjadi unek-unek, tetapi juga apresiasi juga bisa begitu. Jadi misalnya sudah terjawab seperti Ibu Magdalena Sahadagi yang masuk di Halo RRI hari Senin, mengapresiasi dan berterima kasih juga karena dari desil 6 turun jadi desil 2 yang awalnya sudah tidak menerima bantuan dari terakhir tahun lalu ya, dan akhirnya turunlah desil 2. Jadi inilah goal dari acara kita. Silakan masyarakat bertanya, ya kita akan menghubungi dan narasumber akan menjawab. Dan jangan lupa ketika apa yang menjadi keluhan Anda sudah terjawab oleh pihak berkompeten, jangan lupa masuk lagi memberikan sekedar memberikan informasi, Wicca.
0: Iya, betul.
2: Atau mungkin di luar sana ada yang ada informasi yang berbeda, misalnya yang bahkan kita di sini yang belum tahu, misalnya updatean terbaru mengurus apa misalnya di pelayanan publik begitu ya, Wicca.
0: Iya, betul.
2: Silakan memberikan informasi. Oke, Wicca, Wausri angkat telepon dulu.
0: Silakan Wausri ya. Ini yang sudah ada yang bergabung ya di program acara Halo RRI ini ya. Oh, Sri mau angkat dulu. Ini dengan siapa yang sudah bergabung di program ini yang bisa memberikan masukan dan juga saran? Silakan di line telepon 0812-5503-809. Ya, untuk kebersamaan kita ini masih banyak ini waktunya. Silakan pendengar, gunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik mungkin ya. Karena ini program acara ini kami memberikan kesempatan untuk ada pendengar yang bisa memberikan saran dan masukan atau mungkin ada undek

0: Dan untuk Anda juga kalau mau gabung ya, masih malu-malunya sih, boleh mau gabung, bisa menggunakan bahasa seperti Wawuseri tadi ya. Silakan di line telepon 0812-5503-8009.
1: Iya, Wow Ica, ini Ibu Yulastri Hangau dari Kolongan Baha Baru, sebergabung.
0: Kita sapa ini ya. Selamat pagi Ibu Yulastri.
2: Pagi Wow Ica.
0: Iya, silakan Ibu Yulastri.
2: Apa kurang ada sampah mesin, bukan mesin renang, ambil macam celaka itu, tapi anak mantu dan gitu anak lo dengan istri.
0: Maksudnya ada pigi, bukan bikin keran air atau seperti apa? Ada bikin apa dong Ibu Sulastri?
2: Ada macam pele jalan.
0: Oh.
2: Ada bikin itu kita itu mau di prop. Orang yang ada bongkar itu kita. Cuma pele itu jalan loh. Bongkar tiga tahanan.
0: Jalan mana itu?
2: Celaka. Ini Pak orang bertanjakan ini memang.
0: Di Kolongan ini, Baha?
2: Iya, X5. Kita bilang kok lebih bagus. Waktu itu turun pengulian sama Bapak Nogi Campi. Kalau ada pele itu turun bekerja, itu karun. Karun ini depan anak buah bekerja. Bukan itu piprop, dibikin malahan mesin. Ampet celaka orang tiga kasih yang. Kalau celaka sih itu Wow Ica, kenapa di itu kuala bukan?
0: Oh.
2: Nah.
0: Baik.
2: Iya. Jadi dibawa orang-orang kasih rusak no itu yang orang dua suami istri itu dekat itu. Jalan itu dia no. Itu lebih istri bilang, si mau bikin celaka mau kasih potong itu jalan.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Belum hujan, kalau hujan kayak betapa kuat ya itu air. Nah, ini nih musim kemarau ini air sumber lebih kuat.
0: Oke. Okay.
2: Memang kok itu air pam itu dia di jalan kotoran itu.
0: Jadi intinya ke sana petugas PDAM tidak membuat keran tapi membuat papele dang.
1: Ibu Yulastri, maksudnya di pele jalan atau seperti apa?
2: Racun itu di atas jalan.
1: Ataukah mungkin memang dorang sengaja karena sementara perbaikan, jadi dorang pele, artinya supaya masyarakat boleh dapat tahu, atau seperti apa?
2: Sedangkan dorang mau kasih tahu Pak Kaling, atau RT sini, ya enggak, dorang bikin sendiri, Mbak itu. Kalau malam ini turun ke Kaling kata ada foto kita tapi anak bilang. Ngumpirin Bapak Teguh.
1: Oh.
2: Iya. Turun ke kerja itu. No?
1: Oke, jadi Ibu Lastri intinya sudah ditindaklanjuti ya. Berarti iya. Berarti benar apa yang disampaikan direktur bahwa sudah dikirim ke informasi sudah diteruskan ke bagian perbaikan itu. Ada lagi Bu Yulastri?
2: Enggak, itu macam ada bilang itu.
1: Oke.
2: Sama itu orang memang kecil kan betul itu jalan.
1: Oke, okay, baik Ibu Yulastri.
2: Iya.
1: Iya, nanti kita akan coba hubungi lagi ya, berarti Pak Direktur ini menyampaikan apa yang menjadi masukan masyarakat.
2: Ya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Oke, okay, itu saja Ibu Yulastri. Oke.
1: Okay. Oke, okay, sudah Wow Ica terputus.
0: Ya, itu tadi Wow Sri Ibu Yulastri Hangau yang
1: iya,
0: ada
1: Mama
0: di
1: Wow, ya. Iya. Heeh, Wow Sri pikirnya begini Wow Ica, mungkin karena dalam perbaikan sehingga dorang pele memang.
0: Oh, betul. Iya, betul. Iya, sama apakah juga pemikiran seperti saya seperti itu, Wow Sri.
1: Karena ini kan sudah ditindaklanjuti berarti ya Wow Ica, ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Setelah Ibu Yulastri masuk di Halo RRI dan ditindaklanjuti di hari Senin. Kemungkinan itu dorang pele dulu misalnya lagi tunggu apa begitu alat apa begitu dan ternyata hampir baking celaka gitu ya.
0: Katanya buat DP anak mantu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Jadi nanti coba Wow Sri mau cek
0: tanya lagi ya, cek lagi ke
1: Pak Direktur
0: seperti apa?
1: Apakah dorang so tutup memang itu ataukah dorang ada cor, mungkin dorang ada pele. Nah, itu yang torang enggak tahu karena ini penyampaian tanpa orang melihat lokasi toh iya, tapi kan sudah difoto oleh apa tadi
0: Kaling.
1: Oke, Kaling coba foto, so kirim.

0: direktur ya berarti akan ada tindak lanjut yeah. berarti.
1: Tidak ada komunikasi ada, lagi.
0: Tetap. Mm-hmm. Berarti nanti itu foto yang Kaling ada kirim kemungkinan kan akan ditindaklanjuti lagi oleh direktur begitu ke petugas-petugas yang datang sebelumnya. Ya, terima kasih ya Ibu Yulastri sudah memberikan informasi. Mungkin di luar sana juga ada informasi yang berbeda ya selain Ibu Yulastri atau mungkin di acara Halo RRI sebelumnya ada utang penjelasan dari Wau Sri yang belum menghubungi narasumber. Boleh silakan diingatkan di 0812 5503 8009. Jadi kalau yang mau masuk di WA itu wajib voice note Wau Ica.
1: Iya betul.
0: Aturan mainnya seperti itu. Sehingga ketika torang akan tindak lanjuti ke narasumber, jelas namanya kemudian alamatnya di mana.
1: Iya betul sekali.
0: Seperti Ibu Yulastri langsung kasih tahu di Kolongan Bahar Baru RT 5. Sehingga petugas gampang mau cari. Gitu. Jadi wajib. Dan kalaupun yang sekarang sementara memonitor di live streaming Facebook Pro 1, sama, torang juga akan menerima chattingan di situ ya, kolom komentar terbuka untuk Anda, tetapi dengan catatan akun asli, bukan iya. akun fake.
1: Betul.
0: Nah, walaupun informasi mungkin bagus ya Wau Ica, tetapi ketika menyampaikan itu akun fake, mohon maaf, torang tidak akan baca begitu.
1: Iya, betul sekali. Pendengar, silakan yang mau bergabung di belakangnya Ibu Yulastri Hangau di Kolongan Bahar Baru. Kami masih menunggu ya, Wau Ica dan Wau Sri masih mau tunggu yang mau bergabung di line telepon 0812 5503 809. Dan Wau Sri ini masih akan coba juga menghubungi dari pihak Perumda AK Ubanua ya, untuk mau kasih informasi apa yang sudah disampaikan Ibu Yulastri Hangau tadi. Silakan, mungkin ada informasi lain atau ada keluhan lain, ada masukan yang akan disampaikan pendengar. Silakan langsung saja bergabung di program acara Halo RRI. Gunakan waktu dan kesempatan ya, daripada cuma habis di status di Facebook, tidak ada jalan keluarnya. Silakan, Anda bisa gabung di program acara Halo RRI. Silakan di line telepon 0812 5503 8009.
0: Oke Wau Ica, sambil menunggu penelpon, torang bergabung dulu di Pusat Kota Tahuna dengan reporter Anton Lahaube.
1: Oke, seperti apa pendengar untuk aktivitas pagi ini di Pusat Kota Tahuna? Kita ikuti laporan Anton Lahaube. Anton.
2: Ya baik. Baik, pendengar, saat ini saya berada di Pusat Kota Tahuna dan informasi yang dapat kami sampaikan pagi hari ini terkait dengan masyarakat, terutama untuk beberapa profesi yang terpantau pagi hari ini. Suasana Pusat Kota Tahuna sudah ramai ini dengan terlihat dengan banyaknya kendaraan yang melintas di Pusat Kota Tahuna dari arah simpang 4 pos polisi yang ada di Pusat Kota Tahuna. Begitu juga untuk ketersediaan armada yang dibutuhkan masyarakat ke Tabukan Utara tersedia pagi hari ini untuk kendaraan mikrolet atau kendaraan roda 4. Itu juga kendaraan roda 2 yang digunakan oleh masyarakat untuk bepergian ke sejumlah wilayah termasuk juga di sekitar Kota Tahuna. Dan juga tukang ojek yang melayani masyarakat Tabukan Utara. Untuk pantauan kami terkait dengan kebersihan Kota Tahuna pagi hari ini, Kota Tahuna sudah cukup bersih karena tidak ada sampah yang masih berada di depan-depan pusat pertokoan ataupun kios yang ada di pusat pertahuna maupun di pasar Pora dan Mall. Untuk aktivitas UMKM juga sudah dimulai, terutama yang ada di Mall, penjualan aksesoris HP maupun kuliner yang ada di pusat pertahuna di Mall dan juga pasar Pora, penjualan pakaian. Dan di mini mall khususnya memang ada dinas teknis yang pelayanan ya, dinas perindak diminta untuk pelayanan satu pintu yang dilakukan di pasar Trisora, dan ini memudahkan masyarakat tentunya berbagai kebutuhan. Dan dengar untuk aktivitas di bagian luar Bolivar sama banyak masyarakat juga yang melakukan aktivitas olahraga di pagi hari, dan juga masyarakat yang berbelanja ke pasar Towo, mereka yang ada di dari kelurahan Empuk Temuka dan sekitarnya, mereka berjalan kaki sambil olahraga di pagi hari. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Alkisa dan Sri.
1: Iya, itu tadi informasi atau laporan dari pusat kota Tahuna, di mana sudah ada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Iya, pendengar, silakan yang mau bergabung. Oh, Sri dan Wicca masih menunggu.
0: Iya, Torong masih menunggu, dan masih ada satu laporan lagi nanti dari Pasar Towo yang iya, Torong menunggu. Betul. Ini dari Pasar Towo ini paling ditunggu oleh mama-mama.
1: Sebelum mau pergi
0: karena
1: di pasar.
0: Karena untuk beberapa minggu ini lumayan ya, mengejutkan DP harga, dan kayaknya so ada di posisi 200 ini untuk Rica Wicca ya.
1: Masih berasa itu.
0: Luar biasa 200. Tapi Rica Gorontalo 200 sama Ica. Kalau Rica Manado itu 160. Nah, di hari Senin turun dua momo itu baca cerita, apa DP beda Rica Gorontalo dengan Rica apa Manado? Manado. Oh, Sri bilang Rica Gorontalo lebih pedis. Kok mau Sri lang, ini asumsi pribadi bukan pengamat pengamat Rica atau
1: loh,
0: apa.
1: Sri, orang bilang kalau Rica Gorontalo itu memang pedis sekali.
0: Lebih pedis biar kecil. Iya, ini asumsi pribadi begitu. Dia mungkin ada yang tahu alasannya atau karena memang lebih jauh DP jarak.
1: DP jarak soalnya DP biaya transportasi.
0: Dari Gorontalo ke lebih jauh tuh DP jarak, jadi mungkin itu karena dia lebih mahal itu. Jadi bagaimana dengan torang pe mama-mama atau yang sekarang so ada di pasar ya, torang pe penjual-penjual yang ada di pasar Towo, kemudian di pasar Peta, ya pasar Peta, pasar Manganitu juga. Selamat pagi. Bagaimana di sana? Mungkin boleh sekedar memberikan informasi di Halo RRI update harga misalnya di Tamako, di pasar betul. Tamako, di pasar Manganitu, kemudian di Manganitu Selatan juga ada ya. Di Peta juga, di Naha. Di Naha aktif ini DP pasar kan, Wicca?
1: Betul, iya.
0: Aktif.
1: Mungkin aktif ini ya.
0: Nah, boleh mungkin sekedar memberikan informasi. Satu menit informasi Anda sangat berharga di Halo RRI voice note di 08125503 8009. Jadi menyebutkan nama, kemudian alamat, dan memberikan informasi. Nah, di Halo RRI sekali lagi Wak Sri bilang nyanda cuma keluhan ya, nyanda cuma unek-unek, tetapi informasi juga bisa, bahkan informasi kehilangan mungkin ada yang kehilangan dompet, kemudian kendaraan, ya barang, yang penting jangan kehilangan hati. Itu nyanda buka sesi curhat di Halo RRI ya. Jadi minta menghubungi pas apa deh narasumber kalau kehilangan yang satu itu. Iya, begitu. Jadi boleh ya bergabung di 08125503 8009. Silakan, kami masih menantikan Anda. Ini baru menit ke 23. Masih panjang, betul.
1: Masih ada 37 menit.
0: Iya, jangan nanti sudah di dekat-dekat waktu tutup ya. Baru nanti jadi bebannya di Bau Sri kok Ica jaga bak utang penjelasan begitu dan
1: iya
0: tapi tetap narasumber kita tetap menjawab Bau Ica. Jadi walaupun masyarakat bergabung mungkin so di dekat-dekat ya karena kesibukan di pagi-pagi ya Ica, jadi maklum lah, apalagi kalau ibu-ibu ini urus anak pagi-pagi, urus suami yang kerja. Nah, mungkin ada dengan harga Rica sekarang agak menggelitik, sebenarnya suka memasuk di Halo RRI tapi masih dengan kesibukan begitu. Boleh, enggak apa-apa ya, silakan di menit-menit terakhir silakan tetap kita terima. Nanti akan ditindaklanjuti ke narasumber. Jadi baik off air maupun on air, tetap Tora akan tindak lanjuti seperti yang Ibu Magdalena hari Senin masuk Wau Ica, kasih apresiasi soal desil yang turun. Jadi Padahal sampai selesai apa dia nama? Halo RRI itu sebenarnya narasumber belum sempat menjawab di hari itu, Wawica. Dan ternyata setelah Halo RRI itu, Wawisri hubungi off air ke narasumber by phone. Nah, ditindaklanjutilah dan akhirnya Ibu Magdalena masuk di Halo RRI. Jadi walaupun mungkin kedengaran tidak ada narasumber yang menjawab ya di on air seperti ini, tetapi kita tidak putus asa, tetap torong modusu sampai di off air. Sampai apa yang menjadi masukan masyarakat di Halo RRI itu terjawab. Jadi jangan ragu ketika bersuara di acara-acara resmi seperti ini, karena tetap ada beban moral di Wawu Sri yang ketika aduh somasonya nak terjawab. Dan goalnya kita memang bagaimana caranya baik on air ataupun off air, apa yang menjadi keluhan masyarakat itu harus tetap terjawab begitu.
1: Iya, kalau misalnya hari ini belum terjawab, nanti bisa dijawab aja Wawu Sri mungkin pada besok ya, atau hari Jumat.
0: Betul sekali. Wawu Sri ya coba-coba bahoba di Facebook ini, tapi dari tadi kayaknya masih belum ada
1: belum
0: ya Wawu Ica ya.
1: Iya, Wawu Ica juga ini
0: masih belum ada. Belum ada. Mungkin karena kondisi sekarang ya, updatean terkini sudah 90% ya Wawu Ica, api di mulai padam ya di wilayah, beberapa wilayah yang ada di Sangihe yang sempat mengalami kebakaran kemarin. Nah, bagaimana mungkin relawan yang kesana ini boleh ada updatean kah di Halo RRI, atau memang dorang kan nyendak fokus dengan HP ya Wawu Ica, karena lagi fokus dengan dorang pe pekerjaan di sana, dorang pe upaya pemadaman api di sana, dan mungkin ada keluarganya yang tinggal di rumah misalnya sekedar memberikan informasi, karena pasti dorang malam ada komunikasi begitu.
1: Iya, ini masih menyala Wawu Sri di PAP ini atau seperti apa?
0: Kalau laporannya Jumel ke Pro 3 itu memang sudah 90% sudah berhasil dipadamkan Wawu Ica. Makanya Wawu Sri berharap Ujang kemarin itu lumayan lah di, karena di gunung paling banyak tuh Ujang ya. Semoga boleh bikin padam api ya. Jadi torang butuh mungkin informasi ya, ada relawan yang mungkin pulang rumah yang sempat bergabung, boleh memberikan informasi misalnya pengalaman-pengalamannya seperti apa. Iya, karena ramai juga di media sosial dibahas soal SOP begitu Ica.
1: Iya, betul.
0: Bahwa dorang bilang oh torang semua baku riki, mau baku bantu, masih berpikir SOP. Memang wajib Wawu Ica SOP
1: iya,
0: itu.
1: Iya, karena memang rawan juga, apalagi di atas gunung.
0: Betul. Iya. Jadi tidak perlu diperdebatkan karena diberlakukan itu juga kan untuk keselamatan kita.
1: Iya, betul. Iya.
0: Karena yang kita padamkan ini api. Betul. Kalau kau memang ada turunan elemen air, ya boleh datang
1: atau
0: dengan celana pendek. Iya. Datang jodeng singlet dan apa-apa. Ya, artinya petugas juga memperlakukan itu karena memikirkan dampaknya juga bagi kita.
1: Apa.
0: Iya, jangan sampai kita jadi relawan terus kita jadi korban juga. Ya kan? Jadi
1: memang apa yang sudah disampaikan itu kita harus patuhi
0: kita
1: juga
0: harus patuhi,
1: demi keselamatan.
0: Iya. Karena dorang yang selebih dulu ke sana Wawu Ica. Jadi dorang tahu, dan dorang pernyataan kan juga salah satu relawan yang diwawancara itu, di sana api bukan sama dengan di bawah kaki begini.
1: Iya,
0: jadi api itu yang di atas pohong, ada yang memang ada yang rendah begitu, kalau tergantung kalau DP rumput rendah apinya rendah.
1: Nah, kalau pohon tinggi.
0: Tapi kalau dia sana di atas pohong tinggi ya, itu yang dibutuhkan. Makanya dibutuhkan sekali yang di sana itu adalah APD. Jadi SOP itu orang harus penuhi ketika memang benar-benar mau menjadi seorang relawan begitu.
1: Betul.
0: Jadi orang harus tetap mematuhi apa yang menjadi aturan di sana. Bukan karena harus berbelit-belit, enggak, tetapi petugas itu juga memikirkan keselamatan para relawan begitu. Jadi orang juga harus terima ketika diberlakukan seperti itu Wawu Ica, karena orang baru mau ke sana, orang enggak tahu kondisinya. Mungkin ada yang biasa mendaki ya tuh, jadi orang pikir fisik oke. Begitu.
1: Tapi ini kan mendadak pergi naik
0: gunung. Iya, tetapi kan orang enggak tahu di sana yang orang hadapi ini api. Makanya Wawu Sri bilang tadi, kalau kau memang menguasai elemen air, boleh silakan pergi dengan singlet kah, dengan celana pendek kah. Tetapi selama kita masih manusia biasa ya, kita tetap harus mematuhi. Dan pemerintah juga menurut Wawu Sri memberlakukan aturan seperti itu, SOP seperti itu, ada alasannya Wawu Ica.
1: Iya,
0: karena sudah dikaji memang. Iya, jangan sampai kesana Iya, semau gue ya toh.
1: Iya,
0: betul. Akhirnya sampai di sana malah meribetkan orang-orang yang harusnya iya. mau kerja, mau kasih padam api, malah bangka orang begitu. Tapi torang berdoa bersama, semoga torang perilawan di sana selamat sampai iya. selesai pekerjaan betul. Begitu. Dan torang yang cuma di rumah, torang yang cuma bantu doa
1: saja.
0: Kasih kurang itu jari di media sosial.
1: Iya.
0: Kasih kurang mau baku ambil iya. dengan itu jari di media sosial. Mending masuk di acara seperti
1: acara ini
0: dan ini. Bertanya kalau mau tahu update-nya seperti apa. Jangan baku share-share ini, share itu. Kurangilah. Torang sunya nak bikin apa-apa. Ini khusus yang sama dengan Wau Sri eh. Sama dengan Wau Sri, sama dengan Wau Ica, torang yang pernah ke sana
1: iya,
0: toh.
1: Betul.
0: Iya, torang cuma bisa bantu doa begitu. Dan iya. memang Wau Sri menyerah kalau pergi ke Bongo.
1: Aduh, Ica. Sama Wau Sri, nya mampu juga.
0: Kalau soal fisik Wau Sri mampu Ica, tapi ya tahulah ada satu hewan kecil yang
1: Wau Sri takut.
0: Iya. Nanti dorang mau baku angkat Wau Sri kamu.
1: Okay.
0: Kalau soal fisik oke. Okay. Jadi kalaupun mau pergi di pantai atau pergi di mana mari Jomar kalau pergi ke Bongo Sri angkat tangan. Menyerah begitu.
1: Okay. Baik. Silakan pendengar iya. yang mau bergabung ya. Masih ada 30 menit lagi, masih banyak ini masih panjang.
0: Iya, Bapak Ica yeah. karena sudah di 7.30, Bapak Sri mau coba hubungi Jumel Johannes yeah. yang ada yeah. di Pasar Towo.
1: Iya, pendengar silakan Bapak Sri dan Bapak Ica masih menunggu di 30 menit terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu tanggal 16 September 2026. Seperti biasa di program ini kami buka line telepon baik di 0812-5503809 dan Anda juga bisa bergabung lewat WhatsApp kami ya. Di WhatsApp hanya bisa terima untuk voice note. Jangan lupa untuk sebut nama dan juga alamat yang jelas. Begitu juga di streaming di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Anda bisa meninggalkan komentar Anda, bisa memberikan saran, masukan, ataupun mungkin ada apresiasi yang akan disampaikan. Silakan di line telepon 0812-5503-8009.
0: Nah, Wau Ica saatnya torang mau dengar update dari Pasar Towo Tahuna dengan okay. Jumel Johannes.
1: Baik, seperti apa untuk aktivitas sana? Kita ikuti laporannya Jumel.
3: Baik, selamat pagi Aziza dan Sri di studio. Juga pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pasar Towo Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini. Di mana sejak pagi hari para pedagang sudah menata dagangannya, menjual berbagai barang kebutuhan pokok yang di hari ini. Dan para masyarakat juga sudah mulai berdatangan untuk berbelanja di saat ini. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami akan sampaikan beberapa harga kebutuhan pokok di pagi ini. Seperti harga cabai pagi ini tentunya bervariasi. Ada rica cabai Gorontalo dan cabai yang berasal dari Manado. Cabai Gorontalo sendiri berkisaran harga Rp200.000 per kilogram. Sedangkan cabai dari Manado Rp160.000 per kilogram. Tomat Rp10.000 per kilogram. Dan bawang merah Rp46.000 per kilogram. Bawang putih Rp50.000 per kilogram. Dan untuk kentang Rp20.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram. Untuk harga ikan di pagi ini terlihat sudah ada beberapa jenis ikan yang tercata dan dijual. Ikan malalugis, ikan tude, ikan cakalang, dan ikan tuna. Ikan malalugis sendiri ukuran sedang 4 ekor bertumpuk Rp20.000. Ikan tude 4 ekor bertumpuk Rp20.000, ikan tuboci 7 ekor per tumpuk Rp50.000, dan ikan cakalang per ekor Rp25 hingga Rp30.000, ikan tuna per potong Rp20.000. Untuk ikan mujair pagi ini Rp50.000 per ekor per kilogram, dan untuk daging ayam hari ini per ekor 40 hingga 50 ribu rupiah. Untuk harga telur pagi ini 2.000 rupiah per butir dan untuk terbaiki 60 ribu rupiah. Dan untuk harga beras pagi ini SPHP 60 ribu rupiah per 5 kilogram. Harga beras kelapa hijau pagi ini 5 kilogram 87 ribu rupiah. Dan untuk beras dan merpati pagi ini 5 kilogram 86 ribu rupiah. Dan untuk minyak goreng curah pagi ini per botol ukuran kecil 14 ribu rupiah dan untuk ukuran besar 34 ribu rupiah. Harga tepung kompas pagi ini 14 ribu rupiah per kilogram. Pendengar, saat ini lihat di lokasi area pasar Tahuna sudah mulai ramai berdatangan para masyarakat untuk berbelanja. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kendaraan baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan tepatnya di belakang pasar Tahuna. Cuaca pagi hari ini cukup cerah dan aktivitas warga pun terpantau lancar. Demikian Aziza dan Sri di studio.
1: Baik, itu tadi informasi ya dari Pasar Toe Tahuna ini, harga cabai ini masih tetap di harga 200.000 per kilogram untuk rujak Gorontalo, dan kalau rujak Manado itu ada 160.000.
0: Masih kalau ya, Ica
1: di Pasar Towo.
0: Baik. Kapan kira-kira mau turun, Kang?
1: Ini mungkin pengaruh cuaca juga.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, pengaruh juga. El Nino ini pengaruh kemarau, iya. Jadi
1: betul. Mungkin kekeringan semua ini ya, tanaman-tanaman.
0: Layu sebelum berkembang. Yang penting bukan layu sebelum berkembang ya, Wow Ica ya.
1: Seperti kata Bruri Marantika.
0: Ya, Wow Sri, so lewat ada bahas soal hati-hati-hati tadi. So ada ya di sebelah kanan ini.
1: Oh, saja.
0: Iyo itu noh. Yang jauh, jadi Wow Sri bilang tadi jangan bercurhat soal hati, kehilangan barang boleh ya toh. Baru terlambat begitu. Jadi silakan ya, itu tadi laporan. Jadi ada 3 laporan dari 3 titik ya biasanya orang setiap pagi itu dari pelabuhan, kemudian dari pusat kota, kadang juga Tahuna Barat tergantung ke Anton Peposisi ya. Yeah. Baru dari Pasar Towo dengan Jumel Johannes. Ini laporan yang paling ditunggu-tunggu.
1: Betul.
0: Oleh orang pendengar dan juga pemirsa begitu, karena informasi di sana paling banyak yang dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga juga ya.
1: Betul.
0: Dan orang penjual juga. Oh Ica, jadi silakan. Dan sebagai informasi juga orang hari ini angkat topik menanti wajah baru
1: pelabuhan
0: Nusantara Tahuna.
1: Betul sekali. Nah,
0: silakan ya. Mungkin ada komentar juga atau ada
1: seperti apa untuk pelabuhan,
0: ada pertanyaan saat ini. Tetapi kalau ya, khusus topik ini nanti akan dijawab di jam 9.
1: Betul.
0: Ya Wicca dengan narasumber ya. Semoga narasumber ini boleh berkenan hadir ya di jam 9, karena kita kan tidak tahu kendala-kendala apa yang dihadapi oleh narasumber kita Wicca.
1: Betul,
0: jadi menanti wajah baru pelabuhan Nusantara Tahuna ya, karena ada aktivitas di sana, ada aktivitas bongkar muat sehingga kapal pelayaran rakyat untuk sementara dipindahkan dulu ke
1: pelabuhan Peta
0: lagi
1: ya,
0: gitu. Nah, mungkin boleh berbagi informasi seperti apa pengalaman Anda ketika di Peta, atau bahkan mungkin tadi malam ada yang baru sampai, kencang kah? Todo. Dan yang mau berangkat kalau butuh informasi, Anda juga boleh stay di RRI di Pro 1 ya, di jam 8.30 Wita. Itu ada informasi dari BMKG.
1: Betul.
0: Jadi untuk
1: orang
0: penelayan, untuk yang mau berangkat, apapun informasi Anda boleh dengar di RRI, karena kita tetap update ketika mungkin ada bencana, ada musibah apapun, reporter gercep itu langsung rose begitu ya Wow Ica.
1: Iya betul.
0: Jadi silahkan, masih di menit ke-38 ini baru iya, Ibu Yulastri Hangau yang bergabung di kolongan Baha Baru, dan tumben-tumbenan ini Wow Ica. Iya. Mati lampunya, gak ada yang masuk ini di Halo RRI.
1: Ini Wow Sri, so ada yang berkomen itu di FB Wow
0: Sri.
1: Iya.
0: Ya. Jadi Wow Sri ini kan ada memantau, ada sambil badengar dua telepon kiri kanan yang Wow bunyi, HP satu juga memantau ini streaming. Oke, ini dari Pak Yosep Sinadia. Wau Sri baca dulu ya. Betul. Selamat pagi, halo RRI, Wau Asisa dan Wau Sri. Selamat pagi juga. Wau Sri mintol miss call akang paturang pe Bapak Edmund Sahadagi tentang kelanjutan torang pe tiang listrik ini yang sudah siap untuk dilanjutkan, kurang kabel di tiang listrik kasih sebelumnya. Oh, oke. Baik, iya Pak Yos. Wau Sri so screenshot ya, ini apa yang menjadi masukan dari pertanyaan dari Pak Yos. Oh, Sri so screenshot nanti akan dikirimkan ke diteruskan ke Pak Edmund. Jadi memang Wau Ica ini ternyata so tiang so ada Kang.
1: Iya, betul. Ini siap Pak Edmund ini kurang sudah
0: kabel.
1: Yos Sinadia.
0: Jadi
1: tinggal kabel ini ya, tiang-tiang so ada berarti Wau Sri.
0: Nah, Wau Sri ketika Pak Yos berkomen seperti ini, Wau Sri langsung dapat ingat Pak Hulik. Karena baku iko ini Wau Ica.
1: Iya, jadi betul.
0: Iya Pak Yos.
1: Minggu lalu juga Wau Ica yang dinas.
0: Pak ya, Yos ingat. Ada maso itu baru abis itu Pak Hulik juga menyusul. Di Pak Hulik malah ada 13 tiang.
1: Iya.
0: Kalau di Pak Yos ini 7. Terjawab 9. Tapi yang informasi terakhir kan di Halo RRI waktu itu 7 yang 7 so ada.
1: Iya, nah, betul sekali.
0: Kemungkinan ini so lengkap ya Pak.
1: Lengkap ya, tapi kurang kabelnya.
0: Lengkap ya, tinggal ditanyakan. Kabelnya. Iya, oke, okay, siap. Nanti Wau Sri teruskan ya informasi juga ke Pak Edmund dan tentunya tetap bersabar ya, tetap bersabar. Prosesnya mungkin masih sementara dilakukan ya dan intinya apa yang menjadi keluhan
1: betul
0: pemirsa dan juga pendengar di Halo RRI ini terjawab dan ada apa ya kayak kelegaan tersendiri iya, begitu betul. Ke Wau Sri ya. Oh Ica ya toh.
1: Iya.
0: Torang kayak ada batu iya besar sekali kok tak lepas begitu dang ketika apa yang menjadi keluhan masyarakat akhirnya terjawab. Bayangkan luar biasa Pak Yos bilang so berjuang soal tiang listrik ini so berapa kali bolak-balik nyanda pernah tidak lanjut bahkan iya so menyurat secara resmi dan ternyata ketika masuk di acara Halo RRI terjawab
1: iya
0: 9 tiang. Nah ini kepentingan kepentingan masyarakat juga ya kan dan
1: iya
0: apresiasi tentunya untuk PLN OP3 Tahuna ini Wau Ica yang menindaklanjuti apa yang menjadi masukan masyarakat ya.
1: Betul.
0: Walaupun iya memang nanti torang hubungi waktu itu ya karena Pak ternyata menurut Pak Yos seberapa iya kali menyurat pun jadi itulah fungsi kita sebagai media Wau Ica. Kita mengawal apa yang menjadi kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Dan
1: betul,
0: Pak Yos, ya Wau Sri sudah teruskan ya ke Pak Edmund. Semoga
1: tinggal menunggu ya informasi balik lagi ya, seperti
0: itu,
1: apa.
0: Itu makanya Wau Sri bilang ketika Pak Yos masuk langsung dapat ingat lagi ke Pak Hulik.
1: Hulik mana ya dia? Iya, ada 13 tiang kalau enggak salah.
0: Iya, itu kalau di iya Pak Hulik malah 13 tiang listrik. Dan sudah di survei yang kedua begitu. Jadi tetap bersabar seperti Pak Edmund bilang ya, tetap bersabar sementara dilakukan
1: ya, karena ini kan juga butuh
0: iya,
1: proses.
0: Butuh proses, ya, betul. Karena 13 iya tiang 13 tiang kalau khusus di tabut ini ya. Alurnya kan menurut Pak Edmund Dora akan lihat dulu misalnya ada materialnya berarti langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau belum ada berarti mereka akan apa ya mungkin pengadaan dulu ya.
1: Betul.
0: Jadi yeah torang menunggu. Nah kalau didorang Pak Yos ternyata progresnya so ada di peti yang ini tinggal DP kabel ya.
1: Ini ya dipertanyakan.
0: DP kabel. Oke Pak Yos terima kasih ya sudah memberikan informasi. Nanti tetap Pak Sri akan teruskan ini ke Pak Edmund, semoga bisa terjawab. Jadi kalau torang pemirsa khususnya ini yang Lia Wau Sri bermain HP begini ya, itu dengan narasumber
1: iya,
0: berhubungan
1: betul
0: dengan narasumber bukan sengaja bermain handphone ketika siaran ya.
1: Betul.
0: Itu berhubungan dengan narasumber memberikan informasi kayak begitu ada komentar tadi, jadi Wau Sri harus screenshot dan kirim ke narasumber
1: iya,
0: begitu.
1: Memang ini kalau di program acara Halo RRI ini memang sibuk sekali kalau torang pe gatekeeper
0: iya,
1: karena ada dua telepon yang dia mau dengar ini kiri kanan betul.
0: Dua,
1: lagi memonitor
0: dua,
1: HP
0: karena
1: di HP
0: telpon
1: kan monitor di streaming di Facebook. Iya, jadi memang luar biasa ini kerjanya gatekeeper. Harus menghubungi, harus terima juga ya. Jadi pendengar juga harus memahami apa yang sudah menjadi pekerjaan dari seorang gatekeeper. Baik, kita masih menunggu lagi Mbak Sri ya. Di masih ada 17 menit lagi, masih banyak ini waktu. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silakan di line telepon 0812-5503-8009.
0: Iya, jadi Wak Ica sudah nih Wak Sri so WA ke Pak Edmund ini. Ya semoga mungkin boleh menjawab ini Pak Edmund.
1: Sebelum
0: tapi
1: jam 8.
0: Iya, sebelum jam 8. Tapi biasanya beliau akan cek dulu ini Pak Ed, Pak Yos. Biasanya beliau kan akan cek dulu ke yang di Eneratu begitu atau ke bagian mana, karena Pak Edmund kan asmin ya, asmin keuangan dan umum sehingga dia ada di UP3 begitu. Jadi untuk informasi seperti ini mungkin pengadaannya atau apa itu ada bagian lainnya Wak Ica, sehingga memang butuh waktu dia akan mau cek dulu. Tapi semoga sebelum jam 8 ya
1: sudah ada jawabannya.
0: Sudah ada jawaban. Jadi Wak Sri SWA ya, apa yang menjadi komentar dari Pak Yosep Sinadia tadi, Pak Yos, semoga segera terjawab ya.
1: Tetap bersabar ya Pak Yos, menunggu informasi balik dari Pak Edmund Sahadiagi.
0: Oke, seperti itu Ica. Sudah di menit ke-44, masih belum ada yang mau mengeluh ini. Sri mau mengeluh, kalau nyana ada yang mau mengeluh. Atau mungkin dua orang di sebelah kanannya Sri yang sementara stay ini ada yang mau mengeluh misalnya.
1: Mengeluh
0: apa di dua itu? Iya, betul. Sri tidak henti-hentinya menyapa orang masyarakat yang ada di Manganitu, Tamako, kemudian Manganitu Selatan, di Laine sana, di Lapango, di Ngalipai. Betul sekali, banyak aktivitas masyarakat di sana, dan mungkin boleh berbagi informasi seperti apa di sana, di suasana kemarau seperti ini, aktivitas orang petani-petani ya Wica ya.
1: Iya betul juga.
0: Panas sekali ini, kira-kira perkebunan apa misalnya yang atau dorang pe hasil apa misalnya yang menurun ini di situasi seperti ini. Torang butuh informasi juga apakah tomat atau bahkan mungkin ada tanaman-tanaman yang memang so akhirnya mati ini Wak Ica
1: ya, karena sudah so berapa masuki bulan. Berapa bulan ini Wak Ica kemarau? 3 atau berapa ini?
0: So 3 bulan
1: kayaknya. 3 bulan ya kayaknya ini ya.
0: Iya,
1: masuk 3 bulan.
0: 3 bulan kayaknya Wak Ica. Tapi dari Juni kan memang sebenarnya enggak ada ujang, Kang.
1: Iya, betul.
0: Dari Juni. Yang ujang itu kemarin, makanya ketika pas ujang kayak sama dia orang mangkage begitu dong Wak Ica, angka dari itu.
1: Hah? Memang ujang. Dapat lihat Sri Babilan di grup itu, aduh senang sekali.
0: Iya, ujang. Mar nyenda
1: lama. Di sini nyenda Pak ujang.
0: cuma berapa menit? 5 menit setau, tapi memang lumayan deras sih. Tapi nyenda lama. Yang awalnya barinte-rinte itu saya Sri langsung, "Hah? Ini ujang." Jadi memastikan diri keluar di kamar, dari kamar rupa India-India begitu dong di muka rumah. Ih, betul rinte-rinte.
1: Gue yang di luar rumah.
0: Ica malu pada tetangga. Jadi memang barinte-rinte dan betul.
1: Karena langsung senang dong soalnya ujang kok.
0: Dan memang waktu itu so gelap sekali. Mau Sri lihat, ih mau ujang keras ini betul. Tapi memang wilayah Manente itu juga nyandak semua Wak Ica. Nggak semua. Bahkan di Wak Sri pe apa video itu kan ada yang komen, "Kak, patu orang di bawah nyandak." Nah itu cuman di kompleks apa ya, puskesmas, puskesmas Manente, di situ ndak. Mungkin dia bertampak-tampak apakah ya di cuma di bagian gunung kah?
1: Iya betul.
0: Nah itulah kita bilang apakah ini mujizat cuma di bawah-bawah kaki gunung Tuhan, dan juga di gunung, karena Tuhan juga tahu pergumulan yang sementara dihadapi oleh masyarakat Sangihe, terutama orang perelawan ya.
1: Iya, betul.
0: Sehingga waktu itu ujang cuma di bagian-bagian gunung.
1: Mudah-mudahan gitu. Ya ini doa untuk meminta hujan untuk memadamkan api.
0: Dan kita sudah melaksanakan doa lintas agama ya Oica.
1: Betul. Dari jadi, berbagai agama juga ya.
0: Betul. Prediksi BMKG memang El Nino ini sampai awal 2027
1: Februari.
0: Gitu. Februari. Tetapi semua kan tergantung yang di atas Wak Ica.
1: Iya, betul.
0: Kemaraunya memang diprediksi sampai Oktober.
1: Oktober.
0: Tetapi semua ada ujang dengan intensitas rendah memang. Sebelumnya so ada diprediksi seperti itu Wak Ica. Kalau El Nino-nya sampai Februari 2027. Tetapi semua tergantung yang di atas lah.
1: Iya, ini Pak Yosep ada masalah lagi memberikan apresiasi Wak Sri ya.
0: Oh oke, okay. Wak Sri mau coba buka lagi. Agak sudah keluar dari Facebook karena soba WA ke narasumber tadi begitu. Okay, jadi so lupa lagi ada masuk. Kadang Wak Sri karena Oke, kalau so di Facebook, so lupa lihat WA. Kalau so di WA, so lupa lihat Facebook. Bahkan kadang wau usri PHP karena siaran begini kan di silent. Kadang sampai so di ruangan sebelah, so selesai acara Halo RRI, masih tetap silent.
1: So lupa kasih ijo.
0: Sampai nanti mau lihat, ada so ada 7 panggilan tak terjawab. Aduh, minta maaf. Kadang narasumber batelpon, mau menjawab. Oh, okay. Sri PHP yang silent karena habis dari dinas itu silent begitu. Oke, okay. Kasih Halo RRI atas bantuannya di pagi ini, sukses selalu dan selamat yang ke-81 RRI walaupun sudah lewat. Terima kasih, okay, Pak Yos.
1: Terima kasih banyak Pak Yos.
0: Terima kasih, ya. Ucapan ulang tahunnya. Tahu apa? Kui deh. Bagus edu Pak Yos, bagus edu. Pak Yos kasih ucapan selamat ulang tahun untuk RRI. Jadi tanggal 11 September memang RRI berulang tahun yang ke-81. Bagus edu nih Pak Yos tadi, itu adalah bagus edu kasih yang.
1: Iya, betul. Ya, dan buat Pak Yos terima kasih juga ya yang selalu setia bersama RRI yang
0: torong sudah pendengar aktif.
1: Pendengar setia ini Pak Yos.
0: Pak Yos, Pak Hulik. Ini Wawu Sri bilang begini karena di Halo RRI ini Wawu Ica.
1: Iya.
0: Kalau di acara lain ya kan bukan Wawu Sri DP pengasuh acara ya kan. Jadi kalau di Halo RRI ini dorang Pak Yos, kemudian Ibu Irma. Betul. Iya, dorang itu memang rajin-rajin sekali masuk di acara Halo RRI. Yang Wawu Sri enggak dapat dengar akhir-akhir ini Pak Ancek Duran.
1: Iya, isonya pada yang ini bagaimana?
0: Biasanya membawa aspirasi dari
1: para sopir-sopir.
0: Sopir-sopir, kemudian masyarakat yang ada di wilayah Manganitu begitu Pak Ancek Duran ininya ada apa dengar DP suara so berapa lama ini dia
1: sering
0: ada
1: pada dengar. Ini dengar ini Pak Ancek suara.
0: Mungkin lagi sibuk ya ini Pak Ancek Duran ya. Iya, jadi silahkan memberikan masukan. Jadi kalaupun malu mungkin berbahasa Indonesia yang baik dan benar boleh pakai bahasa pasar, iya, pakai bahasa Sanger le boleh.
1: Nanti
0: Wawu Sri biar mau babalas agak kaku agak lau wangok begitu, tapi masih mengerti bahasa Sanger, bahasa Siau itu mengerti. Nanti kalau misalnya ada yang masuk pakai bahasa Talaut, ada nanti mau translate. Ada, jadi kalau masih bahasa Sanger deng Siau, Wawu Sri masih mengerti. Tapi yang penting yang nyandak dolom-dolom. Kalau so agak
1: dolom
0: ah sudah, mari jatuh orang mau baku translate dan mau baku cari ini. kayaknya Wawu Erli masih boleh ya kalau dolom-dolom ya.
1: Masih boleh.
0: Wawu Erli, iya masih ada yang masih
1: Olvi
0: boleh.
1: Juga masih boleh
0: yang dolom-dolom.
1: Iya.
0: Wawu Sri masih mengerti, cuman mau bajawab itu yang agak susah begitu Ica. Tapi kalau cuma yang bahasa hari-hari boleh, cuman agak mau baku campur-campur begitu dong, campur sari.
1: Oke, silakan pendengar di 9 menit terakhir kebersamaan kita di
0: enggak rasa 9 menit ya Wawu Ica.
1: Program acara Halo RRI, Wawu Ica dan Wawu Sri masih setia terus menunggu hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Karena kalau so pukul 8, terus semua tutup ini acara Halo RRI.
0: Betul sekali,
1: terus semua ikuti
0: Jakarta.
1: Bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Silakan pendengar untuk animo bergabung di line telepon 0812-5503-809. Dan juga untuk Anda yang mau bergabung bisa di streaming di Facebook seperti Pak Yosi Nadia tadi bergabung. Dan juga di lewat WhatsApp juga Anda mau bergabung hanya bisa voice note. Silakan di line telepon 0812-5503-809 untuk Anda yang mau bergabung. Wawu Sri dan Wawu Ica masih menunggu untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan pendengar, masih ada waktu lagi ya sebelum kita akan akhiri untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI.
0: Baik. Jadi Wawu Ica, itu Wawu Sri bilang tadi kalau solia Facebook, so lupa WA. Jadi kalau Wawu Sri solia WA lupa Facebook. Dan di WA itu Wawu Sri harus tetap pantau karena saudari bawa WA penarasumber tuh Wawu Ica.
1: Betul.
0: Dan ini Pak Edmund sementara mengetik.
1: Mengetik, ya. Mudah-mudahan ini masih boleh. Masih
0: baru masuk lah. Satu ini, selamat pagi Ibu, oke, masih mengetik. Dan semoga ya Pak Yos ya ada tindak lanjut. Wawu Sri so minta ke Pak Edmund. Pak Edmund kalau memang mau menjawab, minta waktunya 1 menit saja voice note, silakan boleh. Ya, kalaupun mungkin ditindaklanjuti secara off air juga enggak masalah begitu. Jadi Wawu Sri so WA ini Pak Edmund, minta waktunya voice note bisa, di telepon juga bisa, walaupun di sisa kurang lebih 6 menit ini.
1: Iya, betul. Silakan, masih ada 6 menit lagi ya, sambil kita menunggu mungkin ada jawaban dari Pak Edmond Sadagi apa yang menjadi keluhan dari Pak Yos Nadia di Santiago. Baik, kita masih berikan kesempatan lagi di 6 menit terakhir untuk kebersamaan kita di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan sekali lagi kami ingatkan kalau Halo RRI itu hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau hari Selasa dan Kamis itu program acara Kopi Pagi. Jadi kalau di Kopi Pagi tidak streaming, tapi tetap buka line telepon dan juga WA untuk kirim voice note.
0: Dan tetap sama Wo Ica, gatekeepernya tetap akan menghubungi narasumber juga.
1: Betul.
0: Jadi silakan kalau mungkin tidak berkesempatan di hari Rabu, boleh di hari Kamis. Jadi kalau tidak ada waktu di hari Senin, Selasa juga boleh. Jadi Selasa Kamis itu DPB Dah cuma nyandak live streaming.
1: Tapi tetap sama.
0: Tetap sama, cuman gatekeepernya yang beda.
1: Kalau hari Selasa Kamis gatekeeper bersama Mila. Dengan Mila. Kalau di Senin, Rabu, Jumat dia Wawu Sri.
0: Khususnya Wawu Sri. Tapi tetap orang juga sama-sama dengan adik Mila, sama dengan sekarang ini. Walaupun Wawu Sri yang gatekeeper, adik Mila juga tetap ada di samping kanan saya. Tetap orang kolaborasi untuk menghubungi narasumber begitu.
1: Baik, betul sekali. Silakan.
0: Ada pekerja, ada orang bekerja di muka layar begini, ada yang di belakang layar.
1: Memang kolaborasi.
0: Betul.
1: Kerja.
0: Dan Wawu Sri. Terbaik, Wawu Sri Pebos ada keseingat. Wawu Sri Pebos ada masuk tiba-tiba so absen. Karena
1: iya, memang betul Wawu Sri katanya sering lupa ini kalau mau absen.
0: Aduh. Jadi Wawu Sri kalau soal RRI saking sibuknya di dua telepon, kemudian di streaming satu HP ini, jadi memang lumayan banyak lah potongan setiap bulan. Karena presensi ini. Tapi gak apa-apa, torang ada berkat di lain. Karena membantu torang pemasyarakat, torang dapat berkat di lain pasti. Amin. Diyakini, amin. Jadi setiap Senin, Rabu, Jumat di pagi itu check-innya gak ada Wawu Sri, kadang di Halo RRI. Nanti pas so rapat agenda setting untuk penentuan topik, ya baru, ih Wawu Sri belum absen. Jadi adanya cuma satu kali dalam satu hari. Jadi kadang orang SDM itu telepon Wawu Sri, kapan ini Senin, Rabu, Jumatnya nak absen pagi ya? Begini, karena kalau suka sibukan seperti ini, ya kadang lupa. Dan terima kasih sudah ingatkan.
1: Iya, silakan Wawu Sri absen dulu.
0: Iya, ya, Wawu Sri baru sementara baku WA yang Pak Edmond tiba-tiba masuk di atas paling pertama so absen. Terima kasih bosku yang baik hati.
1: Sudah perhatian ya, mengingatkan Sri untuk jangan lupa absen.
0: Kasih yang ketutup orang suka kerja dari pagi-pagi tuh. Ica kalau halo RRI jam 7 kan, Wawu Sri jam 5 so bangung. Masa dia kung tiba-tiba ternyata nak bawa absen, iya kan begitu.
1: Oke, silakan. Ini masih menunggu.
0: Masih menunggu Pak Edmond juga ini Wawu Sri. Wawu Sri PHP so isi di muka begini ada lia-lia ini. Siapa tahu di sisa-sisa menit terakhir Pak Edmond menjawab lewat voice note, ataukah beliau lagi menghubungi pihak yang melakukan pengadaan itu atau seperti apa? Torang tetap menunggu. Intinya berarti beliau so menjawab selamat pagi Ibu, oke, terima kasih. Berarti so menerima apa yang menjadi masukan, pesan so diterima ini Wawu Ica. Tinggal menunggu tindak lanjut ini Pak Edmond, Pak Yos ya. Ini kemungkinan masih bacek ini beliau. Ini tapi tinggal kurang lebih 3 menit ini.
1: 3 menit ini terakhir. Kalau memang
0: kurang lebih 3 menit besok ya, berarti ya.
1: Nanti besok dijawab lagi.
0: Kalaupun beliau mungkin kirim voice note hari ini terus ada kesempatan untuk diputar, biasanya akan diputar ya Ica. Tetapi kalau enggak berarti diputar di besok di jam yang sama 7.08 itu ada acara yang sama kopi pagi ya.
1: Betul.
0: Acara kopi pagi. Programnya sebenarnya modelnya sama, cuman bedanya enggak live streaming begitu.
1: Betul.
0: Jadi mohon bersabar ya Pak Yos.
1: Oke.
0: Semoga boleh terjawab ya apa yang menjadi kerinduan masyarakat. Ini so tinggal DP so 90% lah kalau boleh dibilang ya. Tinggal 90% karena tiangnya so ada, tinggal menunggu kabel. Kalau mau kasih menyala kan dorang nyenak lama ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi tinggal tunggu DP kabel itu begitu. Mau Ica? Sudah tinggal 2 menit ini.
1: Tinggal 2 menit ini. Bagaimana ini Pak Edmond masih belum bisa menjawab. Ini masih menunggu.
0: Iya, masih menunggu Ica.
1: Jadi torang mau tutup juga ini Wawasri Kang. Karena torang mau bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
0: Betul
1: ini
0: sekali.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, selagi terima kasih buat Ibu Yulastri Hangau di Kolongan Babar sudah bergabung, dan juga Pak Yosinadia yang sudah bergabung juga, yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Dan sekali lagi untuk Pak Yos, nanti kalau misalnya hari ini belum terjawab, nanti bisa kami jawab besok ya di program acara Kopi Pagi. Baik, pendengar, kita akan akhiri untuk program acara Halo RRI edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Azabusa yang bertugas bersama rekan gatekeeper Sri Ropia dan juga petugas operator Stefan Gagau mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dan sebentar sesudah warta berita, Anda tetap bersama Pro 1 RRI Tahunan dan kita akan lanjuti program acara kita selanjutnya.
4: Demikian Halo RRI Pro 1 Tahunan. We'll be right back.

0: Baik, dengan saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
1: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
2: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
4: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
5: Hari